Kegiatan tersebut memberikan ruang bagi anak-anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk tampil dan berkreasi. Ia juga mengatakan pelibatan generasi muda penting untuk menjaga ekosistem Indonesia. Selain kebaya, peringatan tahun ini juga mengangkat batik, wastra Nusantara, sanggul, serta aksesori tradisional Indonesia lainnya. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 8 pagi.

0: Bong amat. Sambal terasi dicocol tomat.
1: Cakep.
0: Emang apa sih? Sombong amat.
1: Ya. Itu ya Bang Po ya, namanya juga hidup jangan sombong-sombong banget ya Bang Po ya. Tadi kita di pagi, hepang pagi kata Pak Ustadz, hidup kita ada umurnya, kita nggak tahu ada waktunya, gitu ya. Di dekat rumahnya Bang Po ada jajanan apa nih ya yang masih ngider ya, mau itu buat sarapan, makan sore, makan siang, makan malam, ada, boleh nanti ceritain lagi ya Bang Po. Di jam 7 ini masih barengan Ayu Joritia. Kalau tempat Ayu nih di rumah nih, kalau di rumah nih kalau pagi tuh ya waktu masih ada nyak nih, kalau nyak kan demennya ini apa namanya bubur kacang ijo ya. Terus habis itu nyak nggak keluar nih, lagi kebetulan lagi pergi ke pasar, Ayi masih di rumah, tetep itu kita bilang pak prei gitu, mungkin nggak kedengeran kali ya, tetep di depan rumah kita percis Abang Po ya. Ada juga enggak tuh yang ngalamin kayak gitu Abang Po. Kita biasa beli nih sama si tukang ini Abang Po. Tapi giliran kita pergi ataupun kita enggak beli, dia tetap di depan rumah kita manggil-manggil kita gitu Abang Po. Boleh sekali nanti ceritain ya di 0812 11 24 928.

0: Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat Abang Mpok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Yang itu ada nggak tuh Abang Po dekat rumahnya Abang Po, melewat depan rumah Abang Po, nggak cuma semangka tapi kadang ada, kan musiman ya, ada mangga, ada melon. Kemarin tuh apa namanya, dia nggak lewat tapi kayaknya sih lewat tapi dia milih ngetem gitu Abang Po. Jadi ada tukang melon di depan deket di Pasar Thomas, deket gang kosan A itu Abang Po, pas saya mau ke pasar gitu kan, ada tukang melon kayak gitu. Terus juga ternyata Ayu juga baru ngeh kalau di dekat kos Ayu itu ada tukang bakso keliling, terus juga ada apa itu, ini yang di depan gang, lewat gang banget ya, depan gang Ayu banget ya, ada apa lagi ya kemarin tuh Ayu lihat tuh tukang ini apa, tukang buah, iya masih ada siang keliling. Terus kalau sate dia ngetem gitu, ada sate deket gang juga dia ngetem Abang Po, ada juga tukang taichan itu udah mangkal dari situ. Nah kalau itu tukang sate yang ini bapak-bapak, dia tuh emang ngetem situ kalau sore bukanya gitu, bukan mangkal lagi karena bukan tempat jualan di situ. Terus ada, masih ada apa tadi itu kemarin ya. Kemarin itu karena kan Ayu kalau udah di kos udah nggak mau turun-turun lagi ya Bang Po ya, jadi juga kadang susah kedengeran gitu, nggak ada kedengeran apa-apa ya. Pokoknya ada sih sebenarnya, baru ngeh kalau di kosan itu ada tukang jajanan keliling. Nah yang ditelepon gimana nih, ntar abis kita ngangkat telepon kita mau baca WhatsApp apa Bang Po ya, gantian jalurnya ya Bang Po ya. Halo perempat, assalamualaikum.
1: Salam Bang Jo, apa
0: iya,
1: kabar?
0: Iya, bye Bang Wardi. Gimana kabar, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat Bang.
0: Sehat, iya. Bang Wardi, gimana nih kalau di sono, di tempatnya Bang Wardi, masih ada nggak tukang jajanan yang keliling dekat rumah?
1: Barusan lewat sini Bang, ada
0: Apa?
1: tukang roti.
0: Tukang roti, tukang rotinya kayak gimana? Roti anget atau
1: Nah,
0: gimana?
1: iya.
0: Oh gitu?
1: Nah, roti anak, nah, begitu Bang.
0: Ih sama berarti ya, kirain beda. Kan
1: Mas,
0: ada
1: roti-roti, kata dia, roti anak, begitu Bang,
0: kan
1: barusan lewat tadi.
0: apa namanya, kadang ada beda-beda ya di setiap daerah ya gitu, kirain beda
1: Beda.
0: gitu. Ada roti yang pakai pencetan gitu tuh, trompet
1: Ah, iya.
0: pencetan. Ada juga
1: Gitu.
0: na na na na na na na na
1: Nah,
0: na
1: ada
0: na.
1: lagi ya. Ada
0: Iya,
1: jinglenya ya.
0: ada ya. Tapi ada nggak yang jadi langganannya Bang Wardi itu kalau tukang-tukang yang keliling-keliling dekat rumah itu?
1: Dulu sih ada Bang,
0: Apa itu?
1: itu tukang bakso, tapi sekarang udah hilang tukang baksonya, entah kemana.
0: Oh gitu, apa meninggal apa?
1: Tukang bakso, ada bakso keliling dulu, dia lewatnya pas ini sesudah maghrib.
0: Oh, sesudah maghrib. Bang Wardi nggak nanya sama tetangga-tetangga itu kemana tukang bakso gitu?
1: Nggak nanya, soalnya baksonya hilang juga tukang baksonya.
0: Iya, nggak usah kan. Kita takutnya kan dia mungkin amit-amit ya, dia
1: Ya, ya.
0: udah meninggal atau juga dia pulang
1: Ya.
0: kampung atau juga dia emang melarikan diri atau gimana. Kita gak tahu gitu. Jadi nggak nanya juga sama tetangga ya.
1: Nggak nanya, soalnya waktu ayah beli, bukan ayah aja yang beli Bang, ramai yang rame juga dekat rumah saya beli. Nah, baksonya enak juga sih Bang, baksonya itu.
0: Bakso apa? Bakso bakso urat gitu.
1: Bakso urap, tapi namanya ada namanya juga.
0: Oh gitu. Iya. Dia punya ciri ya gitu ya, rasanya gitu ya
1: Ada
0: Bang Wardi ya.
1: cirinya. Ada cirinya.
0: Oke. Dia kalau lewat tuh bunyiinnya apa biasanya?
1: Kayak bunyi mangkok. Ting
0: Oh
1: ting ting ting ting. Nah, gitu.
0: mangkok.
1: Bunyi mangkok. Mangkok bakso lah pokoknya Bang. Mangkok bakso seperti umumnya. Ting ting
0: Iya
1: ting.
0: iya iya. Karena biasanya juga ada tukang bakso ya Bang Po nggak bunyiin mangkok, bunyiinnya kentongan gitu. Ada yang
1: Oh
0: nggak
1: iya,
0: begitu?
1: ada ya.
0: Iya. Kayak
1: Oh.
0: bunyi kentongan gitu.
1: Punya kentongan.
0: Jadi yang langganan tapi udah nggak ada tukang bakso ya Bang Wardi ya.
1: Emang baksonya enak banget, Bang.
0: Widih, kayak
1: Ya.
0: penasaran gitu ya. Siap, siap,
1: Halo.
0: siap.
1: Dia
0: Oke.
1: aja kali Bang ya.
0: Siap deh Bang Wardi. Kalau gitu terima
1: Salam buat
0: kasih
1: temennya aja nih
0: Bang
1: Bang ya.
0: Wardi ceritanya.
1: Ya
0: Sehat-sehat Bang
1: Bang.
0: Wardi.
1: Abang juga ya, ya
0: Iya,
1: Bang.
0: siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Wardi itu ceritanya Bang Po ya. Ya jadi kita satu lagi ya Bang Po ya. Abis ini kita mau baca WhatsAppnya Bang Po. Soalnya udah ngantri banyak nih, ada Pak Mukimi sama Bu Hayati ini. Halo perempuan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Jojo.
0: Iya, siap. Pak Mukimin, Bu Hayati, gimana nih? Udah pada nyarap belum?
2: Belum, Bang Jojo.
0: Lah, kenapa?
3: Anak nasi.
0: Widih.
3: Iya.
0: Mau nyarap apa ceritanya nih?
2: Bikin tahu.
3: Tahu
2: campur.
3: Campur.
0: Oh, tahu campur. Siap, siap.
2: Iya. Dicampur kubis, campur
3: sama kecap itu loh.
2: Sama bakmi.
3: Bakmi.
0: Sama bakmi. Mie ayam.
2: Iya. Ya.
3: Nah, di sini namanya tahu acar kalau di sini.
0: Enggak, makannya sama itu... makannya sama mie ayam.
2: Bukan.
3: Dan
2: mie bikinan sendiri.
3: Bikinan sendiri pakai kecap kok itu.
0: Oh,
2: mie kering itu Bang Jojo.
3: Mie kering direbus. Nanti dicampur sama itu kecap, tahu,
2: sama kacang goreng. Sama
3: kacang goreng.
0: Oh, terus pakai nasi.
2: Iya.
0: Ya. Oh, walah, udah mie ketemu nasi ya.
3: Enggak ada lontong yo nasi.
0: Siap. Nah, kalau di tempatnya Pak Mukimin Bu Ayati masih ada nggak nih tukang jajanan yang ngider-ngider atau keliling gitu, punya bunyi yang masing-masing?
2: Ada, Bang.
0: Apa tuh?
3: Baru saja lewat itu Pak Pau.
2: Seperti yang diceritakan Bang Wardi tadi.
3: Ada, baru saja lewat.
0: Bapaknya kayak gimana bunyinya?
3: Itu...
2: Gimana, Pak Cucu?
0: Tukang bapaknya kayak gimana bunyinya?
3: Ya, bak pau gitu.
0: Oh, gitu.
3: Udah ada aplikasinya itu pakai suara
2: Bixon-nya.
3: Itu ada bak pau.
0: Iya. Selain itu ada apa lagi yang biasa lewat di situ?
2: Kalau jam 6 itu campuran.
3: Campur itu ada
2: bakmi.
3: Bakmi ada
2: cenil.
3: Cenil itu ada. Kalau di sini lenjongan itu campur-campur ada.
0: Oh, pada keliling ya.
3: Satu bungkus itu macam-macam, ada cenil, ada klepon,
2: getuk lindi.
3: Ada ketan hitam itu.
0: Iya, pada keliling itu ya jualannya ya.
3: Iya, keliling di sini keliling tiap jam 6.
0: Oh, jadi itu
3: ada motor.
0: Lewatnya antri ya, berarti ya kelilingnya pada ngantri ya. Biar enggak beradu suaranya.
3: Iya. Sekali kalau datang.
2: Siang dikit itu ada kacang hijau.
3: Siang dikit bubur kacang hijau.
0: Itu jam berapa?
3: Jam
2: 10:30.
0: Loh, kok balik sama yang di sini? Di sini tuh kalau pagi jam 6 jam 7 tuh baru bubur kacang hijau yang lewat. Gitu.
3: Nah, di sini kan jam 7:30 ada Pak Pao, jam 6 ada jualan pepaan itu. Anu linjungan sama poe itu apa-apa ada kalau jam 6 itu.
2: Jam 10 itu ya. Yang mikul itu sudah mbah-mbah itu jalannya udah bungkuk gitu Bang.
0: Ya Allah.
3: Sepuluh pakai gerobak, burju.
2: Katanya tuh langganan Pak Mukimin sejak kecil sampai Pak Mukimin sudah tua itu masih jualan.
0: Oh gitu. Tukang apa Bu Ayati?
2: Kacang hijau.
0: Kacang hijau.
3: Oh,
0: itu jam 10 ya.
2: Iya.
3: Jam 10 sampai jam 10.
0: Jadi di sana tuh bubur kacang hijau bukan buat sarapan ya.
2: Buat ngano tambahan.
0: Buat cemilan siang pagi menjelang siang ya.
2: Iya. Tapi dulu waktu saya di Tebet itu ada bubur kacang hijau lewat itu juga jam 10 Bang Jojo waktu saya kerja di Tebet dulu itu.
0: Kalau dia di sini mah pagi sekarang udah pagi semua. Mungkin kalau jam 10 belum habis kali Bu Hayati. Biasanya gitu.
2: Iya. Kalau di Surakarta kotanya itu waktu saya masih sekolah itu juga jam 6 sudah lewat Bang Jojo. Kacang hijau.
3: Jam 6 itu udah lewat itu.
0: Iya. Jam 6 ya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Kalau di Jakarta itu sekarang itu ada, saya ingat itu sudah ada ketoprak lewat, ada bubur ayam.
3: Bubur gitu. Ayam yang Jakarta kan gitu.
0: Betul, jadi banyak pilihannya ya.
2: Iya, 24 jam itu.
0: Iya, siap-siap kalau gitu. Terima kasih Pak Mukimin Bu Ayati buat ceritanya.
2: Iya, terima kasih Bang Cucu.
0: Iya.
2: Bang Cucu sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Sehat-sehat buat Pak Mukimin Bu Ayati.
2: Iya Bang Jojo, makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukmin Bu Ayati ya, Bang Po ya. Nah sekarang kita mau baca WhatsApp dulu ya Bang Po ya. Soalnya udah bejibun ya, kita nggak mau nimbun utang ya. Nimbun emas sih nggak apa-apa kita, kalau kita mah ya pengennya itu 10 kilo aja kalau aja. Ya udah cukup ya. ini ada Bu Sri Haryatun di Celduk ya. Makan mie ayam. Oh ini kemarin. Bentar. Mana sih Bulinda? Oh ini WhatsApp Bulinda Yanti. Oh ini di Bu Sri Haryatun ya. Apa namanya, kalau yang di Celeduk sering lewat pagi tukang ketupat sayur, bubur kacang ijo. Nah agak siang tuh somai, kue-kue dari ketan kayak getuk. Terus ada mie ayam bakso, mie ayam bakso, rujak, tukang buah pakai beca juga ada. Tukang buah pakai beca. Oh, oke, okay. Beca sepeda ya. Kalau Bu Sri Haryatun tuh langganannya buah yang pakai beca. Kalau malam bakwan Malang. Oke. Okay. Kue putu, skuteng, nasi goreng gitu. Siap. Salam sehat buat semua pendengar Perempat. Oke. Okay. Kalau ngomongin nasi goreng juga tempat aja juga masih ada tuh. Tukang nasi goreng ngider malam Abang Po, walaupun memang ada titik-titik yang udah ada tukang nasi goreng mangkalnya gitu. Mungkin dia tipe nasi goreng yang keliling bukan yang mangkal gitu, karena tiap orang kan jualan beda-beda caranya. nggak ada yang bisa nyamain ya. Pak Iwan Santoso, ini Pak Iwan Santoso juga dagang nih Abang Po ya. Kalau Pak Iwan Santoso semoga sehat panjang umur ya. Rumah yang depan rumah yang masih keliling itu jajanan somai, mainan anak. Oh iya, mainan anak juga masih ada ya. Yang keliling-keliling ya, dari sekolah habis itu muter-muter dah keliling rumah. Terus juga ada bubur ayam gitu. Siap deh kalau gitu Pak Iwan Santoso. Terima kasih Pak Iwan. Mainan anak tuh di rumah ayah masih. Terus sama ini yang keliling deket gang kosan ayah Bang Po, ada tukang itu apa sih, bendo ikat rambut segala macem. Dia jadi satu tuh ya, nggak cuman bendo doang tapi ada mainan juga gitu. Kemarin ada dia keliling, terus juga ada yang manggil ya udah ngetem depan masjid gitu dah ya. Bang Nurdi Gaffer di Bogor. Pagi ya Bang Po, lagi ngopi sambil nyarap nih. Oke, siap, hadir aja. Siap, gak apa-apa Bang Nurdi ya. Mantengin baik dah ya. Mas Selamat Nurusani di Magelang ya. Ada bakul kojek keliling dan juga es serut katanya. Kalau dulu waktu SD pakai sepeda ontel, sekarang udah pakai motor. Wah, dari rasa masih sama konsisten ya. Widih. Bakul kojek apa ya, es serut. Kojek kan permen ya kalau gak salah ya gitu deh. Siap deh, terima kasih Mas Selamat Terusan. Ini masih ada WhatsApp yang mau dibacain tapi nanti aja deh Abang Po ya. Masih ada Bu Titi Dewi, ada juga Bang Afif di Madura, ada Kang Omen, ada juga Mbak Yuli di Bekasi. Ntar kita baca WhatsAppnya ya. Buat yang mau ngebel sabar gantian Abang Po ya. Abis ini dah kita angkat ya. Abis ini ya. Tapi kalau misalnya mau cerita lagi boleh nih Abang Po nih. Ada tukang jajanan apa lagi nih yang ngider-ngider atau juga yang keliling deket rumahnya Abang Po di pagi, siang, sore atau malam bahkan gitu ya. Boleh diceritain di 0812 11 24 928 atau di 0213504510.
4: Satenya sate ayam.
0: Tuh, kalau ada kayak gitu juga boleh nanti diceritain ya Abang Po ya. Di mari di Kabar Jakarta Weekend.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Hai Abang Emponcang Cingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Pramata FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Sekarang ya, ayo mau baca WhatsApp ya, Bang Po ya. Punten yang mau telepon, kita tahan dulu, Bang Po. Soalnya udah nambah lagi WhatsApp-WhatsAppnya gitu. Tapi masih boleh kok kalau mau ngebel ya, Bang Po ya. Ini masih ada WhatsApp dari Bu Titi Dewi di Jembatan Besi ya. Kue yang pakai kayu bakar itu kue putu. Nggak tahu ya, tadi bukan di tengahnya sih. Kalau tengahnya itu kan kue putu ya memang ya. Ini kalau tadi katanya Bang Bayu itu kuenya di atasnya itu pakai gula merah gitu. Masukin bambu. Iya, kalau putu tuh gitu tuh ya. Di Pluit masih ada. Deket rumahnya juga masih ada tuh, tapi sekarang udah dia milih mangkal di deket pintu gerbang gitu. Terus dimakannya pakai kelapa parut. Ih, enak emang. Kalau putu kue putu tuh udah lama tuh kue putu tuh enggak makan lagi ya. Kue putu yang ayah terakhir makan itu waktu ayah waktu ayah di Antasari itu masih ada tuh. Kue dongkal juga masih ada di sekitaran Antasari juga masih ada tuh yang jual di pinggir dia sebelah kiri. Kalau kita mau ke arah Cipete ya, Bang Po ya. Salam buat Pak Tupar dan juga Kong Dani, Kakung Jo dan juga Yang Uti, Pak Lutfi, Bu Ani, selamat pagi katanya. Lewat kalau malam hari, terus ada juga tukang kue sagurangi, malam juga lewat. Iya, biasanya sagurangi kan pagi atau siang ya, ini ada yang malam ya. Kalau yang mangkal sih banyak macam-macam ya, oke siap. Jadi pengen coba ya, kue rangi malam-malam di tempatnya Bu Titi Dewi di Jembatan Besi ya. Kalau ketemu, coba suruh ke Tanabang 5 ya, Bu Titi Dewi ya. Dikata-kata kenal sama tukang saguranginya. Kang Omen, ya di Narogong. Promot FM Suara Budaya Jakarta. Tukang bakso dulu ada tuh, bakso keliling langganan namanya Mas Doyok gitu. Dia tuh sering sering berjalan waktu bertahun-tahun gak pernah keliling gitu. Dikira udah meninggal dunia, ternyata Mas Doyok udah gak jual keliling. Dia punya kios mangkal bakso di suatu tempat ya. Itu aja kisah tukang bakso keliling dari Kang Omen. Siap, mantep ya Bang Po ya, dari jualan keliling dia sampai punya kios. Wah, ini kita apresiasi ya Bang Po. Jadi dia keliling-keliling jualan bakso nabung biar punya tempat ya. Terus juga Bang Afif di Madura, pagi Bang Jojo pagi. Bahkan ada tuh tukang jualan sayur keliling di perumahan. Kalau buat langganan buat beli jajan di sekitar komplek perumahan kayak nggak pernah gitu. Cuman sayur doang yang bisa keliling. Iya, kalau tukang sayur masih bisa tuh kalau ke komplek ya. Apalagi yang klaster, Abang Po. Kalau tukang jajanan mau boro-boro, udah dicegat sama security-nya. Terus juga Empo Yuli di Bekasi. Kalau dekat rumah Ayi masih ada beberapa yang keliling, Bang. Tukang es masih ada. Tukang roti ada. Roti anget ada, tukang roti yang pakai mobil ada, roti yang pakai gerobak ada. Terus juga banyak ya. Somai, sepeda motor sepeda ada, motor ada, gerobak ada. Oke, lengkap semua. Situ ya jangan-jangan ngumpul. Starling juga ada. Sampai ke Starling siap dah. Terima kasih Mpok Yuli. Tapi kalau langganan kata Mpok Yuli itu ayah sukanya bubur ayam pagi. Terus juga kalau sore ada mie ayam gitu. Mie ayamnya murah, Bang, 12.000. Wah, ada ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Mpok Yuli. Terus juga ini ada yang ngebel di 021-350-4510. Coba kita angkat dulu ya. Halo Prompat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
1: pagi,
0: pagi Pak Hasan. Gimana, ada aman ya di sana ya?
1: Alhamdulillah. Ini temanya lagi aneh ya, lagi rame makanan orang dagang ya.
0: Ada dagangan apa nih yang keliling di dekat rumahnya Pak Hasan gitu. Apa nih ya, Pak Hasan?
1: Kalau saya memang ini bikinnya pada keliling.
0: Apa itu?
1: Saya akan ke istri saya, Ram. Mau nggak? Apaan? Dongkal, dongkal yuk.
0: Oh, dongkal.
1: Brewoknya itu kenceng banget, semak-mak. Orangnya masih jauh Bang Jojo, di sebelah sono, ibarat masih di RT3. Udah growoknya udah kenceng banget. Saya kayak, kue-kue-yo. Itu unik.
0: Ya, kuat ya dia teriaknya ya.
1: Ada yang itu uli goreng itu macam-macam lah di situ ada bakwan ada wis lengkap putri ayu segala lengkap. Ya gitu kalau jam berapa udah tukang dagang saya kira begini Mas Ojo. Saya kira di Cirendera itu kalau di Cirendera saya kan di Cirendera lu kan tukang dagang kan berjibun lewat berapa menit ada berapa menit ada tukang roti anget nanti kalau jam ini masih berjibun dan digantian itu roti anget roti itu terus ternyata di sini juga ada di kampung di pedesaan maksud ya pedesaan yang biasanya yang saya katakan pelosok banget gitu ada dagang penuh. Kalau saya langganan cincau.
0: Oh cincau.
1: Kalau siang itu ya.
0: Biar segar-segar sih ya.
1: Segar. Lagi pakai gula merah.
0: Kalau pagi itu biasanya apa selain tukang pagi, kue tadi?
1: Di sini ada macam bubur ayam, rata-rata cilok, terus gorengan mah biasa dah. Terus kalau kita kalau di sini kan sebutnya buras, padahal lontong. Lontong pakai sambal gitu-gitu. Nah, dagang itu keliling mama.
0: Oke, emak-emak yang jual.
1: Ntar ada siang apem bakar.
0: Oke.
1: Itu ada di sini macam-macam. Apem bakar.
0: Oke. Gitu. Banyak ya berarti ya, masih di sono ya.
1: Wah, di sini di pedesaan masih ada.
0: Ya seru
1: kalau
0: ya.
1: Kalau yang mangkal kalau yang pagi memang kan biasa nasi uduk, kue brownies di macam-macam lah. Kalau mau tetek bengek dan sebagainya.
0: Tapi pernah enggak kita enggak beli tapi disamperin terus ditungguin gitu sama tukangnya, sama dibunyiin terus sama tukang itu.
1: Ya emang begitu kalau kelakuan orang dagang mah itunya rata-rata kan begitu. Tahu anget digoreng dadakan dibunyi aja gitu. Kata saya, "Bang, jangan itu rekamannya dihapus aja itulah tahunya kan udah nggak anget itu kan digoreng dadakan itu bahasanya jangan digoreng dadakan udah tahu bulat aja lah gitu dan sebagainya jadi ada sedikit rekamannya dirubah aja gitu itu bukan anget maksudnya di gerobak itu kan nggak anget lagi udah gorengnya kapan tahu gitu tolonglah rekamannya gitu doang saya imbau. Jadi pedagang-pedagang yang jujur lah gitu, jangan tahu bulat digoreng dadakan gitu, jangan. Karena di situ nggak ada penggorengannya, nggak ada apa.
0: Emang iya, biasa gitu. Ada loh tukang.
1: Ada gitu, jadi rekamannya tolonglah dihapus lah gitu. Gitu, dan saya ngasih masukan aja. Gitu. Gitu, ternyata ya dirubah juga gitu, tahu bulat tadi.
0: Oke, siap.
1: Basrengnya ada. Gitu doang. Alhamdulillah sih dirubah gitu. Di rumah kan berisik banget kan. Kencang banget.
0: Enggak kalau misalnya siang udah biasa beli, tapi kita lagi enggak beli nih, pernah enggak ditungguin dibunyiin terus
1: itu. Sering,
0: apa tuh?
1: Ya, tapi ya emang tetangga ya pada nyamperin gitu kan. Anak-anak tetangga ada. Kalau anak saya mah biasa aja orang enggak pernah nyegatin orang jajan pada itu biasa-biasa enggak.
0: Gitu. Biasa apa itu tukang apa yang kayak begitu tuh? Pak Hasan.
1: Tukang ya maksudnya kalau saya disebut bihun gulung gitu.
0: Oke.
1: Terus cilor.
0: Oke.
1: Okay. Emang tetangga dagang di sini emang. Tetangganya itu. Jadi sebelum dia melengkat jauh nongkrong dulu di situ. Ke bawah terus nongkrong.
0: Oke.
1: Okay. Itu ada juga.
0: Ada ya.
1: Kalau yang lainnya itu bakso Malang, teng.
0: Iya,
1: bakso Malang kan pakai motor tuh.
0: Iya betul.
1: Terus teng-teng-teng mangkoknya diketokin teng-teng-teng. Masa itu kurang bahagia. Jadi juga bercandain juga.
0: Siap. Jadi di situ banyak banget ya tukang jajanan yang keliling ya pasan ya.
1: Bener-bener bang di sini di kampung itu sama aja kayak di Cirendeu di Tangerang Selatan yang tadi di Putap.
0: Siap deh kalau gitu Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan buat ceritanya.
1: Itu mah. Gas kirim keliling lah.
0: Iya, siap.
1: Ampun lah.
0: Siap. Terima kasih Pak Hasan buat ceritanya.
1: Ya, oke, buat itu ya.
0: Iya.
1: Yang sudah naik, yang belum naik, yang di WhatsApp juga, saya juga kalau pagi semuanya.
0: Siap.
1: Ya, Bu Yati sama Pemukimin, doa-doa bener lah. Ya Allah. Sehat ya.
0: Siap,
1: ya.
0: Terima kasih. Pemukimin ya,
1: sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Biar banyak pasien ya. Sama-sama doa doa. Itu sama-sama sepenanggungan kan
0: amin,
1: itu.
0: Amin.
1: Gimana ada Pak Jojo?
0: Siap kalau gitu. Terima kasih
1: oke,
0: Pak Hasan.
1: Iya.
0: Iya, siap.
1: Ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan ya Bang Po ya. Dan satu coba telepon terakhir ya. Kita angkat cepet ya Bang Po ya. Karena udah menit 50 juga nih kita nih. Halo Prompa, assalamualaikum Aki Yadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk Bang Jojo.
0: Iya, Aki Yadi gimana? Ada nyarap?
2: Lagi nyarap sama nasi uduk ini.
0: Widuh,
2: sama kopi.
0: Siap, Aki Yadi gimana tempatnya Aki Yadi? Masih ada tukang jajanan apa yang keliling-keliling?
2: Jajanan di tempat Aki itu kalau pagi gini hari ini somai.
0: Pagi, somai pagi-pagi?
2: Enggak, sekitar jam 10-an.
0: Oh, jam 10. Iya.
2: Kalau gini hari itu banyaknya tukang bubur ayam.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kalau enggak tukang kue pancong tuh mantep juga emang.
0: Dia keliling juga ya?
2: Keliling juga. Kalau tukang kue pancong teriaknya goyang lidah bang, goyang lidah.
0: Oh gitu, beda ya. Kira ada bunyi-bunyi
2: lidah,
0: tertentu.
2: Goyang lidah ya, mantep juga emang. Kalau malam tuh ada juga bang.
0: Apa itu?
2: Dokter keliling.
0: Hah? Dokter?
2: Dokter keliling.
0: Tukang jamu.
2: Bukan tukang apa? Pijit.
0: Oh, tukang pijit malam-malam.
2: Wah, ini dia namanya keliling itu, tukang pijit keliling. Enak juga kan tuh.
0: Nah, terus gimana dia keliling malam-malam tukang pijit? Ada yang mau pijit malam-malam?
2: Ada. Ada. Yang namanya yang berusaha. Kan dia pakai ini, apa pakai alat juga tuh, pakai iya. Jadi kedengar sama yang mau dipijit, panggil dia.
0: Iya sih ya, kalau malam kan emang orang pada pulang aktivitas, pegel gitu ya.
2: Iya. Itu masih ada bang, masih ada zaman sekarang. Ya, okay. Dulu itu masih ada dokter klinik, kang pijit keliling lah.
0: Gitu. Iya, siap. Nah kalau yang jadi langganan Aki Yadi apa tuh biasanya?
2: Ini apa tuh skoteng?
0: Oh, tukang skoteng malam ya berarti ya?
2: Itu tukang dagang pernah semua sih bang. Bahkan aku udah pernah ke rumahnya semua tuh yang tukang dagang itu.
0: Oh, soan-soan nih.
2: Iya, tukang soma itu kan banyak di Garut. Iya, udah pernah sih ke Garut juga diajak main di sana.
0: Okay, siap. Jadi silaturahmi ya seenggaknya ya.
2: Silaturahmi.
0: Okay.
2: Bagian itu tukang skoteng tuh dari Jawa Tengah Malang ya. Dari Malang. Apa tuh dari Brebes? Iya. Sampai juga ke rumah
0: di
2: Tanggungan dia tetap di Tanggungan rumahnya.
0: Siap. Siap deh kalau gitu Aki Yadi. Terima kasih ya Aki Yadi ya buat ceritanya ya.
2: Sama-sama. Untuk Bang Jojo juga sama siang. Sehat selalu, Bang.
0: Sehat-sehat Aki Yadi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih banyak ya Bang Po ya, ternyata tukang jajanan yang keliling di sekitar rumah kita Bang Po ya. Terima kasih buat Bang Po yang udah cerita-cerita nih, banyak banget tuh cerita nih pagi hari ini Bang Po ya. Ada yang langganan, ada yang ditungguin ya, pokoknya banyak apapun itu tukang langganannya Bang Po ya. Kita sih bisa dibilang itu kita support juga UMKM ya Bang Po ya. Tapi yang bikin kita bangga itu tadi, dari dia ngider-ngider pakai gerobak bisa punya tempat sendiri gitu ya Bang Po ya, alhamdulillah deh ya. Kakung Jo ini katanya pedagang keliling apa yang sering banyak tuh dari pagi sampai malam itu ada yang bikin berisik seperti pedagang bakso bapau Putu Ayu juga katanya gitu. Bukan yang berisik sih Kakung Jo yang masih keliling dan juga masih langganan gitu ya. Jadi Abang Po nih karena udah mau jam 8 juga, udah mau kabar berita, nanti kita bakal balik lagi ya di jam 8 Abang Po barengan Ayah juga masih tentunya. Kalau ini Ayah bakal muterin lagunya Rosa yang tegar Abang Po.

0: Eh Sophia, lo lihat kagak tuh di RW kita sekarang udah pada nanam sayur ame cabai sendiri.
1: Iya ya Din, tapi penting amat sih nanam sendiri di tengah Jakarta gini.
0: Ah lo, ini nih yang lo perlu tahu. Biar kita kagak terlalu bergantung ame pasar gede atau kiriman dari luar kota. Eh Sophia, kalau pangan kita aman, kita juga ikut ngejagain kemandirian Jakarta. Ngerti kagak lo?
1: Wah gitu ya Din. Jadi kemandirian kita di kampung tuh juga bikin negara kita kuat gitu. Gitu maksud lo?
0: Iya benar. Jadi kalau tiap RT atau RW bisa mandiri, kita semua juga ikut ngejagain pertahanan bangsa dari masalah pangan.
1: Wah, asik juga ya. Mulai besok gue nanam sayur sama cabai juga ah.
0: Nah itu baru cakep. Keren deh semangat lo. Eh tapi jangan lupa ya Sophia, jangan sampai cabainya lebih pedes daripada mulut lo kalau debat sama tetangga.
1: Yeay.
2: Dukung kemandirian pangan, mandiri dari kota sendiri, kuat untuk bangsa.
3: Pi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
4: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
3: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
4: Nah itu dia, kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenangan yang disabilitas kan.
3: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
4: Iya bener, mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
3: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.

0: kabar berita jam 8.
1: Abang Bo, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan penanganan penumpukan sampah di Rusun Waduk Pluit, Jakarta Utara rampung dalam waktu paling lama 8 sampai 10 hari setelah pemerintah daerah mengerahkan personel dan alat berat untuk mempercepat proses pembersihan. Ia juga mengatakan penumpukan sampah terjadi akibat keterlambatan antrian pengangkutan dari tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat menyiapkan situs jejak peradaban sebagai destinasi wisata budaya baru untuk menarik lebih banyak wisatawan. Pengembangan dilakukan pada tahun 2026 melalui pelestarian rumah Betang, makam Kiai Gede, Istana Kuning, dan sejumlah situs sejarah di Pangkalan Bun serta sekitarnya. Langkah tersebut bertujuan untuk memperluas pilihan wisata selain alam dengan menghadirkan pengalaman budaya, sejarah, dan religi yang lebih lengkap. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 9 pagi.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Masih di cerita dalam lagu, Bang Zaki kali ini punya seorang penyanyi cantik dari Minang alias Sumatera Barat, Diva Aurel. Nah, nama Diva Aurel sekarang udah semakin eksis ya di industri musik, terutama musik-musik daerah. Diva Aurel yang menempuh pendidikan S1 di jurusan musik etnologi ISI Jogja ini memang dari awal ternyata sudah aktif banget di seni dan banyak prestasi. Tapi gak hanya seni dan musik, Diva Aurel ini juga pernah mengikuti MTQ, Pildacil, hingga talent show lainnya. Selain emang suaranya bagus,

0: Rombat FM Surabaya Jakarta, Abang Po di jam 8 masih bareng dengan Injury Tia di Kabar Jakarta pagi hari ini Abang Po. Enak ah lagunya, kita putar lagi ah. Jadi back sound. Ya. Yeah. Masih bareng dengan Injury Tia Abang Po, dan gimana 4-6 nih Abang Po eh. Inggris sama Prancis Abang Po eh gitu. Nah, ntar kita tunggu aja dah hasilnya berikutnya Abang Po ya. Nah, buat Abang Po, kalau nonton sendirian, nonton bola gitu kayaknya kayak apa gitu ya, sepi gitu ya. Seru sih seru Abang Po, dapet vibes-nya gitu ya, dapet tegangnya nih bola masuk ke gawang atau kagak gitu ya, atau offset atau apa gitu kan ya. Lebih seru lagi kalau rame-rame Abang Po. Kan besok nih final juga nih Abang Po antara Spanyol Argentina. Nah, apa namanya? Kita tuh diajak Abang Po nobar gratis. Ini terbuka buat umum Abang Po. Ini bakal juga dimeriahin sama Bazar UMKM Abang Po, nobar final Piala Dunia 2026 Abang Po, Argentina versus Spanyol gitu. Ada nanti ada hiburannya juga tuh Abang Po. Ini dari Instagramnya DKI Jakarta, Bang Po, di apa namanya di Instagram. Ini kita diajak Bang Po buat nonton nobar ya, nonton bareng. Acaranya ntar malam tanggal 19 jam atau pukul 19. Wah. Angka cantik nih Bang Po, 19-19 nih Bang Po. Jadi ntar malam nih apa namanya habis maghriban ya. Langsung deh tuh ke lapangan banteng Abang Po. Isaknya di sono aja biar rame-rame sekalian isaknya. Nonton bareng final Piala Dunia Argentina versus Spanyol Abang Po. Gitu. Nih apa namanya dari Dinas DKI Jakarta Abang Po. Yang mau datang, hayo. Oh iya. Ayo jam segitu ntar malam ngapain ya? Oh, ntar malam ayo masih di Blok B Abang Po, masih di Barito jam segitu ya. Soalnya kita ada rencana mau ke Barito soalnya. Jadi buat Abang Po yang mau nobar bisa deh tuh ya ke Lapan Banteng nanti jam 7 ya. Kalau ayo nonton jam 2 aja dah. Kan jam 2 acaranya kan ya. Mulainya bolanya gitu ya. Yang mau cerita boleh Abang Po ya di Kabar Jakarta, mau bagi-bagi kabar boleh banget ya. Di 0812 1124 928 ini apa namanya? Kalau buat tadi kita ngobrol-ngobrol soal jajanan udah kelar ya Bang Po ya. Jadi sekarang tinggal sisanya ayo mau bagi-bagi cerita sampai nanti jam 10 kurang dikit gitu. Masih di Kabar Jakarta, masih barengan Ayo Jodity ya.
1: Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh Yan, serius banget dah gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan, makanya nih mulain dari kita aja deh ya. Abis nih gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

Berobat FM Surabaya Jakarta, Bang Po Sandrina. Ya, akhirnya ngeluarin lagu yang hipdut ya Bang Po ya. Bagus ya, jadi ngikutin perkembangan zaman nih ya. Jadi gak mau ketinggalan sama yang lainnya. Dan cocok juga lagunya ya. Dan ini masih ada WhatsApp yang masuk di 08121124928 yang mau saya baca Bang Po dari apa namanya? Bang Husen Kucek dari Sanggar Karya Muda Kalisuren Monitor, colek dong. Oke, ya. Dicolek hati-hati ntar pecah, kesenggol pecah. Ntar kita kena ganti ya. Ya udah. Siap buat warga apa namanya? Warga mana? Soalnya namanya Bang Husen, oh, di Bogor. Bang Husen Kucek DU namanya, Tajur Halang Bogor. Siap. Salam-salam buat warga di sono ya, Bang Husen ya. Masih di kabar Jakarta, Bang Po. Kabarnya begini nih, Abang Po nih ya. Dari Indonesia, Abang Po ya. Yang mana ini masuk daftar negara terkuat dunia versi 2026 ya. Ini kudu pakai bahasa Inggris ya. Kita apa namanya? Setel bahasa Inggris dulu. Versi 2026 Best Countries Index. Gitu Abang Po. Di tahun ini Abang Po Indonesia nempatin peringkat ke-33 dari 40 negara yang masuk di peringkat ini Abang Po ya. Apa namanya? Cakep ya Abang Po ya. Jadi apa namanya dia tuh kita masuk di Indonesia masuk lagi nih di daftar negara terkuat dunia. Enggak cuman dari apa namanya satu sisi aja, tapi yang lainnya. Jadi peringkatan ini enggak cuman ngelihat kekuatan militer atau ekonomi doang, tapi juga nih pengaruh negara ya dalam diplomasi, teknologi, sumber daya strategi dan juga peranan di tingkat global gitu Abang Po. Nah, walau belum masuk di jajaran ke atas 10 besar ya Abang Po, masuknya Indonesia nih di daftar ini nunjukin kalau pengaruhnya kita, pengaruhnya Indonesia masih diakuin dunia gitu Abang Po. Ya mudah-mudahan sih seiring berjalannya waktu pelan-pelan nanti kita bisa naik ke peringkat 30 besar, peringkat 20 besar, 10 besar gitu. Pelan-pelan dulu aja ya. Berharap boleh tapi kan kudu proses, enggak bisa cepat langsung instan gitu Bang Po. Kita kudu proses dulu ya, ada yang harus dibenain atau apa begitu Bang Po, atau mungkin ada harus yang dibuat nih biar lebih cakep lagi, biar mantep lagi gitu Bang Po. Kita doain aja deh Bang Po ya, yang baik-baik buat negara kita, buat kota kita, buat provinsi kita masing-masing gitu Bang Po, biar makin maju ya menuju Indonesia emas tahun 2045.

Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabai sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Ada yang baru balik dari Car Free Day ya, Bang Po. Waduh, kayaknya keringetan banget nih. Karena di depan udah mentereng ya mataharinya, Bang Po ya. Pas kita lihat ke depan tuh, Bang Po. Buat yang baru balik dari Car Free Day, rebahan dulu aja, Bang Po, istirahat. Terus juga yang lagi bebenah juga, selamat bebenah Bang Po, kita temenin nih ya sampai nanti jam 10 ya. Kalau kitanya aja, ayahnya aja maksudnya. Kalau perempatnya mah sampai nanti malam ya. Gitu. Udah pada siarap, nyarapan belum Bang Po? Yang belum nyarapan nyarap dulu aja dah ya. Tapi kalau emang enggak nyarap, kalau pagi ya udah enggak apa-apa, enggak dipaksa. Ih, takutnya kaget ntar perutnya. Tiba-tiba sarapan nih. Nih Bu Linda Yanti udah kelar belum nih di kamar mandinya, Bu Linda Yanti? Iya Allah. Ngapain sih tadi Bu Linda Yanti? Ambil traktor yang begitu. Waalaikumsalam Bu Yanti. Bu Linda Yanti gimana? Iya baik. Tadi gimana, kenapa itu di kamar mandi, kenapa teriak-teriakan?
1: Abe mau mandi. Airnya mau taruh kamar mandi.
0: Oh, iya.
1: Maaf ya Bang Jojo.
0: Iya, dimaafin dah ya. Siap. Bu Linda Yanti gimana nih? Lagi ngapain jam segini? Nyuci?
1: Enggak, lagi beres-beres.
0: Oh, lagi beres-beres. Bu Linda Yanti, itu radio boleh dikecilin dulu enggak biar enggak nguing-nguing gitu?
1: Oke.
0: Udah. Oke, dah siap dah. Ini hari enggak kemana-mana Bu Linda Yanti?
1: Mau ke sini.
0: Ke sini mana?
1: KRI.
0: KRI jam berapa?
1: Iya. Ya paling sampai hanya jam 9 kali ya, keburu kali ya. Orang pada pergi kondangan nanti.
0: Sama siapa nanti? Emang ada ketemuan gitu sama yang lainnya?
1: Iya.
0: Oh, sama siapa?
1: Kondangan sama Bu Helmi.
0: Oh, Bu Helmi.
1: Ke Cipitung, Bandara Bekasi.
0: Oh, gitu. Jadi ketemuannya di RRI gitu.
1: Iya, temannya di RRI, tapi aku enggak ikut.
0: Oh.
1: Manitip-manitip aja.
0: Oh gitu, ya udah nggak apa-apa.
1: Tapi
0: nggak
1: ada yang jagain.
0: Siap. Oke deh. Emang ke kondangan siapa sih? Kondangan pendengar juga.
1: Bu Darsi.
0: Yang mana?
1: Itu yang grup yang bakal bah.
0: Oh.
1: Yang orang lagi gendut kali kalau nggak salah deh.
0: Diapalin bentuk orangnya bagaimana kalau Bu Linda Yanti mah? Iya. Siap, oh jadi mau ke kondangan abis ini ya.
1: Iya dah. Mau pada kumpul-kumpul ya di DRI.
0: Oke. Siap.
1: Makanya ini aku keburu apa enggak? Ini dia berangkatnya jam 9. Makanya itu aku kan jauh.
0: Oh. Kudoya. Keburu. Naik ojek. Ojek terbang.
1: Iya, ojek terbang. Benar.
0: Biar cepet, ntar turunnya di atas Bu Linda Yanti di lantai 9.
1: Iya, itu ya, ERI ya.
0: Iya, di atas kan ini lega di atas kita. Makanya pada nongkrong di atas kalau malam, pada kalau pagi juga lihat matahari gitu.
1: Iya.
0: Lega di atas gitu, bisa lihat Monas langsung. Ini belum belum jalan bagaimana ntar mau nyampe sini Bu Linda Yanti?
1: Mau jalan tapi baru sempat tidur dulu, babe mau tidur.
0: Oh gitu ya, udah dah kalau gitu udah Bu Linda Yanti, hati-hati di jalan ya Bu Linda Yanti ya.
1: Ini masalah itu ya, apa? Komen apa sih?
0: Hah?
1: Dagangan nih.
0: Dagangan tadi jajanan apa yang masih keliling-keliling?
1: Oh.
0: Apa di tempatnya Bu Linda Yanti?
1: Baso.
0: Oke.
1: Kalau malam sih baso Bandung.
0: Oke.
1: Nasi goreng. Mau jadi
0: apa? Tadi cuma makan telur doang sebiji sama kentang rebus satu, udah.
1: Aku gitu. Mau gorengan,
0: saya mau gorengan. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Bu Linda Yanti. Iya, Bu Linda Yanti. Terima kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Linda Yanti di Kedoya, Bang Po. Mau ke RRI keburu kah tuh jam 9 berangkat? Keburu sih kalau naik ojek ya. Ini beneran ojek ya. Bukan ojek terbang. Jangan ngebayangin Bu Linda Yanti naik ojek terbang, Bang Po. Ntar pasti terbang-terbang juga Bu Linda Yanti, yang ngeri kan gitu. Kecuali pakai ikat pinggang. Tapi kalau ngebayangin mobil terbang, terus juga motor terbang, itu kapan ya Bang Po? Ya pernah gak kepikiran kayak gitu? I see, sering ya. Kan ada tuh yang bilang kalau orang laki tuh bayangannya tuh udah suka yang aneh-aneh, yang random-random kayak begitu Bang Po ya. yang unik-unik ya, yang anti mainstream begitu Bang Po ya. Kapan ya bisa mobil bisa terbang gitu kan? Kalau di Cina udah ada tuh Abang Po apa namanya? Mobil bisa terbang gitu. Nah, eh kebayangin kalau di Jakarta bagaimana gitu kan. Terus sembari ini jalan sembari jalan, sembari jalan terus lah apa? Lihat apa ya Bang Po? Lihat kabel gitu. Kalau kalau mobil terbang, ame motor terbang di Jakarta, apalagi di ya di komplek-komplek gitu gitu dah Bang Po ya. Muat kagak ya? Muat sih kalau ke atas, kalau turunnya itu susah kayaknya ya. Nyangkut yang ada nyangkut di mana? Di kabel.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya. Banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh,
0: jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kate telat dikit.
2: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Hai Abang Empon, Cang Cingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabar berita jam 9.
1: Abang gua sebanyak kurang lebih 275 ribu warga Jakarta Pusat telah memanfaatkan program cek kesehatan gratis hingga 15 Juli 2026 atau mencapai 26,58% dari sasaran layanan sekaligus memenuhi target triwulan kedua yang ditetapkan dalam pelaksanaan program tersebut. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Ilmi Tri Indiarto mengatakan capaian tersebut telah memenuhi target triwulan kedua yang ditetapkan dalam pelaksanaan program CKG. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, kunjungan taman wisata ke Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mencapai 201 ribuan orang sepanjang Januari hingga Juni 2026. Wisatawan mancanegara masih mendominasi kunjungan ke destinasi wisata yang menjadi habitat Komodo tersebut. Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Hendrikus Rani Siga menjelaskan, kunjungan pada semester pertama tahun ini paling banyak terjadi pada Juni 2026 yang mencapai hampir 50 ribu wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 11 siang.

Perobat FM Surabaya Jakarta Bangpo, kabar Jakarta masih barengan Ayu Juritia, kabar Jakarta Weekend ya. Di menit 7 ya, di jam 9 ini, buat Bangpo yang punya kabar-kabar boleh dong berkabar-kabar sini, asal jangan kabar kabur ya. 08 12 11 24 928, mungkin tadi ada apa nih di CFD, atau mungkin ada apa nih di komplek gitu ya, ada kegiatan AP kerja bakti kah, atau ada AP persiapan 17-an ya, karena bulan depan udah masuk 17 Agustus nih Abang Po nih, ya kan.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayah juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Tadi kita udah ada kabar kalau Indonesia masuk ke 40 besar negara terkuat ya. Nah ini lagi nih, ada lagi Abang Po ya. Indonesia ini nyatetin prestasi di global Abang Po di daftar top 50 food destination around the world 2026. Wih, cakep bahasa Inggrisnya. Yang dirilis sama Travel and Tour World atau TTW Abang Po ya. Nah ini Indonesia berhasil nempatin peringkat ke-10 ya Abang Po, ya, destinasi wisata kuliner terbaik dunia Abang Po. Mantep ya. Nah penilaian ini Abang Po, ini gak cuman ngenilai jenis-jenis makanannya aja ya, tapi di sini dilihat lagi Abang Po ya, mempertimbangkan warisan kuliner, keberagaman cita rasa daerah, jajanan kaki limanya, fine diningnya, terus juga pakai bahan lokal ya, dan sampai pengalaman wisata kuliner secara menyeluruh gitu Abang Po. Nah kekayaan rempah dan juga ragam tradisi kuliner dari Sabang sampai Merauke ini jadi kekuatan utama Indonesia Abang Po. Dan TTW juga nyorotin 10 destinasi kuliner unggulan di tanah air Abang Po ya, mulai dari Jakarta, Bali, Jogja, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang sampai Padang. Jelah. Rame banget nih pagi, buset dah. Gitu Bang Po, mantap ya. Emang iya sih kalau dari kota-kota ini juga makanannya enak-enak ke Bang Po. Kalau Jakarta soto Betawi, Bali ayam betutu, Jogja gudeg, Bandung. Ini kalau dari versi ayah sendiri ya Bang Po ya. Bandung itu martabak terang bulan yang sih namanya itulah pokoknya. Surabaya, waduh ayah enggak tahu nih kalau Surabaya apa. Kalau Medan itu lontong Medan.

ya. We love lontong Medan, cila. Atau misop. Terus juga Makassar, coto, ya, Lombok, Semarang, Padang juga, pokoknya banyak dah makanan-makanan Indonesia, Bang Po, ya, yang enak-enak. Nah, dan pengakuan ini tuh negesin kalau kuliner Indonesia bukan sekedar makanan aja, Bang Po, melainkan dari identitas budaya yang bisa ya menarik perhatian wisatawan di seluruh dunia. Kalau buat Abang Po, makanan Indonesia yang paling, ini paling, which is satu doang nih Abang Po, yang paling Abang Po demen itu apa dan dari mana? 0812-1124-928 bisa Abang Po kasih tahu ya. Makanan Indonesia yang paling Abang Po demen itu dari mana dan apa?

0: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim. Sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
1: Emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Bu Rini di Bintaro hadir, katanya siap Bu Rini. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas di hari Minggu ya Bu Rini dan juga Bang Po ya. Yang mau bebenah-bebenah, yang mau apa lagi ya, pokoknya apapun itu deh Abang Po, yang jualan juga semangat dah ya. Sembari kita temenin Abang Po sama lagu-lagu yang udah kita siapin di mari ya, disiapin sama MD kita. Dan ini gak akan berubah-berubah Abang Po, kecuali ada requestan nanti di dangdut ya gitu. Jadi kita puterin tuh sesuai urutannya, jadi gak ada yang oh ini bunyinya kok beda ya, kayak gak deh. Ada, kita ada catatannya kok, tenang aja. Jadi ada catatan di mana yang kita putar itu udah apa aja gitu. Jadi gak salah kok, tenang aja ya Bang Po. Mungkin pas lagi dengar lagi ada motor ini knalpot brong yang lewat, jadi gak kedengeran. Jadi gak jelas ya. Ya Bang Po, apa namanya, yang mau ke Surabaya atau juga ke Sidoarjo gitu ya Bang Po ya. Terus juga ya pokoknya daerah situ lah Bang Po ya. Itu kan biasa kalau ke sono naik mobil ya. Nah, ini apa namanya, bakal dibikin nih Abang Po KRL mirip Jakarta Abang Po. Di Surabaya sampai Sidoarjo sepanjang 37 km Abang Po. Ini bakal dibangun awal 2027 Abang Po ya. Jadi fase pertama ini nanti SRRL ya, hubungin Gudeg Gubeng ya, Gubeng Sidoarjo. Terus juga ini biayanya ya lumayan gede ya Bang Po ya, 5 triliun rupiah Bang Po. Nah, terus juga panjang koridornya Gubeng Sidoarjo itu 37 km Bang Po. Proyeksi setelah beroperasi itu 200 ribu komuter per hari Bang Po. Nah, terus juga siapa aja nih yang bisa nikmatin Abang Po, penerima manfaatnya ada 1,3 juta penduduk Abang Po. Ya kalau bisa sih banyak ya warga-warganya Abang Po ya. Jadi bisa ninggalin apa namanya, kendaraan pribadinya, beralih gitu ya. Gitu. Dan juga SRRL ya, ini masih ada dalam tahap detail engineering Abang Po ya. Detail engineering design atau DAD ya. Nah, ini di mana kebutuhan jalur sampai proyeksi penumpang dihitung tuh Abang Po ya, sampai dalam banget Abang Po. Nanti apa namanya, siapa aja nih yang bakal naik nih, terus juga apa namanya, bakal nimbulin kemacetan enggak kayak gitu ya. Nah, di EDI sendiri ini dikerjain dari Februari 2026 kemarin Abang Po. Desainnya siap acuan kontraktor itu di awal 2027. Nah, terus juga evaluasi perkembangan tuh setiap 3 bulan sekali, dan target operasi penuh fase 1A itu di tahun 2030 ya. Tenang, kelihatannya sih lama Abang Po, tapi cepet kok ya. 2027 besok gak berasa, 3 tahun lagi udah bisa dinikmatin tuh KRL ya, Surabaya Sidoarjo. Nah, peningkatan frekuensi kereta potensi ini memperpanjang antrian kendaraan kalau perlintasan dan juga rekayasa lalu lintas enggak ditangani Abang Po. Jadi perlu diawasin juga nih hal-hal kayak begini Abang Po. Terus juga apa namanya, kereta ini Abang Po ya disebut melintas sekitar 20 menit sekali, sementara arus kendaraan cukup padat gitu ya. Gitu. Ini di Taman Pelangi di sono Abang Po. Terus juga di titik yang perlu diawasin lagi ada Wonokromo, di mana ini ada penyempitan dari sekitar 8 jalur ya, atau 8 lajur jadi 2 lajur setelah jadi hambatan sebelum proyek berjalan Abang Po. Terus juga di Jagir Ahmad Yani. Nah, ini perlu simulasi dampak peningkatan frekuensi perjalanan kereta juga nih Abang Po. Jadi ada titik-titik perlu yang perlu diantisipasi juga ya Abang Po ya. Nah, terus juga nih Abang Po, jaringan aktif KRL yaitu masih terkonsentrasi di Jawa. Sebelum SRRL ini hadir, layanan kereta komuter listrik Indonesia ini sebenarnya masih terpusat di Jabodetabek aja, koridor Jogja Solo Raya juga Abang Po ya. Dan juga ini panjang-panjangnya, yang paling panjang Abang Po adalah Cikarang Abang Po, Kampung Badan Pasar Senen Bekasi itu 92,36 km. Dan paling rendah itu ada Tanjung Priuk Line Abang Po, Jakarta Barat sama Jakarta Utara kurang lebih 8,1 km gitu. gitu Abang Po. Mudah-mudahan nanti dengan adanya si KRL atau juga SRRL ini Abang Po bisa nambah lagi nih ya tingkat jaringan KRL aktif ini di 0213504510. Ada yang ngebel-ngebel, siapa sih? Coba kita angkat dulu dah ye. Kalau aja ada yang ketinggalan coba dah. Halo Perempat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Perempat.
0: Iya Bu Umi, kenapa Bu Umi ada yang ketinggalan Bu Umi?
1: Enggak ada ketinggalan. Masih saya dengar soal makanan-makanan yang disukai gitu.
0: Oh iya.
1: Ganti kereta.
0: Cepet, kan ya, namanya juga cerita Bu Umi, kabar-kabar iya. Gitu.
1: Oh gitu.
0: Apa Bu Umi makanan banyak. Indonesia yang paling, ini cuma satu berarti, enggak banyak.
1: Saya suka lumpia.
0: Lumpia, kenapa lumpia?
1: Lumpia itu kalau di Semarang yang paling enak Gang Lombok.
0: Kan karena ya, katanya kan lumpia pakai rebung dan banyak yang enggak demen iya.
1: Rebung. Rebung, tapi di Semarang itu banyak yang jualan rebung udah direbus di pasar-pasar ada, harganya murah di dekat pasar tempat tinggal saya. Nah itu nanti dipotong-potong kayak korek api gitu kan, kecil-kecil. Nanti dikasih ada bawang putih, terus telur, ada udang, ada daging kepiting. Jadi isinya macam-macam, makannya jadi enak banget gitu.
0: Makanya itu yang bikin enak kayak gitu ya, bumbu-bumbunya ya.
1: Iya, isinya itu juga ada udangnya banyak, telurnya banyak ya. Makanya harganya kalau di Gang Lombok itu mahal, tapi
0: berapa
1: di tempat lain yang terkenal yaitu dulu beli aja 20.000 satu.
0: Oh, kalau sekarang?
1: Ya nggak tahu, belum pulang lagi.
0: Oh, gitu nggak nanya itu sama anak. Kemarin pas pulang nggak beli?
1: Nggak, belum kesana.
0: Oke.
1: Nggak sempat mampir, ada acara. Itu tempat adik juga termasuk. Itu tempatnya emang agak jauh di dekat Pasar Johar. Pasar yang paling besar di Semarang. Okay. Tapi sekarang kan Pasar Joharnya pindah. Jadi ya tempatnya itulah. Dulu ramai banget. Masih ada tapi yang jualan itu. Terus sama jualan bulang baling. Kalau di sini itu kue bantal. Di sana nyebutnya bulang baling.
0: Iya. Siap.
1: Di tebel itu juga enak. Dah itu aja. Dagangnya lumpia sama bulang baling.
0: Itu yang paling didemin ya Bu Umi ya.
1: Kangen gitu.
0: Oke, ntar mudah-mudahan dah ya pas lebaran tahun depan bisa pulang ya.
1: Kalau pulang saya sempetin. Kangen udah siap. Berapa tahun kesana ya udah.
0: Siap Bu Umi. Terima kasih Bu Umi.
1: Sama-sama, saya juga terima kasih ya Pak.
0: Iya.
1: Maaf ya.
0: Iya, enggak apa-apa Bu Umi. Ya, nyantai aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi, jauh ya di di Semarang lumpia sama bolang baling alias kue bantal Abang Po. Tapi apapun itu makanan Abang Po yang paling Abang Po demen ya mudah-mudahan sih kedemenan juga sama keluarga. Tapi kalau misalnya dulu harganya ceban, sekarang bisa harganya jigo, aduh alamak, mahal banget ya Bang Poy jadi sekarang ya.

0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun, Kota Jakarta.
2: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

Promot FM Surabaya Jakarta. Abang Po. Masih barengan Ajority ya di Kabar Jakarta. Ini di menit terakhir aja Abang Po di pagi hari ini ya. Wah, enggak berasa. Ih. Cepet sekali waktu berjalan Abang Po. Ya, namanya juga hidup Abang Po. Kita baru hela napas udah nyampe ya ke pertengahan 2026. Padahal kayak baru kemarin kita awal Januari ya Bang Po ya. Padahal baru kemarin kita masuk di tahun baru. Sekarang udah ini lagi aja. Udah mau habis bulan nih, udah mau 17-an besok. Ya semoga di 2026 ini banyak berkah ya Bang Po. Ya walaupun emang banyak jedor-jedornya. Entah api kan siap orang beda-beda Bang Po. Dan abis ini bakal dilanjut sama Jakarta Boy Cerita Weekend Abang Po. Ayo mau pulang dulu abis ini nanti sama siapa ya? Bang Yeskel Noel atau Mpok Mariana? Antara dua itu dah Abang Po ya. Oh, Bang Yeskel Noel Abang Po ya nanti ya dari jam 10 sampai jam 3 sore buat nemenin Abang Po di siang hari ini ya. Buat aktivitas di hari Minggu Abang Po, buat yang mau pergi-pergi ya, jaga kesehatan Abang Po, lihat kondisi badannya kalau udah ngantuk ya, mending istirahat aja Abang Po ya, istirahat dulu aja sebelum berangkat. Terus juga kalau misalnya Abang Po udah capek ya istirahat dulu di rest area atau di mana ya. Gitu, jangan dipaksain jalan Abang Po, takutnya terjadi hal-hal yang gak diinginkan ya. Dan yang mau rebahannya di rumah ya udah gak apa-apa Abang Po, gak ada salahnya. Karena kan udah semingguan kerja juga gitu Abang Po. Kita mah ingat badan aja Abang Po ya, di umur segini Abang Po ngapain sih maksain mau pergi-pergi gitu kan ya. Yaudah deh kalau gitu Abang Po, ayo jadi pamit undur diri Abang Po. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Ayo jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.
1: Adon-adon manungso meniko boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging?
2: Duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
3: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
2: Ih, ini bahasa apa lagi?
4: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

Udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

0: apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhu.
1: Ayo untuk apa?
2: Papaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cing, nyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Perempat FM.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Vianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayu.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
16: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po Encangcingnya Babe. Selamat hari Minggu ya buat Abang Po, dan selamat menikmati akhir pekan atau weekend gitu di bulan Juli ini, tepatnya di tanggal 19 nih Abang Po. Dan semoga ayo doain juga nih di weekend ini Abang Po semua sehat dah ya. Dan yang bagi lagi gak enak badan, lagi flu, lagi demam, dan lagi-lagi yang lainnya lah ya, ayo doain semoga cepat sembuh deh ya Bang Po ya, dan biar segera bisa beraktivitas kembali lebih seger lagi, dan tentunya tetap semangat dengerin Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nah itu dia Bang Po ya. Pada pagi hari ini tadi ayah juga berangkat kerja tuh vibesnya enak banget nih ya Bang Po, karena weekend ya, jalanan sepi, udaranya juga seger, walaupun cuaca cerah ya, mataharinya juga lumayan terik gitu ya. Tapi tetap seger Bang Po suasananya, karena mungkin kendaraan juga lebih sedikit, jalanan sepi, jadi polusinya juga berkurang. Pokoknya Jakarta kalau lagi weekend tuh syahdu lah ya. Pagi-pagi masih kerasa segernya, masih kerasa enak gitu buat beraktivitas, apalagi buat berangkat kerja. Beuh, semangat banget dah tuh walaupun hari Minggu ya. Tetap semangat juga buat Abang Po yang hari Minggu ini masih kerja, baik di bidang pelayanan, bidang kesehatan, bidang apapun lah ya, yang weekendnya masih tetap berangkat kerja, melakukan tanggung jawabnya. Ayo semangatin dan tetap dengerin Pro 4 FM ya Bang Po ya, biar tetap jadi temen di weekend ini sambil kerja gitu, biar kagak bosen, kagak suntuk gitu, hari Minggu ada yang nemenin. Oke dah Bang Po ya, di hari Minggu ini kita seperti biasa di Jakarta Punya Cerita, dari jam 10 sampai jam 1 kita bakal ada informasi-informasi menarik tentunya ya, dan lagu-lagu enak seputaran Jakarta, dan lagu-lagu hits tentunya di Indonesia, lagu-lagu pop dan sebagainya. Pokoknya dengerin aja deh, lagu-lagunya enak pastinya. Dan juga nanti di jam 13 waktu Indonesia Barat, kita juga seperti biasa bakal tetap bawain tema dan ngobrol-ngobrol santai aja di weekend ini. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: karena itu dalam bahasa daerah, pembawaannya itu dalam bahasa daerah. Cuma intinya di situ macam kayak nasihat.
1: Peringatan buat mereka, waktu dia belum nikah, kenapa tidak di Palembang? Karena memang belum saatnya sebenarnya. Tapi setelah ini di Palembang, karena kehidupan di luar pernikahan, artinya sebelum nikah maksud saya, berbeda setelah nikah.

Lebohu adalah sanjak dalam bahasa Gorontalo yang berisi nasihat, anjuran atau ajaran atau petunjuk buat kehidupan manusia. Dan biasanya disampaikan pada gelaran upacara perkawinan saat kedua mempelai bersanding di pelaminan atau pada saat menerima pejabat baru dan punya makna yang sangat besar seperti yang dituturkan oleh ulama.

artinya harus diperbaharui kelakuan sifat, artinya sepak terjang, tutur kata, tindak tanduk diperbaharui dari yang baik menjadi lebih baik, apalagi dari yang buruk harus kepada yang baik. Itu namanya ma'ana lo, makna ya, ma'ana lio ya, ma'ana falebohu itu adalah pertama disuruh merubah sikap, itu tujuannya. Dan yang paling utama nasihat, peringatan buat mereka waktu dia belum nikah. Kenapa tidak di Palembang? Karena memang belum saatnya sebenarnya. Tapi setelah ini di Palembang karena kehidupan di luar pernikahan. Artinya sebelum nikah maksud saya, berbeda setelah nikah. Ya, perbedaannya jauh. Bayangkan ya, luar biasa perbedaan itu. Makanya di Gorontalo ada istilah Palembang. Palembang itu artinya memberi nasihat sekali lagi, memberi peringatan, arahan, bimbingan, memberikan teguran pada anak-anak kita secara halus.

0: Sate Bohu di era sekarang hanya dapat ditemui penyampaiannya di pedesaan saja. Dan di perkotaan, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui lagi apa itu Pale Bohu. Dan bahkan tidak mengerti makna yang disampaikan. Karena banyak yang menggunakan bahasa Gorontalo seperti ungkapan Senap Humolungo.
1: Kalau di Pale Bohu kan biasa di kampung-kampung itu masih ada. Cuma yang penjelasan yang mendetail itu saya tidak terlalu itu. Karena itu dalam bahasa daerah, pembawaannya itu dalam bahasa daerah. Cuma intinya di situ macam kayak nasihat.
0: Orang yang membawakan Pale Bohu adalah orang yang dihormati, dituakan, atau sesepuh dalam keluarga dan masyarakat.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, di Jakarta ini, di Jakarta Pusat ya terutama, terpantau cuaca siang hari ini, pagi menjelang siang nih terpantau cerah ya. Tapi gimana sih kira-kira pantauan atau perakiraan cuaca untuk hari ini ya, 19 Juli 2026 di seluruh kawasan Provinsi DKI Jakarta. Nah, ayo kutip dari BMKG nih Abang Po.

Ya, websitenya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah DKI Jakarta didominasi kondisi cerah berawan pada minggu hari ini ya. Dan meski demikian, hujan ringan tetap berpotensi terjadi di Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Serta untuk di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur diprediksi mengalami cuaca cerah berawan sepanjang hari. Jadi kagak ada hujan nih perkiraannya ya. Sementara itu Kabupaten Kepulauan Seribu juga diperkirakan menikmati cuaca cerah sepanjang hari juga nih. Jadi full hari ini kagak ada hujan nih perkiraannya. Adapun suhu udara di wilayah DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 87%. Nah, itu dia untuk prediksi atau perakiraan cuaca untuk di Jakarta hari ini. Nah, buat Abang Po yang ada di luar Jakarta, boleh deh ya diintip-intip websitenya BMKG buat ngeliat perakiraan cuaca. Karena kalau ayah bacain semua di seluruh Indonesia, capek juga gitu ya.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Hahaha, apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, mpok.
2: Sono mana,
3: Bang? Ke sono, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah dimari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Yaudahnya, nyok.

Promat FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ada kabar gembira nih buat kita semua. Kalau sampai sekarang ya, yang kita tahu di dunia pendidikan itu ada namanya beasiswa LPDP, yaitu beasiswa untuk kita bisa menempuh jenjang pendidikan di magister atau S2 dan doktor S3 itu di luar negeri secara gratis, full pembiayaan dari pemerintah nih ya Bang Po. Tapi di Jakarta ternyata bakal ada juga nih wacananya ya, dan sedang digodok oleh Pemprov DKI Jakarta bakal punya beasiswa LPDP sendiri. Jadi kalau LPDP itu tingkatnya nasional dan seleksinya pasti ketat ya, dari seluruh Indonesia pada berebutan buat dapat beasiswa LPDP biar bisa menempuh pendidikan di luar negeri. Kali ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya program nih buat kita semua warga Jakarta ya, terutama yang berKTP di Jakarta, bakal merealisasikan program beasiswa LPDP sendiri yang rencananya mulai dibuka tahun 2027. Jadi nanti persaingannya nggak lagi secara nasional, tapi secara provinsi aja, cukup di Provinsi DKI Jakarta. Dan kesempatannya pastinya bakal lebih besar ya untuk kita lolos gitu. Dan program ini disebut akan sepenuhnya dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta dan rencananya mulai berjalan pada tahun 2027 mendatang. Hal ini tentu aja terbilang cukup unik ya Bang Po ya, karena mengingat selama ini tuh LPDP identik sebagai program beasiswa yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Dan kabar gembira lainnya, ini kuotanya tuh gak cuma buat 5 orang, 10 orang, tapi bahkan sampai sekitar 50 hingga 75 orang. Dan menurut Bapak Pramono ya, Pak Gubernur kita, beasiswa ini tuh bakal memberikan kesempatan bagi sekitar 50 hingga 75 siswa untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Meski jumlahnya belum sebanyak kuota LPDP nasional, tapi program ini tuh tetap jadi peluang besar buat warga Jakarta yang selama ini kesulitan bersaing di seleksi beasiswa tingkat nasional yang jauh lebih ketat tentunya. Tapi sampai sekarang nih ya Bang Po ya, untuk seleksi dan syaratnya tuh masih belum dipublish, belum diumumkan apa aja syaratnya. Jadi tunggu aja deh ya. Tapi minimal kita udah dapat bocoran kalau nanti di 2027 bakal ada beasiswa untuk menempuh pendidikan lanjut di luar negeri secara gratis khusus warga DKI Jakarta. Nah tuh, daripada kita apa namanya pengen ke luar negeri tapi bingung sama atau kendala sama biayanya, boleh banget nih buat dicari terus informasinya dan diupdate terus informasinya mengenai LPDP di DKI Jakarta, karena jadi kesempatan bagus juga ya Bang Po ya. Dan jangan lupa juga setelah kita lolos, setelah kita selesai menempuh pendidikan di luar negeri, jangan lupa buat balik ya Bang Po ya. Jangan sampai kayak yang udah-udah. Karena banyak juga nih mahasiswa ataupun penerima beasiswa LPDP tuh pada betah di luar negeri gitu, akhirnya kagak balik ke Indonesia, tidak memberikan atau tidak mengabdi ilmu yang didapat di luar negeri di Indonesia, tapi malah nyaman di luar negeri dan menetap di sana akhirnya. Nah, jangan seperti itu ya Bang Po ya, karena yang namanya beasiswa itu pastinya menggunakan biaya atau pembiayaan dari pajak kita juga nih, pajak masyarakat Indonesia juga. Harapannya dengan beasiswa yang diberikan, mahasiswa-mahasiswa yang dikirim ke luar negeri untuk belajar di universitas yang jauh lebih baik yang ada di Indonesia, itu harapannya bisa kembali ke Indonesia dan mengabdi, menerapkan ilmunya yang bermanfaat tentunya ya bagi masyarakat Indonesia.

Nama Kali Angke diberi setelah terjadinya peristiwa pembantaian penduduk etnis Tionghoa oleh VOC di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Sebelumnya, kampung tersebut bernama Kampung Bebek karena orang Tionghoa yang tinggal di kampung tersebut banyak beternak bebek. Tragedi yang bermula dan kekalahan Belanda dalam bersaing dengan Kongsi Dagang Inggris, East India Company atau EIC, menjadi penyebabnya. Disusul kesalahan Belanda dalam kuota ekspor gula, praktik penjualan surat izin tinggal, serta kabar angin kekejaman Belanda terhadap etnis Tionghoa yang menjadi pematik pemberontakan. Alhasil, pos-pos jaga VOC dan pabrik gula dibakar oleh orang Tionghoa. Pembantaian selama 3 hari pada tanggal 9 Oktober 1740, penggeledahan pun dimulai. Tiba-tiba, rumah terbakar tanpa diketahui sebabnya. Lalu, keadaan menjadi tidak terkendali lagi. Orang-orang tampak berlari masuk ke rumah, warung, toko Tionghoa dan mulai merampok sembari membunuh tiada ampun. Mayat-mayat yang bergelimpangan di seluruh sudut kota, baik di jalan-jalan, kali dan kanal, telah menjadikan warna air dan tanah berubah menjadi merah, termasuk Kali Angke yang saat itu berada di sekitar pemukiman warga etnis Tionghoa. Kali Angke penuh dengan mayat dan tercemar dengan darah segar. Atas dasar itu, Kali Angke kemudian menjadi ikon yang erat hubungannya dengan tragedi yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai Tragedi Angke ataupun Geger Pecinan. Bahkan, narasi perang terhadap etnis Tionghoa kemudian berkobar di seluruh Pulau Jawa. Istilah Kali Angke dari bahasa Tionghoa, Ang itu berarti merah dan Ke itu berarti kali. Maka tempat itu langsung berganti nama menjadi Kali dan Kampung Angke dan berkembang hingga sekarang.

Promot FM, suara budaya Jakarta. Abang Pok, baru berapa minggu ya Jakarta dari sosial media, dari portal berita dan lainnya itu udah mulai sepi mengenai info tindak kriminal atau kejahatan gitu ya. Nggak sebanyak bulan-bulan apa tuh, Maret ya, Maret, April gitu ya. Dan juga kita udah mengalami yang namanya kayak semacam khawatir gitu ya. Sempet tuh di bulan di bulan Maret, di bulan April itu sering banget ada berita, bahkan ya beberapa kali di tempat-tempat yang sepi, di tempat-tempat yang rawan itu banyak banget ya begal-begal yang berkeliaran. Bahkan dalam satu minggu ada 2-3 berita yang mengabarkan kalau di Jakarta ada beberapa titik yang memang jadi tempat rawan kejahatan gitu ya. Bahkan dari pihak kepolisian juga sempat menerapkan patroli rutin gitu tiap malam, tiap tengah malam, untuk mengurangi intensitas ataupun untuk mengurangi tindak kriminal gitu. Dan baru aja kita tenang berapa minggu, udah ada lagi nih berita yang cukup ini ya, tindak kriminal lah. Jadi kemarin nih di hari Jumat malam sekitar jam 9 malam ya, itu ada aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil yang kembali terjadi di Jakarta. Jadi seorang warga tuh menjadi korban pencurian saat mobilnya terparkir di kawasan Jalan Legend Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat nih ya Bang Po. Jadi kita memang kudu ekstra waspada ya. Hari sial tuh enggak ada di kalender. Tapi kalau ini bukan hari sial sih, emang ada orang yang rese aja gitu ya, suka tindak kriminal gitu, suka melakukan tindak kriminal. Dan berdasarkan keterangan korban dalam unggahan di sosial media juga ya, pelaku tuh memecahkan kaca mobil dan mengambil sejumlah barang berharga yang ditinggalkan di dalam kendaraan. Dan dalam kejadian tersebut tuh korban juga kehilangan satu unit laptop milik kantor serta sebuah tumbler. Buset, tumbler aja disikat ya Bang Po ya. Tumbler berapa sih harganya paling ya? Ya dijual juga mungkin nggak laku juga. Siapa yang mau beli tumbler bekas gitu ya? Dan peristiwa ini juga jadi pengingat tentunya buat kita semua ya, untuk lebih waspada lagi parkir kendaraan apapun itu ya, baik motor ataupun mobil, itu di tempat yang semestinya dan tempat yang ramai. Kalau bisa memang di tempat umum atau di tempat tujuan kita ya, entah di kafe, di tempat makan atau di mall, itu parkir sesuai tempatnya aja yang emang ada orang yang jaga gitu ya, ada karcisnya. Jadi misal ada kejadian apapun tetap ada yang bertanggung jawab gitu ya. Dan sebagai pengingat juga nih buat kita yang punya kendaraan roda 4 atau mobil ya, kalau memang bawa barang berharga itu jangan ditinggal di mobil. Kalau kita mungkin lagi makan malam, lagi ketemu teman, lagi meeting dan sebagainya, kalau bisa barang-barang berharga kayak laptop, HP, kemudian dompet, dokumen-dokumen yang penting dan sebagainya itu jangan ditinggal di mobil ya Bang Po ya. Kalau bisa dibawa aja, ribet dikit gak apa-apa daripada kejadian kayak gini ya. Itu kan juga ruginya double, udah rugi di mobil, rugi di barang-barang berharga juga. Bahkan ini laptop kantor katanya ya, jadi makin runyam juga tuh dokumen-dokumen kantor yang ada di laptop juga ikutan raib gitu ya. Dan semoga juga nih dari pihak kepolisian juga segera bisa menangkap si pelaku, karena memang di sosial media Instagram itu juga di upload juga nih video CCTV-nya dan kelihatan jelas muka dari si pelaku pencurian tersebut gitu. Jadi kejadian-kejadian seperti ini memang nggak bakal diarepin sama semua orang ya Bang Po ya, tapi yang namanya oknum atau namanya orang udah gelap mata gitu ya, itu emang nggak mandang situasi. Bahkan di pinggir jalan kayak gini pun rame banget orang lalu-lalang, tetap aja nekat ngelakuin aksinya. Jadi buat Abang Po nih tetap diingetin lagi ya, buat yang namanya barang berharga, tempat parkir yang proper gitu ya, tetap kudu diutamain biar kagak kejadian kayak gini.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Jelajah Nusantara.
2: Danau Gunung Tujuh merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, Jambi, tepatnya di Desa Pelompek, Kecamatan Kayu Aro. Danau ini berada di kawasan Gunung Tujuh, yaitu gunung yang berada tepat di belakang Gunung Kerinci. Gunung Tujuh masih termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Bagi pendaki gunung, Kerinci mungkin menjadi tujuan utama karena gunung tersebut merupakan gunung aktif tertinggi di Indonesia. Tetapi bagi wisatawan yang ingin sekedar menikmati keindahan alam, Danau Gunung Tujuh bisa menjadi pertimbangan sebagai tujuan wisata. Selain memiliki panorama alam yang menakjubkan, jalur yang dilalui juga lebih mudah daripada mendaki Gunung Kerinci. Selain sebagai tempat wisata, Danau Gunung Tujuh juga digunakan penduduk lokal sebagai sumber mata pencaharian. Beberapa masyarakat lokal berprofesi sebagai nelayan dan mencari ikan di danau tersebut.

Ayeya di Pitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Abrite jam 11.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono melepas peserta Genkoop Run 5K Fun Run dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 Koperasi di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan pada hari ini. Dalam sambutannya, Pramono mengucapkan selamat Hari Koperasi kepada seluruh insan koperasi dan ia menyebut peringatan tahun ini berlangsung meriah dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada rangkaian perayaannya. Pramono juga mengapresiasi Kementerian Koperasi yang menggelar kegiatan lari santai di Jalan HR Rasuna Said. Menurutnya, penataan kawasan tersebut membuat masyarakat semakin nyaman untuk berolahraga dan beraktivitas.

Beralih ke berita yang lain, puluhan wisatawan mancanegara turut ambil bagian dalam parade busana etnik Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC 2026 bertajuk Perang Bayu The Great War of Blambangan pada Sabtu kemarin. Wisatawan mancanegara itu berasal dari Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Swedia, Afrika, dan berbagai negara lainnya. Keikutsertaan wisatawan asing ini menjadikan BEC tidak lagi sekedar menjadi pertunjukan budaya, tetapi juga berkembang sebagai ruang interaksi budaya yang melibatkan masyarakat dunia. Salah seorang wisatawan asal Belgia, Jerome, mengaku antusias karena kunjungan pertamanya ke Indonesia bertepatan dengan penyelenggaraan Banyuwangi Ethno Carnival. Para turis mancanegara itu mengaku terkesan dengan kekayaan budaya Banyuwangi dan menilai setiap kostum memiliki filosofi yang kuat, didukung dengan keramahan masyarakat serta semangat gotong royong yang mereka rasakan sejak persiapan hingga pelaksanaan acara. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po masih bareng Aye ya, Bang Noel di mari. Dan buat Abang Po yang baru bergabung nih ya, saatnya kita dengerin nih Promat FM Suara Budaya Jakarta. Dan biasanya kalau di jam segini kita adain informasi-informasi menarik aja sih buat Abang Po ya, yang bisa disimak dan tentunya bisa nambah pengetahuan juga nih buat Abang Po, biar lebih update lagi mengenai apa yang terjadi di Jakarta atau sejarah Jakarta dan informasi menarik lainnya tentunya. Dan buat Abang Po yang memang baru bergabung dan belum download RRI Digital, boleh banget nih di-download ya Abang Po ya, karena di situ Abang Po bisa dengerin Perompat FM dan juga pro-pro lainnya di RRI. Dan juga Abang Po bisa ngeliat yang namanya radio visual nih. Jadi kalau biasanya radio cuma bisa didengerin, sekarang radio juga bisa dilihat atau ditonton gitu ya. Jadi langsung aja download RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Itu bisa didengerin dimanapun Abang Po berada, baik mau di luar kota, luar negeri, dan di mana aja pokoknya ya, bisa nyambung tetap di RRI Jakarta. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja download RRI Digital di Play Store dan juga di App Store.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gue ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, ayo tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang ini kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus ame kereta

Promat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, tiap hari kita berangkat kerja, pulang kerja, mau jalan-jalan dan sebagainya, kita selalu ngelewatin jalan-jalan tertentu yang kelihatannya tuh emang jalannya sekarang udah berkembang banget ya, yang udah bagus lah pokoknya, luas, kemudian juga rame gitu, kadang macet juga sih. Seringnya macet sih kalau di Jakarta ya. Ya mau gimana, mau seluas apapun juga, pertambahan penduduk juga di Indonesia makin tahun makin naik gitu ya. Jadi ya mau gimana, macet-macet udah jadi keseharian kita gitu ya. Dan kalau Abang Po mungkin tiap hari ngelewatin suatu jalan gitu ya, tapi belum tahu nama jalan dan juga sejarahnya, kenapa sih jalannya tuh dinamain nama tersebut gitu ya. Dan kali ini saya juga mau berbagi nih sejarah serta nama jalan ini tuh sebenarnya apa gitu ya. Dan yang pertama nih ada Jalan MH Tamrin yang sekarang udah jadi benar-benar bagus lah ya jalannya ya. Ternyata itu dirancang pada masa Presiden Soekarno dan dirancang langsung oleh Presiden Soekarno pada 1960-an untuk menyambut Asian Games 1962. Jalan ini dinamai demi menghormati pahlawan asli Betawi yang vokal membela rakyat di Dewan Kolonial. Kini area yang dulunya perkebunan sepi telah menjadi atau bertransformasi menjadi pusat finansial paling sibuk di Indonesia. Terus ada juga nih Jalan Gatot Subroto ya, yang tiap harinya pas jam-jam sibuk macetnya Masya Allah. Yaitu dibangun di akhir 1950-an sebagai proyek Jakarta Bypass untuk mengurai macet dan menghubungkan Tanjung Priok ke arah selatan. Nama jalan ini diambil dari tokoh militer legendaris yang wafat pada tahun peluncurannya dan kini areanya telah menjadi dan menjelma jadi urat nadi bisnis serta pemerintahan. Terus ada juga nih Jalan Melawai ya, yang lebih lama lagi nih, lahir pada 1948. Sebagai bagian kota satelit di Kebayoran Baru, jalan ini dinamai dari sungai di Kalimantan sebagai simbol persatuan. Sempat viral sebagai pusat mode dan tempat nongkrong lintas Melawai era 80-an. Sekarang kawasan

Ini hidup sebagai destinasi kuliner, kuliner dan pusat komunitas Little Tokyo. Terus ada juga TBC Matupang yang dibangun era 1980-an sebagai bagian jalur lingkar luar atau JOR. Namanya diambil dari tokoh militer dan diplomat legendaris masa kemerdekaan. Kawasan yang dulunya rawa, kebun karet, dan pinggiran sepi ini sekarang sukses bertransformasi menjadi koridor pencakar langit dan pusat bisnis utama di Jakarta Selatan, ya Bang Po ya. Dan yang sering kita jadiin tempat buat CFD ya, yaitu ada Jalan HR Rasuna Said yang dibangun era 1970-an oleh Ali Sadikin untuk mengurai macet Sudirman Tamrin, dan namanya diambil dari Adipati Kuningan, pemimpin pasukan Fatahillah abad ke-16. Lahan yang dulunya rawa dan karet ini sekarang sukses bertransformasi menjadi pusat bisnis dan kawasan diplomatik di Jakarta. Nah, kira-kira kalau tempat-tempat Abang Pok yang ada di daerahnya Abang Pok tuh jalan-jalannya punya sejarah sendiri nggak sih? Dan kira-kira Abang Pok tahu nggak sejarah tempat-tempat ataupun jalan yang ada di sekitarnya Abang Pok? Kalau belum tahu, cari tahu dulu deh ya, biar nambah pengetahuan kita gitu.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po kali ini di cerita dalam lagu. Ayah punya satu musisi nih yang lagi viral bener. Lagunya Statue. Statue pasti pada tahu lah ya, sambil goyang TikTok ya. Yes, sosok musisi asli Maluku Utara, Faris Adam. Heboh, viral, langsung boom karirnya dengan single berjudul Statue yang merupakan singkatan dari Setelan Cuek. Rame banget soundnya dipakai di TikTok ya gak sih? Real Instagram juga. Pasti Abang Po salah satu yang mungkin pernah make sound sini, Statue. Dengan gaya musik yang simple tapi kena banget nih langsung nih, seperti lagu-lagu viral dari timur yang lainnya, musiknya asik buat goyang. Lagunya simple, akhirnya bisa diterima. Faris Adam selaku penyanyi dan pencipta bilang kalau Statue ini emang sedikit menyentil lah ya kehidupan anak muda zaman sekarang nih yang suka tampil bodo amat atau gak pedulian aja. Nah, kalau kita ngomongin tentang karir Faris Adam sendiri, ternyata ini bukan perjalanan yang mudah loh sampai akhirnya dia berhasil sukses dengan lagu Statue ini. Banyak kegagalan yang udah dialami sama Faris, yang ia hadapi, yang harus dia lewatin sebelum akhirnya karya ini dikenal luas oleh semua orang. Mudah-mudahan karirnya ke depan juga akan meningkat terus ya, Faris Adam. Kita dengerin yuk di cerita dalam lagu kita kali ini, Faris Adam, Statue.
0: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kalau tadi kita bahas jalan-jalan yang ada di Jakarta ya. Tapi di Jakarta tuh juga banyak banget nih tugu-tugu yang ternyata banyak banget orang yang belum tahu ya, tugu ikonik gitu, yang belum tahu asal-usul dan juga sejarahnya. Jadi ada dari kayak misalnya Tugu Tani nih ya, yaitu lambang perjuangan rakyat yang sering melintas di kawasan Menteng, udah pasti nggak asing lah ya di Tugu Tani ini. Jadi emang nama aslinya dari patung ini tuh patung pahlawan. Diresmiin pas tahun 1963 dan dibikinin sama seniman ternama asal Rusia atas arahan langsung dari Bung Karno. Patung ini tuh nyeritain seorang ibu yang lagi ngasih bekal buat anaknya yang mau berangkat berjuang. Tugu ini adalah lambang penghormatan buat perjuangan rakyat Indonesia pas ngerebut kemerdekaan. Jadi tiap hari kita ngelewat, kita ngelihat juga nih ya, tapi belum tahu gitu ya asal-usul ataupun sejarah dan filosofi dari patung tersebut. Taunya ya sekedar patung yang buat ikon aja di wilayah tersebut gitu ya. Terus ada juga Tugu Selamat Datang, yaitu sebagai simbol keramahan kota Jakarta. Ini biasanya orang-orang udah pada tahu lah ya, kalau di Tugu Selamat Datang ini yang ada di Bundaran HI itu memang untuk sebagai selamat datang lah ya, tugu, emang tugu untuk menyambut gitu. Jadi tugu ini tuh diresmiin pas tahun 1962 buat menyambut para atlet tamu-tamu kenegaraan pas acara Asian Games ke-4. Jadi patung sepasang manusia yang melambaikan tangan sambil bawa bunga ini punya makna mendalam ya, lambang kehangatan, keterbukaan dan keramahan masyarakat Jakarta pas menyambut dunia luar. Jadi Jakarta tuh bisa dianggap apa namanya, dengan adanya patung tersebut tuh lebih menggambarkan keramahan masyarakat Jakarta, mengelambangkan juga keramahan dan juga melambangkan apa namanya kayak selamat datang gitu lah ya. Dan kebetulan juga ada di Bundaran HI. Jadi bisa banyak juga nih orang yang nyangkut pautin bahwa di Bundaran HI itu kayak semacam menyapa gitu, hai gitu ya, HI. Itu kata orang-orang yang emang mungkin sekedar bercanda gitu ya. Terus berikutnya ada juga Tugu Dirgantara atau sering disebut juga Tugu atau Patung Pancoran. Jadi tugu ini tuh digagas sama Presiden Soekarno buat ngegambarin keperkasaan dan semangat kedirgantaraan Indonesia. Meskipun pembangunannya dimulai era Bung Karno, tugu ini rampung dan berdiri kokoh pas tahun 1966. Prosesnya penuh perjuangan dan bahkan kabarnya nah, Bung Karno tuh sempat rela ngorbanin harta pribadinya demi mastiin tugu ini tuh bisa selesai. Jadi nggak cuman sebagai simbol aja, tapi juga ada di balik itu ada perjuangan pribadi dari Presiden Soekarno pada masa itu. Kemudian ada juga Tugu Pemuda Pembangun, yaitu ada di kawasan Bundaran Senayan. Tugu yang gambarin seorang pemuda lagi megang obor api itu diresmiin pas tahun 1971 bertepatan sama Hari Sumpah Pemuda. Patung ini dibangun sebagai bentuk apresiasi buat peran serta pemuda pas bangun bangsa gitu ya, dulu waktu masih masa-masa perebutan gitu. Dan api yang menyala di atas tugu itu ngingetin kita semua, khususnya generasi muda, biar tetap punya kreativitas buat majuin negeri ini. Dan yang terakhir ada Monumen Pembebasan Irian Barat yang berdiri kokoh di tengah lapangan Banteng nih ya Bang Po ya. Monumen ini diresmiin pas tahun 1963 buat peringatin kembalinya wilayah Irian Barat ke pangkuan NKRI. Patung pria yang lagi mutusin rantai belenggu dengan tangan terbuka ini ngerepresentasiin kebebasan, kegigihan serta perjuangan yang udah dilewatin lewat operasi Trikora dan lepasnya bangsa ini dari cengkraman penjajah. Nah itu dia, emang patung-patung ataupun ikon di beberapa wilayah tuh pasti punya makna dan punya sejarahnya masing-masing ya, gak cuman asal dibangun buat estetika tapi punya sejarahnya sendiri. Nah Bang Noel tahu dari mana sih informasi-informasi kayak gini ya, yang menarik dan tentunya informasi umum yang mungkin kadang kita gak kepikiran gitu buat nyari informasinya. Nah buat Abang Po yang penasaran juga nih, bisa banget intip-intip di Instagramnya Perompat Jakarta, karena di situ kita juga ada berbagi informasi-informasi menarik mengenai seputaran Jakarta serta tentunya update-update mengenai program apa aja sih yang ada di Perompat FM

0: Abang Paul, saya Fiodan,
1: saya Kamil Zain.
2: Saya Evi Masamba.
3: Aye Benito.
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Paul, aye Eri Susan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4. Suara Budaya Jakarta.
7: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
8: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
7: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
9: Ini nih, aneh demen nih, radio kayak gini.

0: Bang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ape? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha. Yaudah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang, yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: Leha? Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
0: Buset dah, cuma 4.000 Bang.
1: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono, gimana? Adi maunya dah lu deket-deket
0: ya,
1: dah. Iya iya iya, udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Sejarah Jakarta. Jakarta mengawali sejarahnya sebagai kota pelabuhan yang bernama Sunda Kelapa pada masa Kerajaan Hindu Pajajaran. Pada tahun 1552, bangsa Portugis tiba di Sunda Kelapa atas utusan Gubernur Malaka dan merupakan bangsa Barat yang pertama datang ke Sunda Kelapa. Dengan tujuan meminta izin untuk mendirikan benteng pertahanan di dekat muara Sungai Ciliwung. Setelah berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Sunda Kelapa, bangsa Portugis kembali ke Malaka. Pada tahun 1527, bangsa Portugis kembali ke Sunda Kelapa. Namun, tanpa diketahui, Sunda Kelapa telah jatuh ke tangan Fatahillah. Dan bangsa Portugis berusaha merebut kembali Sunda Kelapa. Maka terjadilah pertempuran antara bangsa Portugis dan Fatahillah di sekitar Teluk Jakarta. Atas pertempuran ini, Fatahillah menang dan mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Cornelis de Houtman mendirikan VOC pada 1619. Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia di bawah pimpinan Belanda lebih kurang 350 tahun kekuasaannya di Indonesia. Belanda takluk pada Jepang 1942, kemudian Batavia diganti nama menjadi Jakarta.

0: Kabar Berita jam 12.
1: Abang Po, Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, meminta para camat dan lurah memperkuat upaya menciptakan lingkungan yang sehat dengan meningkatkan pengawasan terhadap hewan penular rabies atau HPR di wilayah masing-masing. Arahan ini disampaikan Syafrin saat memimpin rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil di ruang Antasari Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Syafrin mengatakan camat dan lurah perlu melakukan pendampingan terhadap masyarakat agar program pemeliharaan hewan yang dijalankan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan lebih optimal, baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil yang dicapai. Syafrin menjelaskan selain memperkuat sosialisasi, edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan juga perlu ditingkatkan. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menyatakan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah mendapat respons positif orang tua karena membantu murid baru beradaptasi dengan sekolah sejak hari pertama. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti dalam pernyataan di Jakarta Sabtu kemarin mengatakan MPLS ramah bagi dari upaya pemerintah dan tradisi perpeloncoan menjadi budaya sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghormati. Melalui MPLS ramah, Kemendikdasmen ingin membangun lingkungan sekolah yang menumbuhkan rasa saling menghargai, memuliakan guru, menghormati orang tua, serta mencintai ilmu pengetahuan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel di mari sampai nanti menjelang jam 3 di Jakarta Punya Cerita tentunya. Dan udah jam 12 siang nih ya Bang Po ya, waktu Indonesia Barat. Biasanya kalau siang-siang gini ya pasti ngomongin soal makanan ya. Gimana kalau Abang Po di weekend gini bakal makan apa nih makan siangnya ya? Apakah makan di rumah? Atau makan keluar bareng keluarga atau puasa malah diet gitu ya. Cukup ngemil aja siang-siang, ntar malam baru makan lagi gitu. Tapi ya apapun itu ya Bang Po ya, tetap kudu yang namanya makanan tuh penting buat tubuh kita. Jangan sampai karena keinginan diet, keinginan untuk bisa dapat badan yang bagus gitu ya, atau pengen kurus gitu, jadi bumerang juga nih buat kita. Karena diet yang ekstrim, diet yang benar-benar ngekat semua makanan gitu ya, karbonya benar-benar dikurangin, proteinnya juga dikurangin, semuanya dikurangin, nanti yang ada malah sakit ya Bang Po ya. Jadi yang namanya diet tuh makan gak masalah, cuman memang gak sebanyak yang biasanya gitu. Misal kita makan 3 kali sehari dengan porsi penuh gitu ya, mungkin kita juga bisa untuk diet makan dikurangin nasinya jadi setengah, jadi seperempat, lauknya yang dibanyain, terutama protein ya Bang Po ya untuk diet ya. Jadi biar tetap ada tenaga, tetap ada energi untuk beraktivitas gitu. Dan Bang Po ya, di jam 12 sampai jam 1 nanti kita tetap bakal bahas makanan nih. Dan biasanya kalau Ayah rekomendasiin makanan gitu ya di siang hari, tapi kali ini Ayah mau bagiin informasi-informasi menarik mengenai makanan gitu. Nggak cuma rekomendasi, tapi juga mungkin buat Abang Po nih ada yang belum tahu gitu tentang informasi makanan atau kuliner yang satu ini gitu ya. Informasi yang apa? Nanti deh Ayah bagiin setelah yang satu ini. Kita putar dulu nih lagu Kamu Cantik Deh dari Benyamin.

Udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Jadi cadangan tuh emang gak enak ya Bang Pok ya. Apa-apa yang diprioritasin orang lain, kita cuman jadi datang gitu ya, didatengin pas lagi butuh aja gitu. Emang cadangan tuh kadang suka nyakitin. Tapi yang enak tuh justru makanan-makanan yang emang dibungkus pakai daun-daunan ya Bang Pok ya. Salah satunya daun pandan. Kalau Bang Pok tahu nih ya, makanan-makanan yang dibungkus pakai daun-daunan kayak daun pandan, daun pisang, terus daun dulu ada tuh makanan tradisional juga kita beli di warung masih dibungkus sama daun jati itu ada ya di daerah Jawa. Sekarang udah agak sulit tuh nyarinya ya. Dan emang kalau makanan dibungkus pakai daun-daunan tuh bikin nambah aroma dan juga rasanya tuh makin sedap Pak Bang Pok ya. Kita nggak bisa gambarin rasanya tuh apakah lebih gurih, lebih asin, lebih apa. Tapi yang jelas ketika kita nyobain makanan yang dibungkus pakai daun-daunan dan juga makanan yang dibungkus pakai plastik misalnya ya, itu jelas beda jauh Bang Po ya. Tapi kita tetap gak bisa deskripsiin rasanya tuh jauh lebih manis kah, jauh lebih asin kah, atau jauh lebih gurih kah. Tapi yang jelas emang beda, cuman nggak tahu bedanya apa gitu ya. Nah, kali ini Ayah mau bagi informasi buat Abang Pol nih yang mungkin juga penggemar salah satu makanan atau cemilan gitu ya, yang dibungkus pakai daun pandan. Contohnya nih kayak kue perahu nih buat Abang Pol yang belum tahu ya, atau kue tetu apa kue tetu nih ya bacanya. Ya itulah ya. Berbentuk seperti perahu kecil, adonan tepung beras, gula dan kelapa parut dibungkus daun pandan lalu dikukus. Aroma padanya jelas kuat ya Bang Pok ya, sempurna saat mateng, khas acara adat dari Makassar gitu. Terus ada juga kue koyabu, ini ketan dipaduin sama gula merah dan kelapa parut, dibungkus pakai daun pandan hingga aromanya

aroma dari gula Jawa dan juga gula apa namanya dari daunnya, daun pandannya tuh menyatu saat dikukus. Dan serta tekstur kenyal, rasa manis gurih jadi camilan wajib khas dari Sulawesi Utara. Terus ada juga nih lepet, yaitu lepet ketan daun pandan. Jadi ketan dimasak dengan santan, kemudian dibungkus daun pandan bersama dengan gula merah cair, lalu dikukus hingga matang. Aroma pandan melebur dengan manisnya gula merah di dalam ketan yang kenyal. Ini jadi salah satu makanan tradisional yang sampai sekarang masih banyak dicari orang nih. Terutama di pasar-pasar tradisional juga masih banyak yang jualan lepet tuh. Terus juga ada buras ketan. Jadi beras ketan dimasak dengan santan dan garam, dibungkus daun pandan lalu dikukus, dan hasilnya gurih dan juga kenyal nih ya. Apalagi paling enak tuh dinikmatin dengan ikan bakar ataupun secangkir teh anget nih. Kalau buras ketan nih ayo belum pernah nyobain ya. Tapi yang namanya ketan mungkin rasanya juga gitu-gitu aja kali ya. Sama-sama aja sama olahan dari ketan yang lain. Terus yang terakhir ada juga nih kue tako nangka. Jadi daun pandan tuh dilipat jadi kayak semacam wadah kecil gitu ya. Kemudian diisi adonan tepung hunkwe yang lembut dengan potongan nangka manis. Jadi perpaduan aroma pandan, kemudian aja ada manisnya nangka, juga tekstur dari si apa namanya adonan tepungnya tuh yang lembut dan juga kenyal tentunya ya. Bisa jadi bikin kalap gitu kalau ngambil. Padahal yang namanya tepung-tepungan juga kita nggak boleh terlalu banyak ya Bang Po ya. Itu bisa nyebabin di pencernaan kita tuh lebih berat buat mencernanya gitu. Jadi itu dia tadi beberapa makanan yang dibungkus daun pandan yang tentunya bikin aromanya tuh makin keluar gitu ya. Dan juga kalau Abang Po perhatiin nih ya, antara bungkus daun pandan atau makanan yang dibungkus pakai daun pandan dan juga makanan-makanan yang pakai perisa pandan itu benar-benar beda ya Bang Po ya. Rasanya tuh kalau yang pakai perisa daun pandan, entah itu makanan yang dibungkus pakai apa namanya pakai plastik kemasan atau makanan-makanan yang emang cuman pakai perisa pandan biar dapetin aroma pandannya tuh rasanya beda banget sih. Nggak kayak makanan tradisional yang emang benar-benar dibungkus langsung sama daun pandan. Itu aromanya dan rasanya bikin rusak malahan kalau yang pakai perisa pandan ya. Kalau perisa pandan aja kurang suka tuh. Tapi kalau yang dibungkus daun pandan emang jadi favorit sih ya. Cuman kalau ambilnya beberapa biji aja. Kalau kebanyakan juga enek lama-lama ya.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya. Apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh. Terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya. Bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan-kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya masih bahas soal kuliner nih ya Bang Po, makanan gitu ya. Siang-siang gini, jam makan siang, bahas kuliner enak gitu ya. Tapi kali ini kulinernya agak beda nih. Kalau biasanya ayo bahas kuliner buat Abang Po, buat orang-orang, buat manusia gitu lah ya. Kali ini ayo pengen bahas kuliner buat yang di sono nah. Yaitu makanan yang ada di sesaje nih. Karena emang menurut kepercayaan beberapa orang juga masih ada yang meyakini bahwa leluhur ataupun arwah dari leluhur kita tuh patut untuk dihormati gitu ya. Dan dengan cara untuk dengan cara menyajikan sesajen ini bisa untuk ibaratnya kita menghormati lah ya leluhur kita ataupun kepercayaan yang kita yakini gitu. Nah, tapi di dalam sesajen itu biasanya ada kayak semacam makanan-makanan yang wajib gitu ya, wajib ada dan punya filosofinya masing-masing. Kayak contohnya nih, biasanya kan di dalam sesajen tuh, dan biasanya orang yang mau mau nyediain sesajen itu pasti nyari yang item-item tuh, kayak contohnya ayam cemani biasanya ada tuh di situ ya. Jadi ayam cemani ini juga unik ya Bang Po ya, karena seluruh tubuhnya mulai dari bulu, kulit, paruh, tulang, bahkan sampai darahnya juga katanya warnanya hitam dominan karena pigmen yang unik nih. Dan filosofinya kenapa dipakai di dalam sajen gitu ya. Dalam kepercayaan tradisional, ayam cemani ini kerap jadi simbol keberuntungan, tuah hingga penangkal gangguan gaib. Kemudian ada juga nih kelapa ya, biasanya juga ada tuh kelapa utuh ya. Jadi hampir seluruh bagian pohon kelapa mulai dari akar, batang, daun, buahnya tuh bisa dimanfaatin sama manusia. Dan filosofinya sendiri manfaatnya yang sangat lengkap. Kelapa dalam sesajen tuh ngelambangin kemakmuran, kesejahteraan, serta harapan akan kehidupan yang berkecukupan dan penuh berkah gitu. Kemudian gak kalah pentingnya juga, gak cuman manusia yang doyan namanya kopi hitam ya. Bahkan arwah pun katanya juga doyan kopi hitam. Jadi minuman yang disajiin harus berupa kopi hitam murni tanpa campuran gula atau susu. Kalau kita kan doyannya kopi susu, kopi latte gitu-gitu ya. Lebih enak lah, lebih diterima buat banyak orang gitu ya. Kalau kopi hitam pahit banget tuh biasanya, jarang yang suka. Filosofinya untuk kopi hitam ini dipercaya sebagai bentuk penghormatan dan sajian khusus untuk menyambut arwah leluhur yang datang berkunjung. Kemudian juga buah pisang nih, biasanya gak ketinggalan juga. Dan paling umum ya, jenis yang digunain tuh pisang mas. Filosofinya melambangkan kemakmuran dan keberlangsungan hidup. Berkaca pada filosofi pohon pisang yang selalu berbuah dan beri manfaat sebelum masa hidupnya selesai. Kemudian ada juga buah lainnya yaitu apel biasanya ya. Sering dijumpai dalam upacara keagamaan di Bali hingga perayaan Imlek. Filosofinya jadi simbol harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan bagi yang melaksanakannya gitu. Jadi memang untuk sesajen ini masih pro kontra ya Bang Po ya. Ada yang memang masih menganut, masih menghormati dari arwah leluhur dan sebagainya. Jadi kita mesti hargai juga ya Bang Po ya, keberbedaan dan juga keyakinan orang lain. Jangan malah dijudge kemudian dianggap yang enggak-enggak gitu ya. Yang namanya keyakinan kan masing-masing ya. Tiap orang punya keyakinannya sendiri dan punya caranya tersendiri buat melakukan ritual ataupun melakukan tradisi yang udah turun-temurun dari lama gitu. Jadi kita mesti ikut hormati juga, kagak usah ikut campur gitu ya. Jadi yang namanya Indonesia itu kan beda-beda, banyak banget keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh warga di Indonesia. Nah tapi kalau Abang Pok sendiri kira-kira gimana pendapatnya mengenai sesajen ini? Apakah memang di zaman sekarang itu masih relevan atau masih penting untuk dilaksanakan? Atau menurut Abang Pok kayaknya udah ketinggalan zaman deh ya, udah zaman dulu gitu. Sekarang orang-orang udah makin modern, makin canggih, nggak perlu lagi yang namanya sesajen. Gimana kalau menurut Abang Pok?

0: Eh, Pok, dari tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Pok.
1: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Pok. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih, tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya benar, mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah gitu dong.
2: Jaga keluarga saling peduli, karena dari rumah kebahagiaan dimulai.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Sabrite jam 13.
1: Abang Po, puluhan kader Posyandu dari 7 rukun warga atau RW Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat antusias mengikuti pembinaan dan pembekalan seputar pencegahan stunting dan pola asuh balita positif yang digelar di RPTRA Mutiara Jumat kemarin. Kasih Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Sumur Baru Nuriani Fahman mengatakan pihaknya dan Universitas Yarsi bersinergi menggelar kegiatan pembinaan dan pembekalan mengusung tema pencegahan stunting dan pola asuh positif di era digital yang diikuti sebanyak 80 kader Posyandu balita. Ia mengungkapkan pola asuh anak di era digital saat ini perlu mendapatkan perhatian serius oleh semua pihak.

Beralih ke berita yang lain, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat atau NTB memperkuat transformasi menuju museum tematik sebagai strategi untuk menarik lebih banyak wisatawan sekaligus memperkokoh posisi sebagai salah satu destinasi unggulan di Pulau Lombok. Berdasarkan dokumen detail engineering design yang telah disusun oleh Museum NTB, luas museum tematik mencapai 2.390 meter persegi yang terdiri dari 3 lantai bangunan. Konsep tematik tersebut tidak hanya menampilkan artefak yang berkaitan dengan letusan Gunung Samalas dan Gunung Tambora yang mengubah iklim dunia, tetapi juga memiliki ruang perpustakaan bagi naskah-naskah kuno dan ruang pameran digital dengan teknologi imersif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Poe, Bang Noel Dimari. Dan tentunya di jam 13 waktu Indonesia Barat ini kita bakal ngobrol santai aja nih di weekend gini ya, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Dan pada siang hari ini kita bakal ngobrolin soal reuni nih ya Bang Poe ya, yang kadang juga jadi keresahan banyak orang. Kenapa orang-orang tuh jadi males buat ikutan acara-acara reuni gitu ya, terutama apalagi kalau pas bulan puasa tuh pasti banyak banget yang ngajakin dari grup A, B, C, sampai Z tuh ngajakin buat buka bersama sekalian reunian gitu ya, bikin acara ala-ala gitu. Tapi yang bikin orang tuh kadang males datang reunian, biasanya ada 1-2 orang tuh yang jadi pemicu untuk apa ya, adu kesuksesan gitu biasanya ya. Suka nanya-nanya sekarang kerja di mana, suka nanya udah punya apa aja dan sebagainya lah. Kadang itu yang bikin kita nggak nyaman buat bergaul gitu ya, buat sosialisasi bareng teman-teman lama yang emang udah lama nggak ketemu gitu. Kita pengennya ngobrol santai, ngobrol gimana kabarnya, ngobrolin kenangan, nostalgia gitu ya, zaman SMA, zaman kuliah dan sebagainya lah. Kan biasanya reuni itu nggak cuman masa-masa sekolah ya, tapi ada juga reuni komunitas, reuni apa gitu ya, reuni warga RT1 gitu misalnya, warganya udah pada pindah keluar kota semua gitu, makanya reuni gitu. Dan gimana sih Abang Pok jika menanggapi hal seperti itu, atau mungkin Abang Pok juga udah lama juga nih gak ikut reuni, karena yang terakhir kali ikutan reuni tuh ya kayak gitu, bikin males gitu ya. Ada 1-2 orang yang suka membanding-bandingkan, atau mungkin juga pamer gitu ya, sekarang dia udah punya apa, kerja di mana dan sebagainya. Kalau komentarnya Abang Pok gimana jika bertemu sama orang yang kayak gitu, yang suka pamer, yang suka ngerendahin pekerjaan orang lain, yang suka, pokoknya yang suka negatif-negatif lah sama orang lain, pokoknya ngerasa dirinya tuh paling baik, paling sukses gitu di antara alumni-alumni yang lain gitu ya. Ditunggu komentarnya Abang Po ya, bareng Bang Noel Dimari di 0812-1124-928 atau di 0213504510.

0: Anda pernah mendengar istilah ketupek Bengkulu? Secara bentuk, ketupek hampir sama dengan ketupat pada umumnya. Perbedaannya adalah dua jenis ketupek yang ada di Bengkulu, yaitu ada ketupek Tino atau perempuan dan ketupek lanang atau lelaki. Jika ketupek Tino identik dengan makanan yang rasanya gurih seperti ketupat lebaran dengan ciri khas kuah sambal lado atau sambal merah dengan campuran ikan gleberan. Sementara ketupek lanang identik dengan kepalan tangan. Karena itu ketupek lanang sering disamakan dengan kepalan tinju.
1: Ketupek lontong, ketupek lemak, ketupek Bengkulu, ketupek sambal lado. Tahu ibu, ketan itu lah, ketupek ketan. Ketupek ketan, ketupek sambal lado. Itu yang tahu ibu, ketupek lontong.
2: Karena ceritanya ada orang baru waktu di pasar tuh nanya ketupek Bengkulu. Kami ketawainya tuh. Nah, terus kata orang tuh enggak mau tinju gitu.
0: Jadi istilahnya
2: ngomongannya tuh itu kan. Bukan yang sejenis makanan.
0: Padahal aslinya makanannya.

0: sebuah kampung tua di Bengkulu yang bernama Kampung Malabro, jaraknya kurang lebih 3 km dari pusat kota Bengkulu. Tinggallah seorang ibu yang bernama Ibu Deliana. Dengan suaranya yang lembut, ia bercerita perjalanan hidupnya setengah abad sudah didedikasikannya untuk membuat makanan asli Bengkulu ini, yaitu ketupat Bengkulu.
1: Dah lama nak lagi Bengkulu dulu. Ini tak tengok lagi kan. Turun ke anak. Bengkulu dia dalam harga RM1 dulu. Ini dah RM1.
2: Ya, ibu masih muda lah. Anak-anak kau kan belum ada baru seorang-seorang.

0: hingga para pelanggan yang sudah tahu rasanya tidak mau berpindah ke lain hati.
1: Ketupat tuh kalau istimewanya yang itulah, apa tuh santan itu nah. Itulah ciri khasnya yang di Blomposo yang dicari orang.
2: Santannya. Jadi enaknya, Bu. Dari cabenya enak pula kalau terasa ikan. Kalau ikannya kurang terasa, santannya tidak ada. Tidak ada ditengok orang, Bu. Sebelum orang sekali kan rasanya lain. Ada juga di situ. Tapi yang cari orang di sini, Bu. Di mana-mana di sekolah cari orang.

0: Berbeda dari bulan biasa atau bulan cerai, pada bulan Ramadan sangat ditunggu para penjual ketupat Bengkulu, di mana biasanya meningkatnya permintaan pembeli bahkan sampai 2 kali lipat.
1: Bulan cerai bulan hari-harian. Kan kita tidak puasa kan bulan harian. Kalau Ramadan kan kita puasa. Bulan cerai kan tidak puasa.
2: Berpisah di bulan
1: Ramadan. Banyaklah bulan puasa. Di mana-mana ke sekolah orang cari itu. Dari Surabaya.
2: Cerai kok dikit beknya. Karena kita tidak sanggup kan banyak makanan yang lain yang ada buah lontong. Kakak kan belum puasa khusus itu aja nih gue, jadi agak banyak dikit.
0: Bagi para pedagang kecil yang dalam kesehariannya sangat bergantung pada pendapatan harian, adanya support dan juga bantuan, baik moral dan material dari pemerintah, sangatlah diharapkan. Meskipun pengakuan dari Ibu Deliana, sang pedagang ketupat Bengkulu, yang sudah setengah abad berjualan, dia belum pernah mendapatkan bantuan satu kali pun.
1: Ada juga pernah ibu tuh, ibu sosial tunanya. Ibu udah berapa tahun jualan kue, Bu? Sejak suami saya meninggal. Anaknya berapa? Anak 5. Jadi, dia udah pernah dapat bantuan, Ibu. Tidak pernah, Bu, sekalipun. Ibu urus aja, Bu, minta surat dari Ibu Pak RT, Pak Kelurahan, saya ada di kantor sosial, di depan sekali saya aja. Yang lain orang-orang kayu nak yang babedeng-bedeng rumah di belakang.
3: Dape
1: segala. Rumah kontraannya babedeng-bedeng, barang sampai ke siko-siko, tidak cuma segan dikasih ke pemerintahnya bantuan. Yang tidak mampu, yang mampu, cari makan di lapak itu lah. Kalau tidak ada di lapak itu tidak ada makan. Kalau di pasar tidak paham ibu jual. Kalau orang dari mana-mana, ketupat gulai paku dicari orang di situ. Di gulai ini, gulai buncis, gulai cebedak, tidak ada ketupat gulai paku.

Ketupat Bengkulu merupakan satu dari beragam kuliner asli Indonesia yang sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Untuk itu, kekayaan kuliner Nusantara harus terus dijaga agar tetap bertahan hingga anak cucu kita. Seperti halnya ketupat Bengkulu yang diharapkan bisa menjadi kuliner kegemaran masyarakat Bengkulu dan juga masyarakat Indonesia. Saya Feby Propitasari untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

0: Promat FM, suara budaya Jakarta. Kalau mau pergi silakan, gitu katanya lagunya tadi ya. Ya emang kalau di reuni isinya cuma mau pamer-pamer, mau sombong gitu ya sama teman-teman alumni gitu ya. Ya udah silakan pergi aja gitu ya, bikin gak nyaman gitu ya. Nah tapi kalau Abang Po gimana nih, nanggapin kalau pas reuni ada satu dua orang gitu ya yang sukanya tuh pamer, sukanya bandingin rezeki orang, bandingin pekerjaan orang, bahkan ada juga yang ngerendahin bahkan ya profesi orang gitu. Langsung aja di komedi mari ya. Dan udah terhubung nih di line telepon kita, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya,
1: selamat siang Bang Noe, sehat-sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Mas Bayu ya.
1: Iya.
0: Oh, oke, dia belum ganti nama berarti ya.
1: Ganti suasana aja nih.
0: Oh, ganti suasana.
1: Panas yang lekop ya.
0: Iya ya, di Cibubur ya.
1: Lagi di Cililitan, Bang.
0: Oh, lagi di Cililitan.
1: Tapi
0: oke.
1: Tapi minggir dulu sih.
0: Emang lagi ngapain kok minggir dulu?
1: Iya, kan enggak boleh sambil di tengah jalan.
0: Oh, lagi nanti di jalan. Mereka. Oke deh. Oke, siap. Tetap hati-hati buat
1: lagi...
0: Mas Bayu.
1: Kenapa?
0: Lagi ngapain?
1: Iya, kan kalau sambil nemer kan nggak boleh. Sekarang
0: iya,
1: udah nggak ada temeran.
0: Oke deh, siap.
1: agak santai dikit ya.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Okay.
0: Mas Bayu, kita lagi ngomongin soal reuni nih. Kira-kira Mas Bayu kapan terakhir ngehadirin reuni gitu?
1: Yang akbar tahun lalu sih ya.
0: Oh, baru berarti ya, tahun lalu ya. Itu gimana
1: tapi
0: suasananya?
1: Kenapa? Nah, itu dia benar Bang, kayaknya di tiap titik momen gitu itu ya, namanya orang kan nggak bisa buat semua sama ya.
0: Betul.
1: Tapi poinnya gini, bahwa itu makin ada ya, tapi kemudian tinggal kalau saya ngelihatnya biarkanlah dia kalau begitu. Kami-kami termasuk yang maksudnya gini, banyak juga kok yang sudah ada, kan kalau kita reuni itu kembali ke waktu kita dulu, di kita lepaskan semua seragam atribut apa yang kekinian.
0: Betul.
1: Itu kita kembali ke suasana
0: nostalgia
1: itu,
0: gitu ya.
1: Nah, jadi kami di kelompok yang ikut empati, entah masih belum beruntung teman-teman kita dulu atau kemudian termasuk yang sudah ada yang di pundak, ada yang di apa, saya cuma kode gitu ya.
0: Iya.
1: Dengan yang seragam-seragam gitu atau segala macam gitu. Kelompok yang kita melepaskan itu semua.
0: Benar-benar.
1: Gak usah. Bahkan kalau ada yang mau ngulik pun kita enggak lah. Kita kan poinnya bernostalgia dengan kejadian-kejadian yang dulu. Malah
0: betul,
1: lebih
0: betul.
1: Ke menanyakan siapa yang mas Bapak Ibu gurunya yang masih ini atau yang sudah berpulang, kita belum sempat
0: berkunjung ziarah, gitu ya, ziarah benar.
1: Ingat juga sambil mengingatkan, sambil perkenalan juga sama yang baru-baru ini yang beliau belum handle kita waktu dulu kan.
0: Oke. Okay.
1: Juga tidak lupa sama para yang sekarang sudah sampai generasi kedua atau ketiga anak mantu cucunya yang di kantin, Bapak Ibu kantin.
0: Oh iya, di kantin lebih, tuh jadi kenangan
1: iya,
0: juga
1: kan,
0: tuh biasanya
1: kan
0: buat para murid.
1: Petugas kebun,
0: benar,
1: ya kan,
0: benar, benar.
1: Anak mantunya, cucunya. Nah, tapi kembali ke tema ini dulu sedikit. Nah, jadi mereka mulai terjadi agak, ya terserah kalau dia mau istilahnya ngeblok, tapi dia jadi, oh ini yang main adu itu tadi ada di kelompok tersendiri.
0: Oke.
1: Kami yang tidak ini, biar kalau mereka mau membaur nggak apa-apa, kita juga ajakin. Tapi kalau oh tampaknya mereka lebih ke ngukur itu tadi ya, kesian yang teman-teman yang tidak di grade-nya itu.
0: Betul, kami
1: beberapa orang bisa di grade itu dan bisa masuk, tapi kami lebih mengajak mengayomi yang ini. Iya kan, yang ini kan mungkin bahkan ada yang udah sekian tahun belum ini, kita bantu semacam kayak kita kasih kailnya, mudah-mudahan nanti next di tahun ke depan kalau ada reuni lagi
0: pertemuan
1: dia
0: berikutnya
1: ada
0: ya
1: hasilnya. Betul. Walaupun menapak dua tapak, tapi jadi kita nggak beli ikannya, kalau ikannya kan mereka udah rata-rata berkeluarga ya, tapi kita kasih kailnya, caranya untuk beberapa kita entaskan gitu.
0: Benar, bisa lewat jadi, cara entah itu mengenalkan ke relasi kita, entah itu ke apa
1: satu,
0: gitu
1: dua.
0: Ya. Benar.
1: Atau kita tanya dia tuh mereka tuh sebenarnya keperluannya apa, nanti kita siapkan saja kayaknya gitu. Dan itu malah lebih malah lebih kita itu guyup, saling mengingatkan.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Satu dua ada yang bisa mencair tuh Bang, tadi yang di kelompok yang topik siang hari itu mencair gini-gini. Kita hanya kasih batasan, nggak ngomongin yang sekarang, tapi kita guyup yang dulu aja. Gitu.
0: Okay.
1: Dia bisa. Tapi ada lagi yang memang udah kaku ya silahkan. Kita nggak untuk menggesek-gesek itu, biarkan aja. Bahasa kasar kita adalah bercandaan kita masih bagus dia nongol gitu. Tapi memang nongolnya karena mau itu. Sementara justru kita ngajak nih yang hampir nggak bisa nongol karena dia yang di buntut paling belakang yang belum bisa beritu ya kan, kadang-kadang gitu-gitu kita colek-colekin, eh nggak apa-apa nanti kita backup. Ya, kamu pokoknya nongol aja. Kalaupun lokasinya kejauhan, apa kita jemput, apa bla bla bla bla gitu ya kan.
0: Yang masih berjuang
1: yang
0: gitu ya.
1: Kita jaga jangan sampai hatinya sedih karena terkotakan itu.
0: Nah, jangan sampai terkucilkan itu, lah ya Mas Bayu.
1: Iya terkucilkan, betul-betul. Akhirnya ini lebih luas, lebih gede. Saya melihat di setiap kali reunian ini, volume ini lebih besar, komunitas ini lebih besar ketimbang yang mereka sedikit yang memang adu itu tadi.
0: Oke, berarti memang orang-orang mungkin juga sadar sendiri ya, tanpa harus kita bahas.
1: Ada yang bagus, ada yang sadar sendiri, itu udah terima kasih banget. Tapi ada yang dia rada bingung nih.
0: Oh, oke.
1: Bisa kalau bla-bla-bla. Nah, kita pelan-pelan kita alusin, dia sadar ke sini, udah kita enggak usah saling gitu. Udah tahu kok, udah kelihatan kalau di sosmed gini-gini dia juga memang di pencapaiannya, bersyukurnya keluarga udah sampai di situ. Tapi kan ini kan kita lagi reuni temanya.
0: Betul, gitu kan. Itu dia ya. Jangan sampai.
1: Jadi tadi dua Bang Noah, antara yang mengayomi yang teman-teman yang masih di
0: masih berjuang
1: masih
0: gitu
1: bisa
0: ya.
1: Kita angkat lagi, betul. Sama satu lagi justru sambil unik dan seru adalah, ayo teman-teman, dulu kan waktu nakal-nakalnya suka ada nih yang paling unik dan lucu itu ngakunya satu, makannya lima.
0: Oh iya, kenangan-kenangan kenakalan zaman dulu gitu ya.
1: Kita udah sambil bercanda tuh. Untung bapak ibunya itu sekarang udah sampai ke anak mantu cucu nggak bangkrut, artinya walaupun dinakilin setiap angkatan kan pasti aja tuh yang melakukan
0: pasti ada,
1: walaupun ini yang ngomong orang dari ekonomi apa dari statistik, anak-anak ada yang ngomong, ya Bang tapi kan cuman 0, sekiannya setiap angkatan, iya 0, dia sampai sekarang anak mantu itu udah menjadi berapa persen tuh,
0: bener
1: itu nggak bangkrut,
0: akumulasi ya kan? Itu ya
1: betul akumulasi. Tapi menariknya kemudian udah sekian angkatan kita adain, nggak usah pakai pencetus gitu, boleh nggak yang dulu merasa, jadi bahasanya sambil pengakuan dosa,
0: karena
1: udah jadi akin ini pengakuan dosa, sambil kita bilang begini, mereka yang melakukan itu, oh dulu saya gini-gini, dulu kan belum ada duit, mohon maaf, kami sekarang sedikit banyak sudah bisa menghasilkan, dulu yang kami nggak akuin ini kita akuin, kami ganti dengan harga sekarang, kurs sekarang, kalau dulu kan kursnya dolar sama emas masih sekian kita bayar gitu, jadi setiap angkatan mulai ngeganti gitu, ngegulung. Jadi kita bersyukurnya adalah si bapak ibu yang mereka kan udah generasi kedua ketiga, berarti anak mantu dan cucunya yang usaha di sekolah itu itu udah sampai bisa umroh.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi bahasanya ya ini cuman apa namanya kerugian yang tertunda atau pokoknya kami ganti setiap angkatan yang merasa melakukan. Jadi buat lucu-lucuan aja. Tapi mengganti benar, tapi bukan berarti satu angkatan keseluruhan, bukan. Yang merasa aja. Kalau sekarang dia udah gak malu nih, karena udah merasa berpenghasilan.
0: Iya benar, benar.
1: Lebih baik, mohon maaf, daripada
0: zaman waktu masih itu ya, masih sekolah gitu ya.
1: Jadi setiap angkatan bayangin dong yang 0, tadi ngeganti terus dia setiap angkatan. Jadi kan sekarang udah surplus ya kan.
0: Iya pasti.
1: Gak apa-apa dia tetap dagang gitu kan. Jadi mohon maaf dari angkatan sekian enggak. Mudah-mudahan unsur kerugiannya udah hilang ya kalau yang mau ngitung-ngitungan nakal gitu kan.
0: Iya.
1: Ini cuma 50 perak ya udah sekarang diganti berapa kali lipatnya, orang kursnya udah beda kok.
0: Menyesuaikan gitu kan, sama ya. Harga tapi, gorengan sekarang gitu ya katakanlah ya.
1: Betul. Yang dulu minyak goreng per liternya berapa, sekarang kan udah berapa ya, gitu-gitu. Tetapi kita sambil belanja juga di mereka, ingat nih dulu kue dading apa. Pokoknya kita malah suka bingung kadang-kadang mau nyari sarsaparilla yang Bang Noel angkatan enggak, sarsaparilla yang tutupnya bukan kayak sekarang limun, tapi yang modelnya dibuka nanti bisa ditutup lagi dibalikin ke pabriknya. Jadi dia kayak ada perkawatnya gitu, dia cuma disegel. Cuman nanti kalau udah kita buka diminum, nanti mengulanginya berikut tutupnya itu lagi. Jadi dia sebenarnya cuman ada karetnya. Jadi hampa kayak lodong zaman sekarang, lodong yang hampa udara itu,
0: iya,
1: tapi di
0: iya.
1: air, nggak tumpah, disegel aja. Nah itu ngangenin gitu. Kalaupun sekarang ada, tinggal yang limunnya masih ada isinya, tapi dia udah model yang praktis sekarang. Tapi nggak apa-apa, itu kan nostalgia ya.
0: Nostalgia benar. Iya, gitu, dulu juga sempat pernah ngeliat juga kan orang aja jualan kayak gitu. Cuman memang nggak banyak. Udah pada beralih ke yang
1: banyak
0: tutup, apa sekali pakai itu kan, kembalinya
1: ya,
0: tanpa
1: sekarang
0: tutup.
1: Tutup sekali pakai kan.
0: Iya,
1: Mungkin
0: benar
1: juga
0: benar.
1: ngeliatnya yang hari gini kan mungkin kurang higienis ya, karena kok cuman gitu, nanti
0: Betul.
1: tutupnya dipakai ulang lagi. Tapi itu kan konstruksi botolnya begitu, jadi unik gitu kalau dilihat dari uniknya.
0: Iya.
1: Toh ada yang sekarang nggak punah karena adanya yang zaman dulu.
0: Ha,
1: Kalau
0: ha,
1: yang zaman
0: ha, ha.
1: Dulu tidak bersiap apa, punah semua kan nggak mungkin ada yang sekarang
0: Benar,
1: generasinya,
0: benar,
1: ya
0: benar.
1: kan?
0: Jadi perkembangan
1: Jadi
0: lah ya, perbaikan
1: perkembangan
0: gitu.
1: betul.
0: Benar. Oke deh. Jadi
1: Gitu sih
0: emang
1: Bang
0: hal-hal
1: Udin.
0: sepele kayak gitu pun bisa jadi topik obrolan sebenarnya ya. Jadi
1: Iya,
0: nggak tahu
1: banyak
0: deh
1: dan
0: alasan orang-orang yang suka pamer, suka apa tuh sebenarnya
1: nah,
0: apa tujuannya.
1: terbiarkan dengan ininya sendiri Bang, justru kita malah lebih fokus kepada yang ini, ada calon-calon mungkin dari sekian ratus nih, kalau Reuni Akbar ada calon-calon yang paling buntut, yang naga-naganya susah hadir. Entah
0: Benar.
1: urusan transportasi, entah urusan apa, malu, minder, bla bla. Itu yang kita rengkuh. Yuk
0: Wajib
1: kita
0: dirangkul
1: masukin.
0: ya, yang seperti itu
1: Ya,
0: ya.
1: dirangkul, kita masukin tempat kita nih. Pokoknya temanya kita nggak ada yang ngomongin yang sekarang ya. Ngomongin zaman dulu. Nah, nanti kalau udah santai begitu, mereka mungkin ada keluhan sedikit curhat. Nah, kita bantu itu tadi.
0: Nah,
1: Jadi
0: itu
1: lebih
0: dia.
1: guyup, lebih hidup. Dan orang jadi nggak takut, nggak minder lagi untuk ikutan
0: Tahun
1: itu
0: depannya
1: karena
0: ya.
1: merasa belum. Kalau cuma grade levelnya sekian nggak masalah, tapi tidak merasa minder. Itu kita
0: Iya,
1: angkat,
0: itu
1: kita
0: dia.
1: hilangkan rasa mindernya. Gitu sih, Bang.
0: Bener. Oke deh, siap. Memang menarik ya kalau kita bahas di reuni tuh ada aja bentukan orang-orang yang
1: Ya, bahwa itu
0: unik-unik
1: ada
0: gitu ya.
1: aja. Iya, paling saya ngurang, mungkin di kita buat nol kan susah ya, karena
0: Iya,
1: memang
0: iya.
1: itu kan orang per orang, tapi dia volumenya nggak sampai
0: Dominasi.
1: 50-50 gitu loh Bang.
0: Nggak sampai
1: Mungkin
0: mendominasi
1: hanya
0: gitu ya.
1: 1% aja, biarin aja lah 1%, dia nggak mau gaul sama yang sini gitu.
0: Ya udah gitu
1: Buat
0: ya.
1: buat kita bukannya mau bikin blok-blokan buat kami mengayomi ini. Artinya kalau kami lagi melepaskan diri yang luas ini, kita ke tempat dia juga bisa masuk. Selevel dalam tanda kutip, kalau
0: Benar,
1: mau
0: benar.
1: ngerasain model kayak mereka. Tapi kita enggak, kita tidak menggunakan apa-apa kita hari gini pun, sebenarnya mereka tahu kita di posisi mana-mana. Jadi kadang-kadang dia agak gengsi sendiri, yang kelompok itu.
0: Iya.
1: Padahal kami justru mengayomi yang ini, yang kita sama sekali nggak ngukur hari gini itu pakai apa, udah nggak usah. Kita lebih
0: Betul.
1: baik, yuk bagi-bagi kail, atau kalau syukur kalau udah pada jalan semua ya tinggal menjaga, jangan sampai. Kan kadang-kadang kalau yang masih dibantu kail tadi, kalau nggak dipegang kanan kirinya suka takut kecemplung, takut apa
0: Nah,
1: gitu. Kalau
0: itu
1: yang
0: dia
1: banyak bocah itu masih
0: lepas gitu ya.
1: dipegangin tali ya. Tapi kalau dia udah bisa jalan sendiri, nggak apa-apa. Istilahnya kail yang kita pinjemin tadi bergulir untuk teman yang lain yang belum.
0: Semoga
1: Kalau udah
0: harapannya
1: merasa oke
0: seperti
1: banget,
0: itu gitu ya.
1: Sudah berjalan Bang Noel.
0: Oh,
1: Di
0: sudah
1: beberapa
0: berjalan.
1: kali sudah berjalan. Jadi
0: Alhamdulillah.
1: makin hidup, baik itu yang Akbar di, kita kan tingkatannya dari kuliah SMA, SMP begitu kan.
0: Iya.
1: Kami sedang mencari TK Bang.
0: Waduh, agak
1: TK aja
0: sulit
1: kan
0: itu ya.
1: lepas. Karena yang TK-nya sekarang kayaknya pada nggak main sosmed. Pada
0: Oh,
1: udah
0: iya.
1: gen udah pre-boomers kan. Nah, itu kita lacak-lacak lagi. Yang masih selamat sampai SD masih dapat, tapi begitu yang TK sama PAUD zaman dulu. Nah, itu kalau bisa ayo dong, walaupun cuma 5, 7 berapa biarin aja
0: yang
1: gitu
0: penting masih
1: kan.
0: bisa kumpul gitu ya.
1: Iya, masih bisa kumpul.
0: Itu
1: Betul.
0: dia. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Mas Bayu buat ceritanya.
1: Sama-sama Bang
0: Menarik
1: Noel.
0: banget ini kelompoknya yang
1: Sama-sama. Kita
0: ada di
1: tunggu juga
0: Mas
1: Bang buat
0: Bayu.
1: semua yang lain
0: Siap.
1: untuk ceritanya.
0: Oke deh,
1: Sharing-sharing,
0: siap.
1: sharing.
0: Oke.
1: Makasih banyak, izin pamit ya Bang Noel. Makasih
0: Siap.
1: banyak buat
0: Iya.
1: siaran sampai tuntas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Bayu ya. Tadi ceritanya menarik banget tuh. Perkumpulan ataupun reuninya tuh banyak orang-orang yang positif gitu ya. Bahkan merangkul orang-orang yang mungkin sampai sekarang masih berjuang gitu. Dengan cara memberikan kail, dengan cara memberikan saran, masukan. Atau mungkin juga bisa dengan memberikan, mempermudah gitu relasi. Misal si A lagi butuh relasi ke tempat ini, kita ada kenalan. Nah, itu bisa tuh jadi tempat buat kita memperbesar, buat namanya memperlancar rezeki orang gitulah ya gitu. Jadi terima kasih buat Mas Bayu, ceritanya keren banget dah. Dan kali ini udah terhubung juga nih sama Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Mukimin, Bu Yati.
2: Selamat siang Bang Noel.
0: Iya, kabarnya gimana nih siang ini?
3: Kayaknya panas ini.
0: Panas sehat. Ya?
3: Ya sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Panas-panas tapi sehat itu.
0: Alhamdulillah.
3: Panas juga sehat.
0: Iya sehat dong pasti.
3: Ya, wah tadi ketemu sama grup Minang tadi.
0: Grup Minang? Di mana?
3: Iya mau. Dagang tuh apa itu tadian?
0: Iya. Tadi Bang Wawan sempat ngajakin juga tuh dari kemarin-kemarin. Yuk ikutan yuk sama teman-teman dari Minang ke tempatnya siapa ya tadi ya? Ya lupa
2: Bumi
0: kan?
2: Darsi.
0: Bumi Darsi ya. Ke tempatnya Bumi Darsi gini. Tapi begitu lihat jadwal, waduh, Minggu masuk nih siang. Jadi nggak bisa, kita mesti kelarin tanggung jawab dulu nih. Itu dia.
2: Kecuali jagongnya sore gitu ya.
0: Iya benar, kalau udah di atas jam 3 gitu boleh dah ya kita ikutan gitu.
3: Itu bisa.
0: Iya. Oke deh.
2: Saya tadi bisa kenalan sama Bu Helmi sama
3: Udah Rudi.
0: Oh ketemu tadi. Tuh tadi di bawah tuh. Jadi mereka ya, ngumpul dulu di RRI. Sama Bang Wawan, sama Pak Rudi.
3: Dikenalkan itu.
2: Iya, kalau suaranya Bang Wawan saya nggak dengar.
0: Yang oh nggak dengar. Oke deh, iya tadi rame juga tuh di bawah ya. Udah diajakin tapi aduh kudu siaran ke atas.
2: Harusnya sudah jamnya siaran itu gak bisa
0: kita iya, gugat ya, betul Bang, itu dia biar ketemu Pak Mukimin sama Bu Yati gitu ya.
2: Iya, tadi kan Umi Linda video call tadi ke...
3: Terus saya bel video call dari ganti. Sini
0: Oke, iya Umi Linda tadi juga sempat bawain gorengan tuh buat ayah sama Bang Jojo tadi. Cuman kebetulan Ae lagi tenggorokan agak-agak enak nih. Jadi ngindarin ngindarin gorengan dulu lah. Maaf ya Uni Linda ya. itu dia. Oke deh Pak Mukimin sama Bu Yati, ayo mau nanya nih. Kira-kira kalau Pak Mukimin sama Bu Yati ketemu temu kangen gitu lah ya sama teman-teman lama, reuni sama teman-teman lama gitu ya. Kira-kira ada enggak sih dari teman-temannya Pak Mukimin sama Bu Yati nih? Yang
2: Kak saya kok, dulu ya, Pak Wawan. Bang Noel kan generasinya beda-beda gitu ya.
0: Oke, betul. Silakan Bu Yati.
2: Kalau saya tuh reuni kan baru tahun 2023 itu Bang Noel di Jebres itu. Itu ya ketemu sama Pak Guru yang masih ada sama teman-teman lama itu. Ya saling menanya kabar, kabarnya gimana, sudah berkeluarga belum gitu.
0: Tapi
2: terus gimana, bagaimana kerjaannya gitu Bang Noel.
0: Oke, tapi guyup ya apa namanya reuninya sama teman-teman, maksudnya enggak ada yang aneh-aneh, enggak ada yang membandingkan, enggak ada yang lebih tinggi, enggak ada yang gimana ya Bu Yati ya?
2: Ada itu yang lebih tinggi itu ya. Merasa lebih tinggi itu ada Bang Noel kan. Ada yang itu wah ketemu sama teman-teman yang di bawahnya itu nggak mau gitu ya.
0: Ada yang seperti itu ya. Lah itu kayak gitu Bu Yati sendiri menanggapinya gimana? Apakah ya udahlah biarin orang kayak gitu mungkin nggak apa namanya nggak bisa bergaul sama kita juga. Atau mungkin menanggapinya berusaha juga nih buat merangkul juga biar jangan seperti itu gitu. Kalau tanggapannya Bu Yati gimana?
2: Kalau saya tuh saya biarin aja Bang Noel, kalau orang yang sombong itu saya jauhin aja gitu.
0: Oke, iya benar sih yang sombong begitu. Kadang kalau kita bergaul juga takutnya nanti lama-lama jadi ikutan gitu ya Bu Yati ya.
2: Iya, nanti jadi ketukut menular ke kita.
0: Nah itu penyakit menular tuh ya, hati-hati kudu.
2: Iya, Pak Mukimin.
0: Kalau Pak Mukimin gimana?
3: Saya dulu reuni ya itu temennya ya banyak dari Padang, dari Surabaya, dari
2: Lampung
3: ada.
0: Kok jauh-jauh Pak Mukimin?
2: Lah kan sekolahnya ya kan
3: sekolahnya kan anu sa di mana-mana masuk situ dulu.
2: Masuk ke Padang
3: situ Solo sini.
0: Oke. Jadi di situ bermacam-macam dari daerah gitu ya.
2: Iya, kalau generasi saya dulu kan juga anu Bang Noel kalau di Surakarta di Jebres itu temannya itu mulai dari Sabang sampai Merauke itu.
0: Ada semua ya?
2: Iya kan dulu kan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus kan di luar Jawa kan belum banyak dulu itu.
0: Oke, jadi pada sekolahnya di Surakarta itu ya?
2: Iya, Bang Noel.
3: Banyak dulu.
0: Iya.
3: Kalau saya tanya, sekarang di mana, terus punya istri belum, punya anak berapa, kan gitu.
0: Oke. Tapi akrab ya Pak Mukimin ya, maksudnya adem ayem aja ya.
3: Kan adem ayem. Kan itu 4 tahun sekali reuninya itu.
0: Oh, 4 tahun sekali. Masih rutin ya sampai sekarang ya?
2: Masih.
3: Iya, masih.
0: Oh, alhamdulillah. Berarti masih guyup, masih silaturahminya masih rame, kuat rame gitu ya.
2: Oke. Iya, masih kuat ya.
3: Terus ada yang lu misalnya jajan ya bareng-bareng.
0: Iya,
3: ke warung bareng gitu.
0: Oke deh, berarti nggak ada yang aneh-aneh ya Pak Mukimin ya, alhamdulillah.
3: Ada tapi ya enggak, saya dijauhi ya.
2: Saya juga iya.
3: Ya iya itu.
2: Kan aneh itu waktu saya itu.
3: Misalnya selama enggak ketemu enggak mau nyapa ya, saya ya diem aja.
0: Iya, kalau mereka enggak mau nyapa ya kita ngapain nyapa duluan ya, gitu ya.
3: Iya, diem aja ya. Saya ya merasa enggak selapelnya.
0: Itu
3: gimana ya enggak tahu.
0: Oke. Okay. Gitu. Iya, benar deh. Oke deh, siap.
2: Saya juga itu kan ada yang minta nomor gitu. Kasih nomor ya. Nomornya Pak Mukimin itu enggak mau, terus nomor
3: mana yang pribadi, nomornya enggak punya nomor pribadi anu ya.
0: Oke.
2: Lah kalau orangnya sama-sama perempuan sih enggak apa-apa, tapi kalau misalnya cowok kok nganu minta nomor yang pribadi itu
0: ya agak gimana ya. Agak jaga jarak, benar-benar itu dia. Ya, oke.
3: Saya, ya dulu reuni di situ saya ikuti, tapi saya diam aja ya. Saya ya nganu sama teman-teman, tapi teman yang akrab sama saya.
0: Iya, kan, biar lebih nyaman gitu ya Pak Mukimin ya.
3: Menemui teman-teman yang lama tuh biar nemui saya grup sendiri gitu.
2: Iya kan saya sama Pak Mukimin kan sekolahnya beda gitu.
3: Beda, beda.
2: Jadi saya reuni ya Pak Mukimin cuma mengikuti saya gitu.
0: Nemenin gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh, siap. Oke deh, siap. Terima kasih buat ceritanya Pak Mukimin dan Bu Yati. Semoga dari reuni-reuni yang bakal diadain dari tahun ke tahun. Kalau Pak Mukimin tadi 4 tahun sekali ya?
3: 4 tahun sekali.
0: Oke, ya, berarti
2: saya 7 tahun sekali.
0: Waduh, lama banget 7 tahun sekali.
2: Iya.
0: Ya semoga dengan adanya agenda rutin reunian semakin mempererat silaturahmi dan gak lepas kabar-kabaran sama teman-teman lama gitu ya Pak Mukimin nama Bu Yati ya. Oke deh, siap. Terima kasih. Mau salam-salam buat siapa nih siang ini?
2: Buat Kakung Jo sama Uti.
3: Unilinda sudah pulang. Ibu Nuni, Elmi.
2: Bu Elmi masih
0: jagung. Iya, masih kumpul-kumpul.
3: Ya Bang Aris kali anyar.
2: Dan semuanya saja.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin dan Bu Yati. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya tentunya.
2: Amin Bang Noel.
0: Amin
2: deh. Bang Noel juga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Ya benar ya, yang namanya reuni tuh segala macam orang pasti ada lah ya. Ada yang suka pamer, ada yang suka gak mau, bahkan gak mau berkumpul sama yang ibaratnya kayak di bawahnya gitu ya. Tapi benar kata Bu Yati, gak usah digubris. Daripada ntar kita bergaul sama dia juga, ketularan sombongnya gitu ya. Nah buat abang mbak yang belum bergabung, baik melalui WhatsApp ataupun telepon, langsung aja bergabung ya. Tapi kita abis ini bakal kabar berita dulu, setelah itu baru kita balik lagi. Langsung aja di 0812 1124928 atau di 021 350 4510.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya, jangan ampe dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri. Bro 4 FM.

Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.

0: kabar berita jam 14.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pembangunan jalan sebidang di perlintasan kereta api kawasan Pasar Minggu yang melintasi Kompleks Badan Intelijen Negara atau BIN rampung pada awal 2027. Menurutnya, kehadiran jalan tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang selama ini kerap terjadi di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pramono menjelaskan proyek pembangunan jalan tersebut sebenarnya telah dirintis sejak masa gubernur sebelumnya. Dan saat ini, Pemprov DKI tengah menyelesaikan proses pembebasan hingga pembersihan lahan sebagian-bagian dari persiapan pembangunan.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengaturan penggunaan gawai atau telepon pintar di sekolah sebagai salah satu upaya membangun ekosistem digital yang sehat. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Adiah Chandra Sari di Palangkaraya Sabtu kemarin menjelaskan, pengaturan ini merupakan kebijakan Gubernur Agustiar Sabran dalam mendukung terwujudnya lingkungan belajar yang lebih kondusif. Adia memaparkan pengawasan dan pendampingan diperlukan agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara positif untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan diri pada peserta didik. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih ngobrolin soal reuni ya Mang Po ya. Dan kalau ngomongin reuni pasti kita juga pengennya tuh kangen-kangenan sama teman-teman, sama teman sekolah, teman kuliah, teman komunitas gitu ya. Pengennya seneng-seneng lah yang nostalgia masa lalu, nostalgia tentang gimana sih kita dalam menghadapi masa-masa sekolah, masa-masa kuliah gitu ya. Banyak banget pasti cerita-cerita yang dulu kita pendem gitu ya, ibaratnya kita simpen sendiri, yang kalau kita ceritain sekarang tuh jadi bahan lucu-lucuan gitu. Gak cuman jadi bahan julit-julitan, tapi juga udah jadi lucu karena udah lewat lama banget gitu ya. Dan tapi kalau kita ngomongin soal reuni, pasti yang namanya orang-orang yang merasa lebih-lebih lah ya daripada orang lain tuh ada aja ya Bang Po ya. Entah itu teman dekat kita sendiri yang lama-kelamaan kita jadi gak ngenalin dia lagi gitu ya. Bahkan dulu zaman sekolah tuh kayaknya orangnya baik, ramah ke semua orang. Tapi begitu reuni setelah puluhan tahun gak ketemu, ternyata sudah udah berubah gitu ya. Nah kira-kira kalau Abang Po ketemu sama orang yang kayak gitu, yang sukanya pamer, sukanya ngebandingin sama pencapaian orang lain. Bahkan ada juga ya tadi yang nyeritain juga ada Mas Bayu yang gak mau bergaul juga sama orang-orang yang masih berjuang sampai sekarang ibaratnya begitu. Nah kira-kira tanggapannya Abang Po gimana? Langsung aja ya di 0812-112492 atau di line telepon kita, WhatsApp yang udah masuk nih. Ada dari Ibu Pipin di Ciawi. Selamat siang Bang Noel yang ganteng. Alhamdulillah dibilang ganteng selain nama ibu ya. Moga sehat dan banyak rezekinya. Jakarta punya cerita. Ciawi hadir Abang Po. Oh salam-salam aja. Oke siap, terima kasih banyak Ibu Pipin di Ciawi ya. Semoga lancar rezekinya juga dan sehat selalu. Terus ada juga nih dari Bang Yogi di Palembang. Saya termasuk orang yang jarang reunian. Soalnya teman saya pada sibuk semua gitu ya. Dan kalaupun ada yang seperti itu, misalnya kayak yang tadi ya, yang sombong, yang gak mau bergaul dan sebagainya, ya itu tanggapannya adalah ya udah senyumin aja kalau saling ada yang pamer kesuksesan gitu. Oke deh, berarti benar-benar gak usah bergaul gitu ya Bang Yogi ya. Lebih baik kita menyendiri sama grup kita sendiri. Kita sebenarnya gak mau grup-grupan, cuman karena keadaan memaksa. Daripada gak nyaman kita ngobrolnya ya, jadi lebih baik kita sama grup kita sendiri yang memang masih ibaratnya mungkin masih sama-sama berjuang gitu ya. Jadi lebih nyaman reuninya. Oke deh, terima kasih Bang Yogi di Palembang. Dan kalau emang ngomongin soal reuni nih, banyak banget cerita-ceritanya ya. Termasuk tadi cerita dari Mas Bayu, menarik banget tuh. Bahkan ngerangkul orang-orang yang memang masih berjuang sampai sekarang. Dan juga di apa ya, di ibaratnya bukan dipegangin ya, ditemenin terus lah ya, biar kagak jadi kayak orang-orang yang justru kita kita jauhi gitu. Jangan sampai setelah kita bantu terus dia udah mulai bisa jalan dengan kakinya sendiri, justru nanti begitu ketemu lagi berubah sikapnya, jadi lebih apa namanya, lebih sombong, kacang lupa kulitnya gitu ya katanya. Jadi jangan sampai hal tersebut terjadi gitu. Dan emang di apa namanya, di komunitas ataupun di reuniannya Mas Bayu tadi keren banget sih, orang-orang yang mungkin masih berjuang dirangkul. Terus ada juga tadi ya yang di kantin dulu zaman sekolah suka ngambil berapa, bayarnya berapa, itu bahkan juga ada sesi pengakuan dosa juga. Dan pengakuan dosa akhirnya diganti ataupun ibaratnya kayak di apa ya, dikembalikan lah ya rezeki yang dulu sempat kita ambil gitu. Itu bagus banget tuh Abang Po ya. Jadi kita kagak lupa sama yang namanya bukan kejahatan, bukan merugikan orang lain juga ya, emang karena mungkin kondisi waktu itu masih kurang lah ya ibaratnya. Dan akhirnya sampai sekarang pun diadain yang namanya iuran untuk atau ganti masing-masing untuk kerugian yang dialami sama ibu kantin. Dan alhamdulillah dengan tidak diungkit-ungkitnya ya mungkin sama ibu kantin, bahkan tadi Mas Bayu juga cerita ibu kantinnya juga sama keluarga udah umroh, udah sukses lah pokoknya ya, lebih baik daripada saat zaman-zaman sekolah dulu gitu. Nah kalau Abang Po sendiri kira-kira ada cerita apa sih waktu reunian, atau mungkin ada cerita yang menarik juga nih
tentang kenakalan-kenakalan yang dulu pernah dialami sama Abang Po. Langsung aja cerita di mari ya Abang Po ya. Sambil kita dengerin dulu nih satu lagu rujuk dari Lista Savitri.

0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana bang?
1: Ya itu mah gampang Mat, lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rom 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Ayah Bang Poa, Bang Noel di mari, dan tentunya masih ngebahas soal reuni. Jadi salah satu hal yang mungkin bagi sebagian orang ditunggu-tunggu, tapi bagi sebagian orang juga itu jadi momok yang cukup menakutkan untuk dihadiri gitu ya. Nah, tapi kalau yang satu ini gimana nih? Udah terhubung nih di line telepon kita. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Iya Bu Umi, udah ditungguin dari tadi, kagak nongol-nongol, baru nongol.
1: Iya, lagi makan nih.
0: Oh, lagi makan, makan sama apa Bu Umi siang ini?
1: Sama itu, kentang balado sama tempe orek itu, kecapin itu.
0: Sayurnya apa? Kagak pakai sayur?
1: Enggak pakai sayur.
0: Waduh, kurang lengkap tuh. Tapi enggak apa-apa deh. Yang penting udah makan siang, udah ada tenaga gitu ya, Bu Umi ya.
1: Tapi ditawarin sama yang masak, ditawarin sayur bayam, saya enggak suka.
0: Sayur bayam enggak suka, Bu Umi. Sukanya apa kalau sayur?
1: Bayam itu kalau saya nyayur kan pakai kuncit, bawang merah, pakai kemangi gitu.
0: Oh.
1: Dikasih gula pasir dikit gitu, jadi agak manis. Lah itu yang nyayur cuman garam doang
0: saya. Oh, jadi sebenarnya Bu Umi seneng sayur bayam, cuman yang masakannya ya, Bu Umi sendiri. Oh. Ya,
1: saya kalau mau nyayur bayam tuh nyari temu kunci dulu.
0: Oke.
1: Kalau nyayur kalau enggak ada, kurang sedep.
0: Kurang sedep ya. Benar-benar. Ya,
1: kasih kemangi, jadi tambah enak. Atau kasih gula pasir gitu.
0: Iya. Oke. Jadi lebih sedap, lebih mantep gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, deh siap Bu Umi. Kita lagi ngobrolin soal reuni nih Bu Umi. Kira-kira kalau menurut Bu Umi sendiri, reuni itu jadi suatu yang ditunggu-tunggu atau justru suatu hal yang mungkin kayak takut datang ke reuni, ntar ketemu si A, si B, si C, ntar diremehin lagi gitu.
1: Kalau saya sebetulnya tuh suka jadi menunggu, tapi sekolah saya itu kalau udah lulus pada bubar.
0: Oh, oke. Tapi biasanya gitu. Semasa sekolah kan ada tuh ibaratnya kalau anak sekarang tuh bilangnya circle atau grup-grupan gitu. Kalau Bu Umi nggak ada tuh grup-grupan zaman SMA.
1: Nggak ada grup-grupan kalau saya dulu. Campur semur gitu, nggak pakai grup-grupan.
0: Berarti begitu lulus sudah jadi alumni, ya udah pada mencar sendiri-sendiri ke kota lain gitu ya.
1: Ya, padahal kalau yang SD itu kan rumahnya masih deket semua itu. Saya di sebelah timur itu dulu bekas kebun binatang Tegalwareng, terus teman-teman saya juga di itu belakang rumah banyak, terus yang sebelah barat itu kebun binatang juga banyak, teman SD semua rumahnya pada di situ, soalnya SD-nya kan deket situ Bang Noel. Tapi ya paling kalau pas pulang aja ntar masih ada yang ketemu, sekarang dagang nasi.
0: Okay.
1: Terus ada lagi yang ketemu gitu. Tapi nggak pernah reuni lah. Saya itu kan SD dua kali, jadi tiga tahun tuh Bang Noel. Soalnya dulu rumah itu kan di Jalan Kimangun Sarkoro itu yang Stadion Diponegoro itu. Terus ke arah itu dekat Pringgading. Nah, terus saya di situ SD belakang SMP Negeri 3 itu 1, 2, 3. Tiga tahun terus pindah rumah. Nah, rumah deket itu kebun binatang Galwareng kan rumahnya jadi jauh sama sekolah. Akhirnya
0: pindah juga.
1: Pindah deket rumah gitu. Nah, terus saya waktu itu ada TV swasta yang siaran hitam putih kan dulu. Nah, itu saya pas nonton tahun 2013 tuh lah tamunya kok katanya guru kembar, saya tungguin, kok namanya sama kayak teman saya waktu kelas 1 yang pertama dulu tuh tahun 62. Jadi teman saya 3 tahun kan kelas 1, 2, 3. Saya tungguin, ya benar namanya kok sama. Apa jangan-jangan ini teman saya yang dulu. Udah 50 tahun kan itu Bang Noel.
0: Pasti udah berubah saya, juga ya, dari perawakan, dari wajahnya juga udah berubah ya.
1: Pangling sekarang juga jadi seumuran saya sekarang
0: Iya.
1: udah 70-an lebih, tapi saya sana ya karena orang apa ya kecukupan gitu, jadi wajahnya lain, apalagi muncul di TV ya kan.
0: Itu
1: Jadi
0: muncul di TV-nya karena apa?
1: kan siaran itu diundang dari acara Hitam Putih yang dulu penyiarnya Deddy Kobusir itu.
0: Iya, maksudnya apa namanya? Ada keunikan kah? Ada misal prestasi
1: Ya
0: kah?
1: karena guru kembar gitu kan, jadi terus ngobrol-ngobrol, tapi nggak disebutin kan kalau ini waktu kecil dari Semarang, sekolah ini alamatnya di sini, kan nggak disebutin gitu Bang Noel. Jadi saya cuma pikir-pikir, iya ini teman saya dulu waktu tahun 62 itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 bareng terus. Nah akhirnya saya ngomong ke adik saya yang laki tuh, yang adik bontot saya tuh nomor 3, dia kan bisa mainin HP gitu. Terus akhirnya dicari-cari ketemu, Mbak, ini rumahnya di Kelapa Gading. Oh gitu ya. Terus ada nomor teleponnya. Ada ini rumah guru kembar katanya gitu. Oh, nah coba ya ditelepon. Ntar aku tak telepon, tak tanyain apa dulu pernah di SD sini. Akhirnya saya telepon. Benar lah temanku dulu ya waktu kecil. Sekarang udah nenek-nenek ketemu. Tapi saya nggak bisa main ke sana kan karena kondisi saya udah
0: Iya.
1: jalannya saya pakai alat bantu, saya bisanya ngojek. Kalau ke RRI saya masih bisa, tapi ke Kelapa Gading kayaknya jauh
0: Jauh
1: banget ya,
0: banget ya.
1: lewat lewat Senen. Akhirnya cuma telepon-telepon aja sampai sekarang Bang Noel.
0: Ya Alhamdulillah apa namanya tersambung lagi
1: Iya.
0: silaturahmi setelah 50
1: Iya.
0: tahun ya Bu Umi ya.
1: Gara-gara nonton TV itu, kalau saya nggak nonton ya nggak
0: Nggak
1: tahu.
0: tahu ya.
1: Tapi terus iya, terus dia kan di situ jadi disebutin jadi guru anak-anak nggak mampu di jalan Lagoa itu yang di bawah jembatan layang itu. Nah terus oh jadi guru, pantesan kok dipanggilnya tadi guru kembar. Nah,
0: Tapi Bu Umi
1: akhirnya
0: ngerasa
1: saya
0: bangga nggak Bu Umi punya temen yang jiwa sosialnya
1: senang.
0: tinggi bahkan sampai diundang
1: Ya
0: ke
1: senang,
0: interview juga gitu, seneng ya?
1: iya ya senang. Saya dulu kan juga di kampung sini kan juga kerja sosial ya, ngurus anak-anak tangga dari posyandu sampai ibu hamil saya urus. Ma, nanti ada acara KB saya nyari ibu-ibu saya ajak pergi ke sana, jadi pindah-pindah kelurahan gitu di sini dulu Bang Noel. Kadang ke kelurahan sana Cipete, kadang kelurahan Pasar Jumat, terus pernah juga di itu Kebayoran Baru, kadang di kecamatan sini Pesanggrahan gitu pindah-pindah. Saya senangnya itu saya anggap wah itu jalan-jalan, jadi saya senang
0: Iya, walaupun
1: gitu.
0: mungkin secara materi juga nggak terlalu ini ya Bu Umi ya, tapi dijalanin aja
1: Iya.
0: udah seneng gitu ya.
1: Seneng, jadi nggak mikir macam-macam. Kalau orang yang nggak suka kan ah males kayak
0: Iya.
1: gitu mungkin. Tapi kalau saya seneng, nanti ada tetangga minta tolong, Bu, ini anak saya sakit mau operasi gimana Bu biayanya, saya oh iya ntar tak urus. Kalau memang benar-benar nggak mampu kan saya mau, tapi kalau mampu saya nggak mau nanti ditegur saya salah
0: Iya, kalau
1: ngurus
0: emang mampu, kenapa cari bantuan gitu ya, Bu Umi ya?
1: sana ngurus sendiri yang mampu. Nah
0: Benar.
1: saya nanti ngantar tuh ke rumah sakit sini Jakarta Selatan yang terbesar itu di Fatmawati ya, sampai masuk ntar saya tengokin tiap hari, pulang saya juga disuruh nungguin gimana Bu nanti keluarnya ya, nanti minta tanda tangan ini bagian keuangan, bagian kepala rumah sakit saya tunjukin gitu Bang. Nah, tapi saya tuh rasanya seneng aja
0: Seneng
1: gitu,
0: aja ya
1: nggak
0: bantu
1: masalah.
0: orang gitu ya, ngelihat
1: Iya,
0: orang juga seneng terbantu gitu ya.
1: nah, kaki saya juga masih enteng. Sekarang jadi saya masalah kaki, akhirnya saya istirahat di rumah, cuman inget kenangan waktu muda enak banget ya, jalan-jalan ke sana sini.
0: Iya.
1: Sekarang waktunya istirahat itu Bang Noel.
0: Iya.
1: Jadi saya terus ketemu teman saya ya, cuman yang kembar itu gara-gara ngeliat di TV, akhirnya bisanya cuman telepon aja, nggak bisa ketemu muka.
0: Iya itu dia, tapi nggak apa-apa, yang penting masih silaturahmi sama teman lama itu kan pasti banyak banget
1: Iya.
0: cerita gitu ya Bu Umi ya, apalagi udah 50 tahun nggak ketemu pasti
1: Iya.
0: ngobrolnya panjang kali lebar kali tinggi itu.
1: Iya kan, jadi isinya komplit.
0: Apalagi sama-sama jiwa sosialnya tinggi. Nah, itu pasti ngobrolnya lebih seru lagi itu.
1: Iya, Mas, gini, enak itu Mbak ya sosialnya, tapi terus keurus sama pemerintah kan waktu itu masih Gubernur Ahok. Jadi dapat tempatnya itu tadinya sembarang aja di bawah jembatan Jalan Layang di Jalan Lagoa. Akhirnya sekarang dia bilang, sekarang sudah dikasih tempat sama Gubernur Ahok. Oh ya Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah,
1: jadi
0: iya.
1: ketahuan Gubernur dapat perhatian, dikasih tempat buat ngajar anak-anak itu. Ya udah, saya pengen ketemu tapi nggak bisa ya, aku jalannya terhambat. Ya udah.
0: Iya, ya semoga nanti suatu saat kalau memang ada kesempatannya bisa ketemu ya Bu Umi ya, biar temu kangen secara tatap muka
1: saya
0: gitu.
1: temu kangen, tapi kan di sana orang sibuk repot banget. Kalau saya kan orang nganggur, jadinya kan nunggu yang sibuk itu kapan ada waktu gitu. Kalau saya sih setiap saat bisa ya.
0: Iya.
1: Nah, kasihan yang lagi sibuk gitu Bang Noel ceritanya, jadi
0: Okay.
1: nggak pernah reuni,
0: Reuni
1: sekolah
0: ya.
1: apa nama.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bu Umi
1: Iya,
0: buat ceritanya ya.
1: sama-sama.
0: Semoga bisa
1: Iya,
0: menginspirasi
1: sama-sama.
0: juga nih buat Abang Pok semua dan pendengar ya. Biar walaupun kita nggak pernah reuni, tapi yang namanya temen, kalau emang ada kesempatan ketemu, ya ketemu gitu ya Bu Umi ya. Temu
1: Iya.
0: kangen gitu.
1: Sekarang masih ya kangen, kepengen temu ketemu teman SMP, teman SD, tapi ya udah kayaknya nggak bisa kali, udah.
0: Iya, ya semoga kita berdoa aja kapan-kapan nanti ada waktu, Bumi juga
1: Iya,
0: makin
1: siapa
0: sehat
1: tahu
0: gitu
1: nanti
0: ya.
1: Tuhan Tuhan mempertemukan kan, bisa aja ya. Jadi
0: Amin, amin, amin.
1: itu, terima
0: Oke deh.
1: kasih banyak
0: Siap, terima kasih
1: ceritanya
0: juga buat Bu
1: begitu.
0: Umi ya.
1: Sama-sama bertugas,
0: Siap.
1: sehat selalu ya Bang Bel ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga buat Bu Umi ya. Nah itu dia ya Bang Pok ya, Bu Umi dengan segala keterbatasan fisiknya yang sekarang ya, itu masih semangat banget buat ketemu teman-teman lama ya, buat berbagi cerita. Nah kalau Abang Pok yang masih dalam keadaan sehat nih, boleh lah ya sesekali, walaupun mungkin udah kapok gitu ya ketemu sama reunian, terutama yang ada beberapa orang oknum bisa dibilang ya, yang suka nyakitin hati gitu. Tapi sesekali gak masalah ya, barangkali nanti ada rezeki yang datang dari situ. Gak, rezeki itu gak melulu soal materi, tapi rezeki bisa ketemu teman lama, bisa cerita-cerita, mungkin bisa juga dapat relasi dan sebagainya gitu. Dan kita bacain juga nih WhatsApp dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora. Selamat siang Bang Noel, kalau saya suka menghadiri acara reunian sama teman-teman lama, teman sekolah. Tapi alhamdulillah gak ada yang pamer tentang keluarga ataupun kesuksesan. Tapi kita ngobrol masa lalu waktu masih sekolah. Ada teman yang lucu, yang bandel tapi pinter, ada guru yang galak. Semua kita cerita, jadi seru pertemuan reuni cerita zaman dulu gitu. Canda ria yang gak akan terlupakan. Itu aja Bang Noel, terima kasih. Siap, terima kasih juga buat Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora. Ya memang circle ataupun apa namanya teman-teman zaman sekolah tuh beda-beda tiap orang ya Bang Po ya. Ada yang memang teman-temannya zaman sekolah tuh baik-baik, sikapnya bahkan dari zaman sekolah sampai sekarang juga gak berubah, masih suka merangkul teman-temannya, masih ramah dan juga masih gak merendahkan lah ya ibaratnya, gak ada vibes negatif gitu. Dan bersyukurlah kalau ada teman-teman, ketemu teman-teman yang kayak gitu gitu ya. Oke deh Bang Po. Dan memang yang namanya orang tuh kadang suka apa ya, suka yang sombong-sombong begitu tuh, gak melulu mereka sombong tuh karena memang udah semuanya terpenuhi, tercukupi gitu ya. Kadang memang ada orang tuh yang kayak membentuk barrier sendiri biar dia tuh gak diremehin. kadang ada orang yang suka ngarang aja cerita walaupun mungkin nggak sesuai realita ya, tapi dia insecure gitu ya dan butuh validasi yang tinggi. Jadi emang reuni tuh ngetemuin kita versi lama diri sendiri gitu. Ada memori masa sekolah, ranking kelas, atau mimpi yang dulu sering dibicarain. Dan mungkin orang-orang yang sekarang terlihat sombong, terlihat suka pamer itu zaman sekolah mungkin suka diremehin, suka dipandang sebelah mata. Akhirnya begitu reunian dia takut diremehin lagi dan takut di apa ya, takut dipandang sebelah mata lagi. Akhirnya dia juga bersikap 180 derajat dari kehidupannya yang sekarang gitu ya. Jadi suka pamer, suka apa namanya, suka sombong, bahkan kadang juga suka ngerendahin orang lain. Ya latar belakang orang juga beda-beda ya Bang Po ya. Jadi kita juga mesti pinter-pinter ngeliat nih orang kepribadiannya gimana nih sekarang ya. Dan kalau emang kepribadiannya baik, kepribadiannya bisa diajak bergaul, ya kita gak ada salahnya juga ngobrol dan ketemu gitu ya. Jadi bisa nambah relasi dan nambah teman juga, dan tentunya silaturahmi sama teman-teman lama gitu Abang Po. Oke deh Abang Po ya. Jadi tadi sebagai penelpon terakhir ada Bu Umi, dan juga di WhatsApp terakhir ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Dan udah jam 14.48 ya Abang Po ya, udah di penghujung acara. Ayo kudu pamit. Terima kasih banyak nih buat Abang Po yang tadi udah bergabung ya, dan buat Kakung Jo tadi yang mungkin lagi ada sesuatu dan lain hal katanya ya, belum bisa on air. Gak apa-apa Kakung ya, besok-besok masih ketemu lagi kok, tenang aja. Oke deh Abang Po ya, terima kasih banyak yang udah bergabung. Dan Ayo mohon maaf kalau ada salah-salah kata sepanjang Ayo nemenin Abang Po di hari Minggu ini. Dan jangan kemana-mana karena abis ini bakal ada Pok Mariana nih yang bakal nemenin Abang Po di Dangdutnya dan juga di Belantek dari jam 5 sampai jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM. Ayo kudu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di berikutnya.

0: apaan nih?
1: Buat gue.
2: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
3: Iya dong, Puli.
2: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
3: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
2: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
3: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia, tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
2: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
3: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
2: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di daerah Menteng Jalan Menteng Raya nomor 31 ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov DKI segera mengendalikan kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran yang dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat cuaca dan ancaman kekeringan. Gubernur Pramono mengatakan tim pengendalian inflasi daerah atau TPIID segera mengecek penyebab kenaikan harga sekaligus menyiapkan langkah penanganan. Dan Pramono juga menegaskan meski terjadi kenaikan harga sejumlah komoditas, kondisi inflasi di Jakarta masih tetap terkendali. Bahkan hingga Juni 2026 kemarin, DKI Jakarta mencatat inflasi terendah di antara seluruh provinsi di Pulau Jawa. Beralih ke informasi yang lain, status UNESCO Global Geopark yang melekat pada Geopark Merangin menghadapi ancaman serius. Kawasan warisan dunia di Jambi tersebut mulai dirusak oleh aktivitas tambang emas ilegal. Gubernur Jambi Al Haris mengatakan status UNESCO tersebut resmi didapatkan Geopark Merangin pertanggal 24 Mei 2023. Predikat ini diraih setelah pemerintah Provinsi Jambi berjuang melengkapi berbagai persyaratan, mulai dari kajian ilmiah, dokumen geologi, sejarah hingga pengelolaan kawasan agar layak diakui sebagai bagian dari jaringan geopark dunia dalam hitungan tahun. Al Haris mengatakan bahwa Geopark Merangin memiliki nilai yang sangat tinggi karena menyimpan fosil flora dan fauna purba berusia ratusan juta tahun yang menjadi objek penelitian ilmiah internasional. Pengakuan UNESCO menjadikan kawasan tersebut bukan hanya milik Jambi, tapi juga bagian dari warisan dunia yang harus dijaga bersama. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Perempat Suara Budaya Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Po, ketemu lagi barengan Epo Mariana Suhendi di Dangdutnya. Edisi Minggu 19 Juli 2026. 2 jam muterin requestan lagu dangdutnya Abang Po sembari update situasi di sekitar Abang Po, lalu lintas, cuacanya bagaimana, apakah sama, masih panas juga, kangen hujan gak sih? kangen hujan. Kemarin aja juga ngelihat postingan orang-orang kangen banget hujan dah. Iya namanya juga begitu ya. Ntar hujan banyak di iniin dikeluhin banjir. Ya ilaha illallah, maka agak kelar-kelar deh ya. Tapi yang pasti buat Abang Po juga yang lagi kangen sama hujan karena cuaca panas di sekitar Abang Po, boleh dong diupdate yang lagi kepanasan, lagi kegerahan di mana sih. Sambil ikutan gabung juga di tema sore hari ini, berbicara mengenai euforia final Piala Dunia 2026 ya Abang Po, karena enggak berasa juga ya. Udah mau kelar nih Piala Dunia bentar lagi. Besok dini hari jam 2 pertandingan final untuk Spanyol melawan Argentina. Pastinya ini ditunggu-tunggu banget ya Bang Po. Karena yang satu dari benua Amerika, yang satu dari benua Eropa. Ah, jagoan sama jagoan nih ketemu gitu. Kalau Bang Po final pegang siapa nih? Argentina apa Spanyol? Tebak skor boleh. Mau kasih tahu juga mungkin di lingkungan tempat tinggalnya Bang Po bikin acara nobar atau mau nobar di mana rencananya untuk final Piala Dunia besok dini hari, silakan. Boleh diceritain di mari ya. Bisa langsung gabung aja di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Jangan lupa bisa dengerin siaran sore hari ini melalui aplikasi RR Digital atau bisa update informasi lainnya di www.rri.co.id.

0: Boyfriend dari Trio Macan, Abang Po, emang juga pas Piala Dunia 2026 dimulai ya, udah mulai tuh banyak para kaum-kaum Hawa ya, termasuk Aye sih. Langsung jadi cinta para pandangan pertama dengan para pemain sepak bola dunia ya, Bang Po. Siapa yang kagak demen nih kan, ganteng-ganteng banget, jago banget main bolanya. Jadi pas Piala Dunia ini, Ayu udah punya gebetan. Gebetan di dunia maya lebih tepatnya ya, Bang Po ya. Karena emang itu juga pengaruh ya, Bang Po. Visual dari para pemain sepak bola, akhirnya muncullah para fans-fans sepak bola yang tadinya kagak demen sama olahraga sepak bola, jadi demen deh gara-gara pemainnya ganteng-ganteng gitu ya. Itu fenomena yang hadir di saat momen Piala Dunia 2026. Karena memang udah mau kelar nih Piala Dunia 2026, Abang Po, kurang lebih 40 hari ya. Kurang lebih ya, kurang lebih 40 hari penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Banyak cerita, banyak hal yang tadi yang gak tahu jadi tahu gitu ya. Nah kalau Abang Po sendiri, besok kan dini hari jam 2 pertandingan final nih, Spanyol sama Argentina. Kalau Abang Po sendiri kira-kira dukung negara mana nih untuk final besok, Argentina apa Spanyol? Tebak skor boleh. Yang mau kasih tahu mau nobar di mana besok final Spanyol sama Argentina silakan juga ya. Boleh di info di mari sembari request lagu dangdutnya 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Nyonya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bangun, duduk bangun dulu deh, bangun, belum bangun udah nelpon. Elah.
1: Kacang rebus.
0: Mohon maaf, ini mau nonton Piala Dunia, bukan mau nonton misbar alias grimis bubar.
1: Kayaknya saya nyambi, Bu.
0: Bang Zen.
1: Po, sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana, Bang, sehat?
1: Alhamdulillah, Po. Saya badan sehat, kantong sehat, mulut sehat.

0: Apa tuh?
1: Saya mah kagak ngikutin, ya. Dengerin.
0: Oh, dengerin.
1: Kalau saya ngikutin mah capek.
0: Oh iya bener, bener iya. Bola atuh dikejar-kejar ya, gimana gak capek itu?
1: Nah itu dia.
0: Oh iya. Gimana bang?
1: Saya mau dengerin, Bu. Saya dengerinnya di RRI, karena kan saya gak punya TV. Mau nobar juga saya bingung di mana nobarnya. Ya. Kalau di RT saya kayaknya nggak tahu ya ada apa kagak ya.
0: Iya soalnya.
1: Kebanyakan di RT saya kok mainnya main poli.
0: Lah cabang olahraga beda.
1: Banyak nobar. Kalau pun Pak. Pak.
0: Ya, iya apa?
1: Kata Mpok tadi apa? Tebak skor ya.
0: Berapa untuk Argentina ame Spanyol dari Abang?
1: Ya 3-2 lah.
0: 3-2. Buat siapa 3-2? Tiganya siapa, dua siapa?
1: Argentina, Spanyol 2.
0: Oh, Argentinanya 3, ya, Spanyol 2.
1: Iya, namanya berpendapat kan boleh.
0: Lah boleh, siapa yang larang?
1: Siapa yang larang?
0: Emang.
1: Yang juga dilarang mah kalau bola tuh lagi ditendang kita bawa pulang.
0: Iya benar-benar lagi dimainin ya, apa kagak diomelin
1: lah,
0: itu.
1: Iya. Itu dia. Lah orang gawang lagi dijagain, kita di belakang ngacak-ngacak tuh inian lah itu domelin, Bu.
0: Iya benar, ngerusak
1: mungkin
0: tuh.
1: Mungkin apa?
0: Makanya mungkin aja kalau ada yang ini mah nekat. Oke, dari Bang Zen 3-2 ya untuk Argentina sama Spanyol. Ya.
1: Lah kalau Mpo sendiri berapa?
0: Kalau Aye sebenarnya dua-duanya bukan jagoan Aye. Udah gitu besok tandingnya di jam 2 ya. Aduh, paginya kita nyiapin anak sekolah ya. Mak-mak repot.
1: Bener banget.
0: Aduh. Tapi gak apa-apa ya, turut-turut ini aja, turut seru-seruan. Besok sih Aye megang Spanyol bang, maaf aja nih ya. Kita iya, Spanyol.
1: Iya. Iya.
0: 2-1 lah, 2-1. Kenapa?
1: Ya, Empo kan bangun malam tuh jam 2 tahajud, habis tahajud tuh Empo nonton dah tuh bola, ambil megang tasbih, zikir gitu.
0: Iya.
1: Jam 3 megang ya, Empo kan megang Spanyol, jam 3 megang suami.
0: Mending. Tahu-tahu pagi-pagi udah megang penggorengan bukan megang Spanyol. Bikin sarapan al bekal anak sekolah. Aduh.
1: Iya. Tapi maaf ya, sebagai pendengar kita mau nanya ini, antara suami dan istri sama kagak? Biasanya beda ini. Repot kalau beda entar dia. Lu kan apa lu kalah?
0: Benar.
1: Ya berantem lagi.
0: Benar, karena laki ayah dia pendukung setia Argentina dari awal gitu. Dia fansnya Messi. Fansnya Messi, makanya kita bertolak belakang melaki nih.
1: Tapi inget ya, John Messi jangan main taruhan ya.
0: Enggak boleh.
1: Kalah repot.
0: Enggak boleh, jangan.
1: Enggak boleh.
0: Enggak boleh taruh-taruhan.
1: Kata bininya tuh kan gua menang, uang belanja tambahin ya.
0: Aduh. Oke deh Bang Zen, mau lagu apa Bang Zen?
1: Lesti dong, Bu.
0: Lesti yang mana nih?
1: Yang kura-kura dalam itu kok akuarium.
0: Kura-kura dalam perahu.
1: Mas, kalau kura-kura dalam perahu ya, susah dilihatnya.
0: Lagi tuh kura-kura ngapain sih dalam perahu ya?
1: Tahu. Ini po ya, kalau kita, kalau saya nih terutama pribadi dengerin lagu ya. Duduk sendirian sambil ngokok itu kan enggak udah tuh. Ngebayangin dah tuh. Ngebayangin kehidupan.
0: Ya Allah, jangan dibayangin apa? Jangan dibayangin, dijalani.
1: Lah kalau dia bilang asmara ntar curhat gitu lagi.
0: Iya.
1: Salam dikit ya buat Pak Hasanuddin. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Buat Bang Haris. Dan semua tanpa terkecuali.
0: Siap dah.
1: Selamat tugas sampai kelas, semoga keluarga sehat pulang dalam lindungan Allah.
0: Amin. Terima kasih doanya, Bang Zen.
1: Kalau gitu kita pamit, Pak Nana. Sampai ketemu lagi ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zen ngejagoin Argentina. Skornya 3-2 dari Bang Zen. Gak apa-apa namanya orang nebak skor kan suka-suka ya. Bang Nur di Gaffer di Bogor. Request lagunya Mansur S dong. Salamnya buat semua pendengar aja, Bang Nurdi ikutan tema dulu deh ya. Kalau udah ikutan tema baru ayo puterin lagunya ya. Oke. WhatsApp lagi ya. Ini temanya lagi ngebahas soal final Piala Dunia 2026 besok berlangsungnya dini hari jam 2 Abang Po. Pertandingannya banyak yang pastinya ngejagoin kedua

0: tim lah ya, entah itu Spanyol maupun Argentina. Tapi lo Abang Po sendiri ngikutin gak nih Piala Dunia 2026? Ini jangan ampe kita bahas rata Abang Po gak ngikutin. Kalau ngikutin boleh ikutan gabung ya. Sekalian tebak skor juga, ngejagoin tim mana nih, Argentina apa Spanyol. Bu Tami, halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam dangdutnya, nyonyonyonyonyo.
0: Iya, Bu Tami.
1: Iya yeah.
0: Ngikutin Piala Dunia enggak nih? Bola-bola.
1: Enggak.
0: Ya,
1: enggak suka bola.
0: Eh, ya Allah enggak suka bola.
1: Saya sukanya bulu tangkis.
0: Oh, alah, sukanya bulu tangkis. Tapi kan emang lagi ramenya Piala Dunia nih bola.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Tapi boleh dong kita minta skornya dari Bu Tami untuk Argentina sama Spanyol berapa nih kira-kira kalau kata Bu Tami gitu.
1: Aduh, saya nggak ngerti itu ya.
0: Salah nanya nih kayaknya ya. Dia kagak ngerti. Ya udah dah, langsung aja dah ke request lagu dah. Mau lagu apa? Lagu apa, Bu? Oh.
1: Dana Asmara aja.
0: Hah?
1: Dana Asmara.
0: Dana Asmara.
1: Iya, dari Itje Trisnawati.
0: Iya dah, ada lagunya nih. Sip, ditunggu ya.
1: Salam ya buat
0: boleh
1: semuanya pendengar perempat.
0: Mm-mm.
1: Salam sehat.
0: Amin.
1: Biar sehat terlalu.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Iya. Ponana juga.
0: Mm-hmm.
1: Sehat-sehat ya.
0: Iya.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Udah lama ya nggak pernah ini Ponana.
0: Iya, iya. Ada kok kita di mari. Oke deh Bu kalau gitu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tami di Limo Depok. Ya, dia kagak ngikutin Piala Dunia Abang Po. Jadi ditanya mau tebak skor bingung ya. Bang Nurdi Gafer, ini lagu dari Mansur S, judulnya Lydia kali maksudnya ya. Kagak ada lagunya, belum masuk. Lagu lain Bang Nurdi, Bang Nurdi. Halo, lagunya yang lain ya Bang Nurdi ya, bisa WhatsApp lagi ya. Hadir, siapa nih yang hadir? Bang, siapa coba nih? 021-350-4510, ayo undang yang mau telepon boleh. Mau ke WhatsApp kita juga boleh, 0812-1124-928. Ngomongin soal prediksi final Piala Dunia 2026 yang bakal berlangsung besok dengan laga Spanyol dan Argentina. Tebak skor dari Abang Po berapa nih kira-kira nih? Atau mau kasih tahu di daerah rumahnya mau ada apa namanya nobar. Soalnya di rumah aye kayaknya sih ada nobar sih. Ya kayaknya ada nobar di daerah depan-depan rumah tuh ya. Bapak biasanya sih jam 2 ibu-ibu melek gimana ceritanya sih? Tapi kalau ada yang mau melek mah gak apa-apa. Paling besok bikin sarapan ngangguk-ngangguk ngantuk.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Hahaha, payah lo. Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Dangdutnya, nyak-nyak

0: Propos Suara Budaya Jakarta masih di dangdutnya. Nyo. Request lagu dangdutnya masih dibuka di 0213504510. Sembari kita ngomongin soal final Piala Dunia 2026, Abang Po, yang bakal berlangsung besok ya dini hari tanggal 20 Juli 2026. Pastinya kan karena pertandingannya dini hari, jadinya udah pada nyiap-nyiapin dari malam ya, malam ini ya gak sih Abang Po? Kan besok dini hari. Nah buat Abang Po yang daerah rumahnya ada nobar, boleh diinfo dah di daerah mana yang ada nobar. Kali bisa nobar di sono ya kan, karena Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mempersilakan ASN alias aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ngikutin nobar alias nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina melawan Spanyol. Meskipun demikian ya, Gubernur Pramono ngingetin lagi biar kegiatan tersebut tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau ada ASN yang mau nobar aja monggo, katanya yang penting kerjaannya jangan ditinggal gitu, besoknya masuk pagi on time tetap gitu ya Bang Po. Dan Gubernur Pramono sendiri juga bakal ngikutin acara nobar di Jakarta International Stadium atau JIS karena menurutnya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola ini sangat tinggi dan final Piala Dunia adalah momen yang hanya berlangsung setiap 4 tahun sekali. Mantap ya. 0213504510. Assalamualaikum dangdutnyo. Bang Ari di Samarinda. Mau request lagu apa Bang ya, Ari?
1: Lagunya Dewi Persik.
0: Yang apa tuh?
1: Indah pada waktunya.
0: Oke. Bang Ari dukung apa nih? Argentina apa Spanyol?
1: Argentina.
0: Oke lah kalau gitu. Makasih Bang Ari, ditunggu lagunya ya. Iya, Bang Ari mendukungnya Argentina ya, Bang Po ya. Ada Ibu Alma. Assalamualaikum Pak Nana, kalau saya dukung Lamine Yamal. Ide yang Lamine Yamal nih. Kayak anak aye idolanya Lamine Yamal ya. Skornya 1-0 aja cukup buat Spanyol berarti nih ya kalau Lamine Yamal. Request lagu Pak Nana, Untung Saja Aku Ngaca dari Ayah Mansur. Bu Alma, request Ayah Mansur udah keduluan sama Bang ini Bang Nurdi enggak jadi ding. Bang Nurdi jadinya ini ya. Jadinya Ayah Hamdan deh, termiskin di dunia ya. Oke dah kalau gitu. Lagunya Ayah Mansur yang judulnya Untung Saja Aku Ngaca ya. Ayah gak pernah denger nih lagunya, emang bener apa? Oh gak ada lagunya. Apa belum masuk ya di kita ya? Ibu Alma coba bisa WhatsApp lagi Bu Alma, ganti lagu boleh. Ayah Mansur yang lain kan banyak tuh. Silakan ya bisa WhatsApp lagi di 0812-1124-928. Karena lagu yang judulnya Untung Saja Aku Ngaca dari Ayah Mansur belum masuk ke bang lagu kita gitu. Apa bener itu lagunya, kok gak pernah denger ya Ayah ya. Silakan dah, boleh ganti lagu lain ya Bu Alma ya. Dari Ayah Mansur lainnya boleh, atau lagi dari penyanyi lainnya juga silakan Abang Po. Nah yang pasti request lagu dangdut sembari tebak skor, sembari kasih tau juga kalau Abang Po ikutan nobar. Nobar di mana buat final besok, karena Gubernur Jakarta Bapak Pramono Anung nobarnya di JIS katanya, Jakarta International Stadium Abang Po. Kalau Abang Po mau nobar di mana nih rencananya, apa daerah rumah bikin nobar buat final Piala Dunia 2026 besok dini hari ya. Kira-kira ngejagoin siapa, Argentina apa Spanyol? Sambil request lagu dangdutnya boleh ya, bisa langsung gabung aja di mari ya. Bisa di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928.

Halo Abang Po, saya Gunawan. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Yo, RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dangdut Yo, Yo, Yo.

Jakarta masih di dangdutnya, nyok-nyok-nyok, kopi dangdut dari Neo Sari. Selamat sore buat Po Rizka di Bekasi. Makasih Po udah requestannya diputer. Iya, sama-sama Po Rizka. Dia mau nyapa juga nih, ada Bang Haidar Irfan. Assalamualaikum Po, di Sawangan Depok. Menurut saya Maya, masih meragukan deh siapa yang jadi juara dunia. Kita antara Spanyol apa Argentina. Soalnya Piala Dunia tahun ini syarat antar politik luar negeri. Emang iya begitu? Ya Allah, jangan sih, jangan dikait-kaitin dah. Ah, bola-bola, politik-politik, apalagi kalau dikaitin sama agama ya, jangan. Udah ah, kita anggap aja nih bola kan hiburan, jangan diseriusin gitu ke hal-hal yang bisa memicu ini Bang, apa perdebatan gitu. Ya enggak. Tapi jujur, Abang Haidar Irfan jagoin siapa nih? Spanyol apa Argentina? Ah, itu sih yang ayah butuh jawabannya ya kan. Requestnya dari Boy Gang dong. Kicau Mania, siap lagu Kicau Manianya. Langsung ayah antriin dah ya buat Bang Haidar di Sawangan Depok ya. Karena mau ngomongin soal Piala Dunia nih ya Bang Po. Ini ayah kasih tahu juga ya, besok kan pertandingan dini hari itu berlangsungnya di New York, New Jersey Stadium ya. Jadi keputusan FIFA untuk menggelar perhelatan internasional di venue tersebut menuai kritik. Ini dilansir dari BBC, stadion ini dikritik dari berbagai sisi, katanya mulai dari desain, akses transportasi, sampai kualitas lapangan. Jadi warga lokal pun menilai stadion ini punya reputasi yang buruk gitu. Ini menurut kolumnis olahraga New Jersey veteran Steve Politi, dia bilang katanya salah satu pembacanya pernah membandingkan tampilan stadion ini dengan toilet penjara raksasa. Jadi pembaca lain juga menyamakan stadion ini dengan pendingin udara besar. Pokoknya intinya stadionnya kagak banget dah gitu. Jadi banyak yang gak setuju sebenarnya final Piala Dunia berlangsung di New York, New Jersey Stadium Abang Po. Ya tapi bagaimana, kan panitianya bukan kita. Kan panitianya FIFA, ya gimana dong. Ya udah kita ngikut aja begitu ya Abang Po ya. Ya tapi yang pasti kalau ngomongin soal final Piala Dunia 2026 ini juga sebenarnya memang banyak warna, banyak cerita ya Abang Po ya. Dimulai dari beberapa negara yang tiba-tiba jadi dikenal banyak orang ya. Tanjung Verde waktu itu sempat bikin masyarakat dunia tiba-tiba langsung tahu Tanjung Verde. Tadinya mah mungkin banyak yang nggak tahu kali ya Tanjung Verde di mana gitu. Sekarang banyak orang tahu. Terus Norwegia juga lagi-lagi mencuri perhatian di momen Piala Dunia 2026. Tapi kalau dari Abang Po sendiri gimana nih ngomongin soal Piala Dunia 2026, Abang Po kira-kira ngejagoin siapa sih finalnya nih, Argentina apa Spanyol? Kasih tahu dong, bisa langsung tebak skor juga atau mau kasih tahu monobar di mana untuk final besok dini hari di 0213504510. WhatsApp di 0812-1124-928. Silakan ya Bang Po ya, kasih komentarnya di mari ya. Karena ayah mau muterin requestan dulu nih, Kicau Mania dari Bang Haidar Irfan. Ndar Boy Gang ya. Abis itu balik lagi di mari ya Bang Po, abis kabar berita di jam 4 sore ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di mari aja. Di dangdutnya, nyok nyok nyok.

0: Simak berita jam 16.
1: Abang Po Reza Syabana Santoso Putra dan Nadia Ramadita resmi dinobatkan sebagai Abang dan None atau Abnon Kepulauan Seribu tahun 2026 setelah berhasil menyisihkan 28 finalis lainnya pada malam final yang berlangsung di Plaza Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara. Kemenangan tersebut menjadi langkah awal bagi keduanya untuk mewakili Kepulauan Seribu pada ajang Abang None DKI Jakarta 2026 dengan membawa misi memperkuat promosi pariwisata bahari yang berkelanjutan. Abang Kepulauan Seribu 2026, Reza Syabana Santoso Putra menegaskan kesiapannya menghadapi kompetisi di tingkat provinsi. Menurutnya, Kepulauan Seribu memiliki keunggulan yang tidak dimiliki wilayah lain di Jakarta sehingga perlu dipromosikan melalui konsep pariwisata yang berkelanjutan. Beralih informasi yang lain, seekor buaya terlihat berenang di sejumlah titik perairan Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat kemarin. Masyarakat dan wisatawan diminta waspada. Buaya tersebut muncul di perairan Strawberry Rock dan Pulau Kalong, Pulau Rinca. Dalam video yang diperoleh Detik Bali, buaya tampak berenang di permukaan air. Sebuah perahu nelayan juga terlihat melintas tidak jauh dari satwa tersebut. Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Hendrikus Ranisiga membenarkan kemunculan buaya tersebut. Hengki mengatakan buaya tersebut muncul sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Hengki mengatakan bahwa akan terus melakukan pemantauan bersama pihak terkait terutama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT terhadap keberadaan satwa tersebut sebagai bagian dari upaya monitoring satwa liar di kawasan dan perairan sekitarnya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Robot Suara Budaya Jakarta masih di dangdutnya. Request lagu dangdutnya masih dibuka di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Barusan ayah puterin lagu dari Dara Ayu, judulnya Kawin Kontrak. Requestnya Bang Ican. Iya gak sih, takut salah dah. Coba dicek lagi dah. Tuh katanya requestnya tadi ya, udah ya, dari Ayu ya, Kawin Kontrak ya Bang Ican ya. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ini kita masih ngomongin soal jelang final Piala Dunia 2026 yang bakal berlangsung besok dini hari ya Bang Po. Jadi gimana nih, final ngejagoin siapa nih? Pak Yadi, kita sapa dulu di WhatsApp call-nya Perempat, ada Pak Yadi. Assalamualaikum Pak Yadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Siap.
0: Hah? Apa Pak?
1: Siap.
0: Orang baru disapa siap.
1: Iya, yuk lanjut.
0: Iya, oke dah lanjut ya. Pak Yadi, besok final nih Pak, Piala Dunia Argentina Spanyol.
1: Argentina sama lawan Spanyol ya?
0: Iya, Bapak jagoin siapa?
1: Aku jagoin Spanyol.
0: Spanyol. Berapa skornya dari Bapak untuk Spanyol? Berapa?
1: Spanyol. Skornya 2-1.
0: 2-1. Siap dah kalau gitu. Ya, 2-1 untuk Spanyol ya.
1: Heeh. Ya, lagu.
0: Oke. Lagunya mau apa nih lagunya?
1: Boncengan baru
0: tuh. Boncengan baru dari Mayang ya. Mayang ya, Luciana. Oke dah. Lagunya buat siapa nih, Pak?
1: Lagunya buat ini Pak Kusnadi Dukat. Dekong Dani. Kakung Jo juga.
0: Oke.
1: Terus ada Bang semuanya deh.
0: Buat semuanya aja. Oke dah kalau gitu. Pak Yadi, makasih Pak Yadi.
1: Ini sama-sama kok.
0: Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yadi pegang Spanyol, Bang Po. Oh, sama berarti sama Aye ya. Spanyol ya. Kalau Bang Po kira-kira untuk final besok Argentina-Spanyol ngejagoin siapa nih? Ya walaupun mungkin negara jagoan Abang Po udah pulang kampung, tapi tetap dong kalau emang orang ya ibaratnya ini aja meramaikan gitu ya untuk Piala Dunia kali ini gitu kan, untuk finalnya kira-kira dukung siapa? Bisa langsung gabung aja. Halo, assalamualaikum, dangdutnya. Iya, Pantong. Pantong nggak dukung siapa ntar final nih?
2: Saya jagoin Argentina.
0: Argentina, siapa? Messi ya?
2: Iya.
0: Oh, jadi.
2: 2-1.
0: 2-1 untuk Argentina.
2: Satu buat itu Spanyol.
0: Oke, sip dah. Mau request lagu apa nih sekalian? Lagu dangdutnya apa? Apa?
2: Lagu cinta aja dah, Pria Idaman enggak apa kan?
0: Pria Idaman, Bu Darita ya. Sugiarto ya?
2: Iya.
0: Iya dah, kalau gitu. Oke. Siap. Iya, yang lagi monitor. Iya, oke dah kalau gitu. Makasih ya Pantong ya. Tunggu lagunya Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Entong, anak yang baik. Ya kan ada lagunya begitu ya Bang Po. Pak Entong pilih Argentina tuh ya. 2-1 tadi ya. Buat Argentina tuh katanya Bang Po. Yaudah kalau gitu nanti ayo bakal nyambung lagi ngomongin soal tema sore hari ini. Final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol. Abang Po kira-kira kemana nih pilihan hatinya? Kalau mau tebak skor juga boleh. Beberapa fakta kaitannya dengan final Piala Dunia 2026 juga masih bakal Aye hadirin informasi lengkapnya. Tapi tunggu dah. Lagu-lagu dangdut dulu ya. Requestannya tadi Ibu Alma ya, minta Mansur S yang apa aja. Pagar Makan Tanaman kali ya Bu ya. Apa Boncengan Baru Mayang Luciana. Requestannya Pak Yadi. Disambung Pria Idaman dari Bunda Rita Sugiarto yang diminta sama Pak Entong. Oke, habis itu balik lagi di mari, tetap di dangdutnya. Nyok.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Perawat Suara Budaya Jakarta, dangdutnya ada Mayang Luciana, boncengan baru. Ini lagu terbarunya Mayang, Abang Po yang kemarin dikenalin di Mari, ya. Yeah. Dia lagi mau coba genre dangdut, koplo rock katanya begitu. Biasanya Mayang kan lagunya pop gitu. Nah, ini dia lagi coba dangdut, koplo rock katanya begitu, Abang Po. Enggak apa-apa, namanya orang cari tantangan ya kan. Halo, assalamualaikum dangdutnya. Eh, sapa dulu nih udah gabung di WhatsAppnya Perempat Jakarta. Ada Bang Haris ya di Jakarta Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haris.
1: Dangdut nyok nyok nyok.
0: Nyok nyok nyok. Bang Haris, nanti malam dini hari sih lebih tepatnya ya, final ya. Piala Dunia ngejagoin siapa nih?
1: Jago sih, jago Spanyol kok. Mm-mm. Cuman kalau untuk skor tuh pasti gede tuh skornya tuh. Sama kayak tadi tuh. Inggris sama Prancis.
0: Ini ya, apa namanya, golnya banyak ya? Inggris sama Prancis tadi ya?
1: Iya benar.
0: Iya. Ya,
1: bisa juga, bisa. Cuman menang Spanyol.
0: Oh gitu. Berarti
1: 5-4 bisa.
0: 5-4 buat Spanyol nih ya?
1: 4 buat Spanyol.
0: Iya dah. Siap.
1: Menang. 4.
0: Iya.
1: Spanyol 5.
0: Iya, kita tunggu dah nanti ya. Hasilnya seperti apa, ya kan? Namanya orang prediksi mah enggak masalah, sasa aja ya.
1: Dia mau menang 10 gol kek.
0: Iya, ya maka terserah dah nanti hasil akhirnya gimana ya, kita tunggu ya, kita tuntun dah. Atau bisa didengerin juga di RRI ya kan, RRI kan juga menyiarkan Piala Dunia juga gitu. Oke dah kalau gitu. Bang, mau request lagu apa ya, lagu dangdutnya?
1: 5-4.
0: Apaan 5-4?
1: Buat Spanyol.

0: Ya Allah, udah kelar tadi tebak skornya. Lagu-lagu, sekarang mau lagu apa?
1: Oh, lagu.
0: Apa?
1: Dari Rojali tuh.
0: Rojali. Ah, Rojali mah bukan. Oh, Rojali ya. Oh iya. Aku kira mah penyanyi namanya Rojali. Oke, okay, Rojali dari Ashraf ya, Bang ya. Buat Abang Haris di Jakarta Barat. Lagunya buat siapa nih? Mau kirim-kirim salam buat siapa?
1: Kirim-kirim salamnya buat Pak Mariana, sehat selalu Pak ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Tani, sehat selalu Pak Haji.
0: Iya. Kak Kungjo,
1: Bu Umi.
0: Terus
1: Bu Kimin, Bang Iwan.
0: Oh. Oke. Okay.
1: Dia juga jagoin Spanyol tuh.
0: Iya. Oh, Bang Iwan juga ngejagoin Spanyol dia ya. Oke. Okay.
1: Pokoknya lagu Rojalinya buat Spanyol. 54 buat Spanyol.
0: Oke dah kalau gitu. Makasih ya Bang Haris ya, ditunggu lagunya ya.
1: Untuk Bang Hasan tuh.
0: Iya. Oke, makasih Bang Haris lagunya. Requestannya ditunggu ya. Kayaknya sinyalnya dia lagi enggak ngonek ya. Kita ngomong apa kayaknya kurang nyaut di sono gitu. Ya udah kirim telepon studio deh 0213504510. Assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya Allah, kaget. Ada Bumi di larangan. Benar ya, Bu? Pesanggerahan. Ya Allah, larangan siapa, Bu?
2: Itu yang jualan nasi uduk itu.
0: Oh iya. Bumi di Pesanggerahan. Bumi ya. Gimana? Ya. Emang nonton Piala Dunia?
2: Dengerin aja dari
0: Oh, dengerin. Iya benar. Kita kan nyiarin juga RRI, betul.
2: Iya.
0: Ngejagoin siapa nih final Argentina sama Spanyol?
2: Saya milih Spanyol aja, Pok.
0: Spanyol 5-3. Aja. Berapa?
2: 5-3.
0: 5 buat Spanyol, ya. 3-nya buat Argentina, begitu.
2: Ya.
0: Oke dah, ya. Lagunya apa Bu?
2: Lagunya Pelet-Pelet Cinta Mae.
0: Pelet Cintanya Soimah Mae ya. Oke dah, lagunya ya. Kita antriin dah buat Bumi ya.
2: Salam-salam ya.
0: Mm-mm, buat siapa tuh?
2: Teman-teman, itu ada Pak Mukrimen, Bu Yati, Kak Kongjo, Uti, Bang Aris, Positi, terus Bang Ali Topar.
0: Iya,
2: Tati, siapa tadi Bang Herman Ganesha.
0: Oke.
2: Okay. Ada lagi Bang Wahyu di Bubur,
0: iya.
2: Ya Pak Suhanda, Pandang, Abah Nana Dukat, ya semua ada khusus,
0: iya,
2: Pak Mariana
0: iya.
2: Paling khusus.
0: Amin, ya. Amin. Makasih ya Bu ya, ditunggu lagunya ya. Amin.
2: Ya Pak, sehatnya Pak.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kalau gitu Bang Po, tebak skornya masih ditunggu ya. Ngomongin soal final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol. Kira-kira siapa nih jagoannya Bang Po? Boleh ikutan komentar di sini 0213504510 WhatsApp di 0812 1124928.

RRI Perempat Jakarta. Cuma di RRI Perempat FM, suara budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok nyok nyok.

Promot Suara Budaya Jakarta masih di dangdutnya, nyok. Aipo Mariana masih ngajakin Abang Po buat tebak skor ya. Siapa yang nanti bakal keluar menjadi juara, yang mendapatkan hadiah luar biasa, pokoknya banyak deh tuh ya. Kemarin soalnya ada yang sampai ngedetail banget, ngejelasin juara pertama tim dari negara mana untuk Piala Dunia 2026. Antara Argentina atau Spanyol nih. Kalau Bang Po ngejagoin siapa? Itu yang lagi kita bahas di sore hari ini ya. Karena kalau ngomongin soal pertandingan yang bakal digelar besok dini hari, final, ini ada beberapa tempat yang bisa Bang Po datengin buat nobar. Salah satunya JIS ya. Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung mau nobar di JIS finalnya Piala Dunia. Selain JIS, TVRI juga menggelar acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina. Acaranya terbuka juga untuk masyarakat yang pengen nyaksiin langsung final Piala Dunia 2026 di TVRI Jakarta, Bang Po. Hari Senin 20 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Jadi nobarnya bakal berlangsung di dua titik, yaitu GPPS TVRI Pusat dan TVRI DKI Jakarta. Pertandingan final ini bakal disiarkan juga melalui dua layar LED raksasa. Jadi pengunjung bisa menikmati tuh kayak gimana suasana pertandingan dengan meriah, terus juga lebih nyaman ya. Sebelum pertandingan dimulai juga nantinya pengunjung bakal disuguhkan berbagai kegiatan hiburan, mulai dari festival kuliner, pertunjukan musik, sampai permainan interaktif dengan beragam hadiah menarik. Jadi silakan buat Abang Po yang masih bingung mau nobar Piala Dunia final di mana nih, di TVRI aja ya. TVRI menyediakan tempat untuk nobar, dan ini dibuka untuk masyarakat gratis ya Abang Po ya, di GPPS TVRI Pusat sama TVRI DKI Jakarta. Nah jadi ya mau nobar, ayo dah nobar dah. Atau mungkin Abang Po punya tempat nobar di lingkungan sekitar rumah, boleh di update di mari ya. Kira-kira di lingkungan tempat tinggalnya Abang Po menggelar acara nobar enggak? Sambil request lagu dangdutnya masih ditunggu di 0812-1124-928, line telepon 0213504510. Biar lebih semangat kita dengerin dulu dah lagu dari Pelet Cinta. Ini bawain sama Soimah alias Mae. Requestnya Bu Umi di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Abis itu lanjut lagi di mari. Hidangdut nyok, nyok.

0: Pi. Tadi gue liat di medsos, ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Dangdutnya, nyok-nyok.

0: kecanduan kamu dari Nazar Abang Po yang akhir tahun bakal menggelar konser King Nazar nih. Seru menonton ah. 0213504510. Assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Jamal.
1: Ya, Pak.
0: Paling ganteng.
1: Iya.
0: Saya suka Abang, suka sekali gitu kata lagunya.
1: Suka bola ya.
0: Iya, lagi ngebahas soal bola, benar banget.
1: Dukung siapa, Pak?
0: Final Piala Dunia, AY dukung Spanyol. Abang dukung mana?
1: Abang Argentina ya.
0: Abang Argentina?
1: Ya.
0: Weh, skornya.
1: Argentina menang, mau kasih hadiah ke Bang Jamal tuh ya.
0: Waduh, hadiah apa nih? Kalau misalnya apa Argentina menang, apa bang?
1: Ya pulsa kayak apa gitu? Hadiah aja.
0: Waduh, kita ditantang nih. Gak janji tapinya ya bang ya. Ngomongin pulsa, kuota kita aja kuotanya empot-empotan juga sama gitu ya. Oke, Bang Jamal mau request lagu apa bang?
1: Lagunya ini aja Pak, Lesti aja ya.
0: Lesti udah tadi, kura-kura dalam perahu.
1: Ya ini aja dari
0: apa?
1: Dari Dua Anggrek aja.
0: Dua Anggrek, yang mana tuh? Goyang Nusantara, siap. Ya. Dua Anggrek Goyang Nusantara ya.
1: Buat nih ya, apa? Kunjo, terus ada Pak Sanudin ya.
0: Iya.
1: Terus ada ini juga Kang siapa? Lupa kok.
0: Ya, pokoknya buat semua aja requestannya ya.
1: Pak Juswanda, pokoknya dikumpulnya buat semuanya ya.
0: Oke dah, kalau gitu. Ya. Ya udah kalau gitu, terima kasih Bang Jamal. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jamal di Rangkas Bitung, Banten. Requestnya Goyang Nusantara dari Dua Anggrek Abang Po. Karena memang kalau tadi Bang Jamal dia yang jagoinnya Argentina. Ini kayaknya sepenglihatan dan sependengaran ayah dari tadi kita siaran kurang lebih 2 jam. Cukup imbang ya pendukung Argentina sama Spanyol nih untuk final Piala Dunia 2026 cukup imbang. Karena memang kalau dilihat dari media sosial juga banyak banget pendukung Spanyol, begitupun Argentina gitu. Ya walaupun di media sosial juga rame sih, banyak yang mengaitkan dengan hal-hal yang kaitannya dengan politik katanya begitu. Ada juga yang mengaitkan dengan konflik di negara lain gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua, kita hanya sebagai supporter ya Bang Po, jangan sampai tim yang kita dukung kalah terus kita akhirnya komentar-komentar negatif di media sosial, jangan. Namanya permainan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Udah intinya itu aja. Nggak usah dikaitin sama hal-hal apapun yang ada di luar sono ya. Pokoknya Argentina menang, apa Spanyol menang, kita tetap Indonesia, iya gak? Yaudah kalau gitu Bang Po, makasih buat yang udah request lagu dangdutnya di mari. Insya Allah besok ketemu lagi di jam yang sama barengan Ayah Po Mariana. Dan Ayah masih lanjut tapi nyaman Bang Po di siaran di mari ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Jakarta.
2: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.

0: masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu. Kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Iya, yang jelas nih, Bang, ya. Gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ya, ayo makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ya kabar Jakarta setiap Senin sampai Minggu jam 5 sampai jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
4: Dangdutnya

Abang Pop Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur membuka layanan cek kesehatan gratis di sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati. Layanan digelar sejak Jumat 17 hingga 18 Juli 2026. Layanan yang dibuka di lantai dasar Lipo Kramat Jati ini melibatkan 12 tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat, dokter umum, dokter gigi, ahli gizi, dan juga ahli jiwa. Selain itu disiagakan pula 1 unit ambulans gawat darurat beserta 3 petugas yang terdiri dari sopir, perawat, dan dokter untuk antisipasi jika ada pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit umum terdekat. Kepala Pusat Kecamatan Kramat Jati, Indah Mutiara, mengatakan layanan ini untuk melengkapi kegiatan lomba ajang kreativitas pemuda yang diselenggarakan Sudin Pemuda dan Olahraga di pusat perbelanjaan tersebut. Sasaran layanan adalah warga lintas usia, mulai dari balita hingga lansia. Beralih ke informasi yang lain, Wings Air resmi membuka rute penerbangan baru yang menghubungkan Pulau Morotai dengan Kota Ternate, Maluku Utara. Rute ini mulai beroperasi di tanggal 20 Juli 2026 sebagai hasil kolaborasi antara Wings Air dan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk memperkuat konektivitas udara di kawasan timur Indonesia. Corporate Communication Strategic Wings Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan kerjasama ini adalah langkah strategis untuk menghadirkan akses transportasi udara yang lebih mudah bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di Pulau Morotai. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

Promo Suara Budaya Jakarta, balik lagi barengan Epo Mariana Suwendi di Maria Bompo. Masih di Mari aja gak kemana-mana apa dari tadi udah warawiri nih ya Bompo. Ini kan hari Minggu, orang kalau hari Minggu banyak loh agendanya, ada aja. Ya kondangan, ya arisan, reunian ya gak. Buat Bompo yang hari ini lumayan sibuk, lumayan capek, istirahat deh. Apalagi besok mungkin udah ajak ijik lagi kan hari Senin. Istirahat sembari kita temenin sama lagu-lagu Nusantara di Mandi Abang Po. Kalau ada yang mungkin jam segini lagi olahraga ya, enak juga sih, udah kagak panas soalnya ya. ngomongin soal olahraga nih Abang Po, ini dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga yang ada di Jakarta. Salah satunya yang digelar bertepatan dengan Hari Koperasi ke-79 ya, yaitu acara Fun Run Abang Po. Dan Gubernur Pramono menyebut pemerintah Jakarta juga bakal meningkatkan kualitas ruang publik dan fasilitas olahraga agar semakin nyaman, aman dan mudah diakses masyarakat. Karena Gubernur Pramono menilai gelaran olahraga di Jakarta ini adalah bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi sport tourism, sekaligus memperkokoh citra Jakarta sebagai kota global yang sehat, aktif dan ramah bagi seluruh komunitas. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan nantinya makin banyak ya kegiatan-kegiatan olahraga yang bakal digelar di Jakarta. Gak cuma event tahunan kayak Jakarta Marathon aja ya Bompo ya, tapi juga event-event olahraga lainnya. Dan gak cuma olahraga lari doang, nantinya juga banyak kegiatan-kegiatan olahraga dari cabang lainnya yang bakal diselenggarakan di Jakarta.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayah juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara ancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul, amegong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.
2: Udah, dimari aja.

0: Propat Suara Budaya Jakarta, lagu Dayu-Dayu Koto bersama Hip Hop Minang, Tari Bokasi Kawan. Ini jadi lagu penutup ya Bang Po di perjumpaan barengan Epo Mariana Suwendi. Karena udah mau deket-deket jam 8 malam, saatnya kita gantian sama Po Nova. Bentar lagi Po Nova lanjut temennya Bang Po nganterin untuk wayang golek mekanik ya. Yaudah kalau gitu Epo Mariana pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.
2: Bang.
3: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin abang aja lagi nonton TV.
2: Lu kagak mau apa bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
3: Aduh, Leha. Yaudah, lu mau ke mana?
2: Ragunan aja bang, yuk.
3: Ada apa aja sih di sono?
2: Banyak bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
3: Iya.
2: Binatang kan banyak bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
3: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
2: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
3: Serius
2: Gampang
3: Leha?
2: Gampang dah bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
3: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
2: Buset dah. Cuma 4.000 bang.
3: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono. Gimana?
2: Nah,
3: adi maunya dah lu deket-deket dah.
2: Makasih ya bang.
3: Iya. Udah, lu bikinin kopi dah.
2: Siap.

0: Jakarta. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po, apa kabar? Kabar baik tentunya ya Abang Po ya. Di hari Minggu ini tanggal 19 Juli 2026. Kok gak berasa ya tanggal sekarang ya? Perasaan baru tanggal 1 kemarin. Sekarang udah mau di penghujung aja udah 19 ya Abang Po ya. Ya udahlah, mau tanggal 1, mau tanggal 2, mau tanggal 3, mau tanggal 4, tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mari kita berhitung ya. Bareng Ayem Ponopa Kalista di malam hari ini Abang Po ye. Seperti biasa pecinta wayang, ayo temenin Abang Po sampai pukul 24 atau pukul 12 malam. Sambil nyeduh kopi, makan gorengan ya, atau mungkin sambil kumpul nonton TV, mempersiapkan diri untuk final besok. Final sepak bola dunia ya. Yang mau nonton final sebaiknya tidur dulu, nanti jam 9 tidur atau jam 10 tidur. Ya kalau misalnya tadi tidur siangnya lama Po, ya udah temenin Ponopa aja sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita mau putarkan Abang Po Milangkala di Indraprasta Wayang Golek ya Bang Po ya, itu judulnya ya. Milangkala di Indraprasta. Selamat mendengarkan sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.

Teh Nining dan Teh Tini, Seni Sunda RRI Jakarta, mempersembahkan siaran Wayang Golek Mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Disiarkan setiap minggu malam mulai pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bukti kearifan lokal budaya bangsa, wayang, tontonan, jadi tuntunan.

0: Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Selamat malam sahabat budaya. Berjumpa kembali dengan kami dalam acara Wayang Golek Mekanik melalui Prompat RRI Jakarta. Bersama saya Teh Nining Yuningsih, Teh Suartini, dan Kang Atep Gunawan selaku pengarah acara akan menemani Anda, dan semoga Anda terhibur dengan sajian kami. Sahabat budaya, sebelum kami gelar sajian dari Kidalang yang akan menyampaikan cerita, seperti biasa, saya akan menyapa Kang Atep Gunawan. Assalamualaikum Kang Atep.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kumaha damang Kang Atep?
1: Ibaring pangesto sapertos nu kamari, sehat walafiat.
0: Alhamdulillahnya.
1: Alhamdulillah, mohon.
0: Aya Teh Tini oge urang sapa Teh Tini. Kumaha damang Teteh?
2: Alhamdulillah sae Teh Nining, Kang Atep, hibar.
0: Alhamdulillah. Kang Atep,
1: kula
0: biasa urang tetas dugi deui kana waktosna mancen tugas dina acara wayang golek mekanik.
1: Leres pisan. Teh karaos kining waktos teh nyarelek wae nya. Kamari alhamdulillah dalang-dalang perantos macang krama magelaran ngalanggungan Pro 4 RRI Jakarta. Leres. Nanging wayang golekna wayang mekanik henteu langsung. Kapayuna mah hoyong langsung nya. Kumaha-kumaha teteh?
0: Bade ngemutan heula ka para paniten anu mika cinta kana acara wayang golek mekanik. Dina wengi ieu biasa aya wayang golek mekanik di Pro 4 RRI Jakarta.
1: Mohonnya tiap dina dinten Minggu malam Senin tabuh dalapanungi tutup dugi kata buh 12. Ayo tuh orang buka ku lagu anu munggaranya tetehnya. Sapertos biasa orang teh kedah naon teh tatahar heula paniten ge anu bade ngopi nyiapkeun kopi sareng gulana. Anu bade ngeteh nyiapkeun tehna. Atuh katuanganna lalabuhna kedah aya nya.
0: Aya.
1: Tah urang oge sami Teh Nining. Punten pangdamelkeun kopi kanggo Kang Atep.
0: Siap
1: Teh Tini punten Pak lalabuhna panggorengkeun.
0: Siap Kang Atep.
1: Bala-bala.
0: Sareng tahunya.
1: Mangga nya.

0: Masih di sarengan ku keluarga Seni Sunda RRI Jakarta. Kang Atep. Raos pisan lagunanya
1: anak Atep. Ih, raos atuh. Lah, kena dipilih lagu teh nya.
0: Kang Atep aya nama urang langsung wae.
1: Langsung ka mana meni langsung gugupai.
2: Gugupai paniten
0: Kang Atep. Paniten ngantosan Kang Atep.
2: Kawatos terus ngantos-ngantos nya.
1: Nya eta mah tugas bidadari we mangga nyagakeun. Sok
2: mangga teh nini.
0: Urang kawita. Teh Nining bade nepangan Abah Opa di GSA Cinangkang. Mamah Nenti di Raja Wali. Mamah Eha di Tenjo Bogor. Kang Ayut Age di Tenjo Bogor Barat. Pak Anwar Takrim di Jonggol Bogor. Pak Entis di Cepak Nangka. Pak Mis. Sarang Kang Nana Idar Alam di Cibodas Tangerang. Mama Hajayati di Curug Tangerang. Pak Edi Hadinata di Halim Perdana Kusuma. Pak Rohmat Darsono di Pademangan. Pak Pikri sarang Ibu Atihna di Jasinga Bogor. Abah Engku sakeluargi di Ciamisnya Rancabogong.
1: Grup Lintas Budaya Nusantara Panumbangannya.
0: Sarang Abah Ajo di Cario Bogor. Kang Mamat di Samarinda. Mama Hajah Ise di Bogor. Pak Endang di Cipenjo. Mang Nasim di Cipicung Bogor. Kang Mulyani Dinata di Cilebut Bogor. Kang Tohari di Sukabumi. Mama Yati di Tanjung Priuk. Sareng Pak Haji Suhanda di Maja Lebak Banten.
1: Aduh, pengen buat kata Haji Suhanda teh. Kamari nuju nelpon. Namanya aduh kalau tigurawi ya.
0: Oh, nembe pisannya. Atuh lajengkeun Kang Atep.
1: Sok, teh ini lajengkeun teh ini mangga.
2: Bade nepangan Pak Darta di Rawabuntu, Mantono di Pondok Gede, Teh Wars Cibubur, Ambu Sukaisi di Cipondoh Tangerang, Ibu Nayani di Rawabuntu, Oge Aya Pak Anda di Cipicung Bogor, Kakak Kiki di Cipaku Bogor, Aki Yadi Suhada di Jonggol Cilengsi, Kang Denkus di Ciputa Tangerang. Aki Nazwan di Bojong Nangka. Oke Ibu Dayat. Bapak Dayat sarang Ibu Dedehna.
1: Itu Ibu Dayat. Bapak Dayat sarang Ibu Dayat sami.
2: Di Rawajah.
1: Lupa Ibu Boma pagi gigi.
2: Di Lajeng Kang Atep aya Kang Ai Askar di Balaraja. Aya Pak Anang di Kemayoran. Oke aya Pak Ahmad Suryadi di Ciomas sarang Ibu Anina. Pak Warman Setiabudi oge aya Pak Ahmad Kosasi di Taman Sari Bogor. Lajeng Kang Ate.
1: Dilajengkeun nepangan ka kasepuhan anu gaduh ngagaduhan buku Kurdi. Abah Nana duka hati Pasarbo. Sareng Apana Aldi di Balaraja. Nepangan Mama Hajah Rahmi di Pasar Minggu. Aya Mang Bandi di Manggarai, aya Kang Pradana di Pondok Gede. Pak Jana di Ciledug Tangerang, Mamah Maya di Cibung Bulang. Teras oge Mamah Mamah Leon itu nya. Oh, Abah Otong di Gunung Sindur. Kang Mardi di Rajeg Tangerang. Kang Rian sareng Teh Rosna di Gunung Sindur. Nepangan oge Kang Busi di Rangkas Bitung. Aya Kang Ayi di Bendahan Sawangan. Bapak Ahmad di Gunung Salak. Abah Rusmana di Muruharja. Ibu Titin oge sami di Muruharja.
0: Dilajengkeun deui ku Teh Nining. Nepangan deui Bapak Warman di Setiabudi. Pak Ahmad Kosasi di Taman Sari Bogor. Abah Goler di Jombang Ciputat. Abah Jamin di Gunung Mulia Bogor.
1: Gunung Mulia,
0: Abah Akik di Cimanggu Bogor. Ras. Bang Jack di Bojong Sari. Kang Aweng di Ciamis. Abah Agus Rasta di Rawabuaya. Kang Mamat di Lewiliang. Pak Eon di Ranca Bogor.
1: Pak Eon teh di Sukakerta.
0: Di Sukakerta.
1: Panumbangan Ciamis.
0: Pak Jojo di Cipinang Jakarta Timur. Pak Ali di Cinangneng. Pak Johan di Bintara Bekasi. Pak Ahmad di Curug Nangka Depok. Pak Aan di Ciomas Bogor. Abah Sobari di Cibung Bulang. Pak RW Warsun di Kelapa Nunggal.

0: Pak Supriyatna, Pamijahan Bogor, Kang Andi Meruya Jakarta Barat, Apanarisma Pasar Kemis Tangerang, Mbah Engkus Lengkong Tangerang, Oge Pak Haji Amsar di Kalideres, Kang Doni di Tanjung Priuk, Pak Andi Surya Kencana, Teh Anggraini di Tanjung Sari, Abah Yayang Sukabumi, Kang Tatang Suminta di Jalan Bangka, Uyut Oka Jakarta Barat, Kang Rado Depok, Ayah Pak Nur si Kembar, Kang Teh di Cilengsi, Oge Ayah Pak Hasan di Ratu Jaya Depok,
1: di Lajeng, Kang Atep teh ditulisan di DJ Pak Herman. Eta teh Herman adalah Langkosim anu aya di Endrek Jonggol di Jengwangi sareng Kang Bentarnya si Juru Gambang mun oge sami di Bumina. Pak Jamal oge nu aya di Rangkas Bitung teras Abah Muksin di Kebon Pedesnya di Bogor. Nepangan oge Kang Omen di Narogong, aya Bunda Alfa di Cibinong, aya Teh Irlani di Gorontalo. Nepangan oge Bapak Haji Eman di Kampung Gedong Pasarbo, aya Pak Ining di Ciasmara. Teras Kang
0: Kandar.
1: Kandar. Mohon eta mah di Payung Sari nya, depan Jalu Ciamis. Nepangan kanggo ka Abah Rusana sareng Abah Usman. Abah Usman mah tadi Ciamis oge sami nya, di Payung Sari. Pak Tono di Rangkas Bitung, aya Mang Tono oge di Pondok Gede. Pak Jubaidi di Sukabumi, telas nepangan oge Bapak Sadit Baso, aya nama di Cibeas ngalih nya. Kadet Bocor di Pasar Kemis, Teh Titi Dewi oge Bapak Ahmad Hasan, nepangan Bapak Mamat Ulung di Bumi Asih, Ayi Apanarisma di Pasar Kemis, sareng Abah Hani anu aya di Cileuksa Sukajaya. Mangaten ini.
2: Alajeng deui ka Amitra di Sumedang. Pak Mardani di Bekasi, Ibu Umi di Pesanggrahan, Kang Albari di Ciputat, Pak Guru Dimiati
1: sareng
2: di
1: Ibu Ayam, Ibu Yamnanya.
2: Mbok Nomai di Cengkareng, Kang Nana Sukarna di Nirwana Tangerang, Pak Jasna di Singaparna, Bang Black di Pasar Kemis, Kang Beri di Jonggol, Bapak Cipto Murdoko di Pandeglang, Kang Kong Doni di Gunung Sahari,
1: Kong Dani.
2: Kong Doni.
1: Kang Dani. Pak Haji Dani aya ge di Piktur Buarannya.
2: Lajeng deui Bang Komeng di Pandeglang.
1: Mama Anggun
2: di Jayanti, Pak Wahab di Karehkel, Kang Dadang di Sawangan, Teh Neni di Cariu, Pak Nur Opik di Pagedangan, Pak Dayat di Baduy Dalam, Mama Uut di Tanah Kusir.
1: Mama Uut di Tanah Kusir. Jadi ini beri nambihan atau sekat?
0: Ayah Edi, ya
1: kan? Ayah Kenny, ayah sah.
0: Kang Alpendi. Kang Alpendi di Baduy.
1: Teras.
0: Haji Nana di Bandung Barat. Kang Hamami di Setu Panongan. Ibu Ani di Cibato.
1: Teras
0: Abah Pak Sandri di Parung Panjang, Pak Endra Askar, Mama Rangga di Ciamis, Ayah Pak Gogom di Bogor,
1: Pak Gogom,
0: Aki-aki Gaul di Kampung Batu Bogor, Ayah Pak Aep di Karacak, Mama Anis di Pebangbon, Ayah Aden Abdullah di Pebangbon,
1: Ibu Na Er putra nama Mama Anisnya.
0: Kayang Ayah Kang Abed, sarang Pak Entong Mahrom di Parung Panjang, Ayah Abah Tita di Cilongok Tangerang, Pas Saja di Bumi Asih.
1: Kang Atep mana panganan pada dalang-dalang. Pangan Kang Uta Ketua Bapak di Kabupaten Bogor, Bapak Haji Ujang Buhori, Dalang Ogi, Dalang Ajim, Dalang Kosim, Dalang Denggala, Mohon Dalang Oleh, sadayana pokokna mah kum kepada dalang. Alhamdulillah RRI masih nonte magelarkeun pagelaran wayang golek mekanik. Sok sanaos henteu langsung oge tetep urang mami cinta karena seni tradisi urang, khususna kesenian wayang golek. Nu terakhir Kang Atep nepangan kanggo ka para paniten nyaeta PWG. PWGT nyaeta paniten wayang golek eta teh. Mohon PWG sadunya. Aduh. Khusus eta mah nya.
2: Berarti itu tempatnya di mana saja
1: berarti? Oh eta mah di Jawa Barat teh di mana-mana. Mohon.
2: Eta naminat PWGT singkatan dari apa Kang Atep?
1: PWGT sapertos RT rukun tetangga.
0: Singkatan.
2: Sanes paguyuban.
1: paguyuban wayang golek. Pamiyarta wayang golek.
2: Pamiyarta wayang. Pamiyarta. Pamili Jawa mana paguyuban?
1: Paguyuban.
2: Komunitas.
1: Komunitas.

0: kami eta ge kepaguyuban pamirsa pamirta
1: pamirta
0: wayang golek pecinta wayang golek teteh
1: mohon kangep mohon
0: mangga urang
1: dilajengkeun deui
0: kana lagu ini lami tadi urang nepangan nya duh duh duh pamin teh bilih anu protesnya prung

Tari Merak merupakan tarian tradisional khas Jawa Barat yang diciptakan pada sekitar tahun 1950-an oleh seniman dan koreografer ternama Raden Cecep Sumantri. Tarian ini berasal dari wilayah Pasundan dan terinspirasi dari keindahan serta perilaku burung merak di alam. Gerakan tari merak menggambarkan tingkah laku burung merak jantan saat memikat burung merak betina, terutama ketika memamerkan keindahan bulu ekornya yang anggun dan mempesona. Gerakannya lembut, gemulai, dan penuh ekspresi, mencerminkan keindahan alam yang dituangkan dalam seni tari. Seiring perkembangan zaman, tari merak mengalami pengayaan gerak tanpa meninggalkan unsur aslinya. Tarian ini biasanya dipentaskan secara berpasangan, dengan peran sebagai merak jantan dan betina. Setiap gerakan diiringi musik tradisional berupa gamelan dengan gending macan ucul, yang memberikan tempo dan suasana ceria. Keindahan gerak, kostum, dan iringan musik menjadikan tari merak dikenal luas dan sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta. Kang Atep.
1: Teteh.
0: Ayeuna mah teh Nining teh hoyong pisan ngupingkeun naon lalakona saha dalangna saha tokohna anu bade dipedar kuki dalang dina wengi ayeuna.
1: Aduh, mani panasaran teh.
0: Panasaran.
1: Panitia ge panasaran saha anu bade magelarannya dalangna nya. Mohon mangga kanggo ka para panitian sadayana pagelaran wayang golek Mekandik Nalanggungan Pro 4 RRI Jakarta. Dalang anu mancen tugas dina wengi ieu nyaeta dalang Ki Ujang Muhtar AS di Karawang. Mohon eta teh kasepuhan oge ayeuna namanya di Karawang teh baktos ka Bapak Dalang Ki Ujang Muhtar di Kang Atep separa kancanya. Nah, carios anu bade dipedar dina carios milangkala di Indraprasta.
0: Gitu.
1: Itu ulang tahun.
0: Ulang tahun di Indraprasta. Indraprasta teh.
1: Indraprasta teh eta teh di Nagara Amarta.
0: Nagara Amarta.
1: Tah kitu.
0: Saha wae tokohna Kang Atep?
1: Tokohna mah seueur eta teh nya. Mun tapi dina adegan anu kahiji kacarioskeun di pasisian Nagara Amarta.
0: Gitu.
1: Di pasisian. Di lembur singkur.
0: Oh, sanes di nagarana.
1: Sanes malahan ieu mah nyarioskeunana
0: di pasisian
1: di lembur singkur anu tempat anu nyaman le pokona mah. Namina Tegal Gorowong Tumaritis.
0: Tegal Gorowong Tumaritis.
1: Saha cen anu urang Tumaritis teh? Paniten tos pada terang sadayana. Aya Semar Badranaya kairing kepala putrana cepot
0: ya.
1: Dawala sareng Gareng. Gitu. Bade naon atuh kitu nya?
0: Ya atuh.
1: Maksudna teh kunaon geuningan?
0: Ngarayakeun milangkala
1: teh. Milangkala teh kadana mah di puseur dayeuh nya. Nyeroskeun di Tumaritis teh cepot naros kamu jadi sepuh.
0: Kak Semar
1: sabenerna ieu mah tuduh poin we nya sabenerna ari indung abdi teh saha Pak?
0: Gitu. Semar we hungkulnya.
1: Sabab manusia lahir ke alam dunia teh taya cukang lantaran indung jeung bapa. Ari bapa mah nya bapa Semar ngan lamun indung mah teh percanteuneun cepot teh. Apan dibejakeun ku Semar teh apan cepot indung maneh mah itu. Indung maneh mah nya ka seuteuragen. Tapi cepot teu percanten. Lain-lain eta. Indung abdi mah pa lain eta. Kitu keukeuh. Nanti hayang apal indung anu sabener-benerna. Dugi ka Semar teh ngambak sia geuning teu percaya eta indung anu ngakandung sok urang teh kudu bakti kana jadi indung. Cepot keukeuh lain-lain eta. Da indung abdi mah ibu ati.
0: Kang Atep mah teh Nining teh muni serius teh.
1: Indung abdi mah ibu ati sareng teh Anggera ini sareng mamah Nenek
0: mamah
1: Maya sareng teh Neni tak eta indung abdi eta mah sami indung keneh tapi indung dina di pawayangan. Tak kitu teteh janten aya patarosan tinu jadi putra cepot ka Semar. Kumaha korelasina sareng eta carios milangkala di Indraprasta. Akan ngoka para paniten sadayana mangga dangukeun wae pagelaran wayang golek duit katutug supados terang nya.
0: Mohon.
1: Tah kitu. So,
0: da panasaran teh Nining. Panasaran wae sih Kang Atep teh. Naon anu bade di
1: pedar ku kidalangnya? Tini ge panasaran sami.
2: Penasaran tuh Kang Atep.
1: Teh nuju nyerat naon teh Tini? Oh, pinter ayeuna mah langsung diserat serius. Nah, sareng maksud tujuanana. Manganjangakeun kanggo ka para paniten sadayana pidangan pagelaran wayang golek Mekanik Kalangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Dalang anu mancen tugas dalang Ki Ujang Muhtar AS carios anu bade dipedar milangkala di Indraprasta. Di studio nyanggakeun Wilujeng Wengi, Wilujeng ngadangkeun.

0: Mendra Mendra Winulan Sastra Tinuara Ganti Panjanga Uskanda Purwantara
1: Basana Purwa
0: Purwai Kumaran Wiwitan
1: Dupi Tara
0: Tara Haratosna Carita
1: Nyarioskeun di mana Abah Dalang
0: Kacereos di hiji kampung anu singkur babakan ditingkerna ku pasabahan
1: Ya iya
0: Ngematna jalan jajahan rajeg tatangkalan jiga nungiuhan ka jalma nu sering liwat ka eta kampung.
1: Laras.
2: Hiji.
0: Malaya hiji kampung katelahna kampung tumaritis babakan Kendal Grobong.
1: Sumuhun.
0: Malinu jadi kapetengan kejabiri pun Lurah Semar kuda bawana mantan raja ing Sunyaluri.
1: Mantan.
0: Mantan raja ing Suralaya. Mantan raja ing Sawarga.
1: Doh eta pisan do inggih.
0: Jalma nu teu hayang katangar tina kagagahan ka mantra gunaan tur kasaktian oge karongkahan.
1: Iya inggih.
0: Gawengan ukur nyumput buni di nusaan negrat bari teu kataren ruban beungeut ku saweuh.
1: Leres.
0: Jalma DPDP handap asor. Kajen dihina tibatan diri nangahina.
1: Doh laras
2: kulan.
0: Pamente bodas salira hideung. Oge eta ngalambangkeun simbol keur dirina Lurah Semar kuda pawana.
1: Laras ari
0: bodas. Bodas ngalambangkeun beurang. Hideung nyata tanda peuting jemplang. Malah Semar di mana lunta curugna nunjuk ka payuntaya di anu wajib di ibadahan angin Gusti Sawiji.
1: Laras.
0: Cing sajalma nu nyemana sajabati ka Gusti Tangtu ingkar tina kamanusaanana.
1: Laras.
0: Ramu lima dipengker nyata dirungkupun teu mepohokeun kana lima waktu. Lora sar magrib isya lan subuh.
1: Doh eta pisan kulan.
0: Lengga dina jejedug mung ayat tilu sampun ngajengan hingkang putra Asra Jingga Dawala Katut Dalagare.
1: Laras.
2: Ari gareng aya.
1: Aya.
0: Anu sadaya sreg tumungkul hamari kuluk nyembah narimang sabda. Ajrih ningali pamur Ki Lurah Semar kuda pawana.

0: di dunia dua papasangan ayah salah yang bener.
1: Milih.
0: Milih salah tangtu cilaka.
1: Milih.
0: Milih bener tangtu.

pagelar Semar kunjung pakuning alam mulat medal Siti Bengkar.

0: aku nganu singkur babakan tengker ku pasawahan.
1: Iya iya.
0: Malah ngematna jalan jajahan rajeg tatangkalan jika nungihan kajal manusring lewat kaita kampung. Nu jadi kapetengan di kampung tumaritis kejabilura Semar kuda pawana mantan.

0: Mihangan di kakawet daling lisan barisungkan pangaribawa kira semar.
1: Ayana.
0: Songas malalanging jagat tewa bataraji cepot anak bapak kaharup diukna tari korsina ngarah ngobrolna tumanina.
2: Beres pantun. Becak ketan. Apa yung kang?
0: Hehehe.
2: Ata pakai seuri ya kang mah.
0: Eh. Dipayung ngaturkeun semau ngarcana maya sema abdi di dampal sampean bapak mugia bapak nampi ditarima ya. Kali tidinya bilihna tu abdi kirang tata tidi duga celogog hapun ten anu kasuhun meninggali nu dipamri hampura anu diteda urang pada saling maklum anaki
2: saring hampura nya kulan
0: sabab neon kolot naon ngarana lamun bapak teu bisa mere panghampura kanu jadi anak
2: tah eta nya
0: kolot naon kasebutna di mana bapak teu bisa mere pangdoa ka aranjeun sarerea
2: laras.
0: Saya oge salajengna bade aya kersa ti malanaun abdi teu ngarasa reuwas digingsir ku bapa tansah diajeng-ajeng angin dawuhan bapa. Kaiji samemeh pok ngomong prak nyarita kade urang teu manusa urang syukuran heula.
2: Sakedahna tuh kulan.
0: Jeung maneh kudunya hok naon aya harti syukuran. Naon harti syukuran teh Jang? Aya syukuran teh wayak ieu urang kudu ngin tumpeng Pak. Lain.
2: Lain.
0: Ngawudu lain ai numpeng mah jeung nyeun sangawuduk eta mah sabagian tina integral sirat
2: sabagianana
0: dina syukuran dewek mah lain nanyakeun lain sabagianana nanyakeun teh naon arti jeung eusi syukuran nu balek ngomong teh jak
2: aya harta saha
0: dina ieu teh ah karasa sia ka aing nyebut manusia harimau
2: eta da heureuy teh digedekeun akang mah
0: teu becus mah ajit dong teu hirup teh goblok
2: ari ngacung pangheulana
0: manehna oh syukuran jang terang naon harti syukuran aya harti syukuran teh urang teh kudu pepencitan mencit hayam mencit doma bae dituna mencit muning pepencitan syukuran lain pepencitan oge okay, sabagian eta mah tina syukur dewek mah lain nanyakeun sabagianana eusina
2: eusina syukuran ye
0: eusina eta mah sabagian syukurannya eta kanu kagungan syukur lintang tikadat ilahi robi kagusinu kagungan bumi langit sawarga naraka katut pangisina sabab naon karasa ieu nikmat gede nikmat leutik teh ku anjeunna bet ditambah deui ditambah deui malah geuning karasana kiceup anu kapiceun renghap napas teh anu kaliwat tah gular giler panon tanpa make oli urang bisa ningali paham bisa ngucap pangamung bisa ngangse cepe bisa ngadenge leungeun jeung rabana suku jeung lengkahna teh teh nikmat anu teu karasa ti anjeunna sumuhun yu urang syukuran ka anjeunna ngajeblak surat ar-rahman diri
2: anu kumaha unggalna kula
0: geus disebat pabiayi ala irobi kumatu kajiban tegedir
2: hartosna
0: hartina nikmat kami nu mana nu dibarongkeun ku manusia sarerea nu hirup kumuh di alam dunya sedang ieu nikmat teh kaungan kami dauhan nu maha kawasa narima nikmat kaungan Gusti urang hiji manusana yu urang syukuran ka Gustina ku jalan iman takwa ka anjeunna tah eta pinter mana
2: pinter
0: ai nu kadua urang syukuran ka saha ka indung jeung ka bapa diwajibkeun syukuran ka ibu sareng ka rama penting naon margina moal aya silaing tanpa dewek jeung indung indung anu ngandung bapa nu ngayuga 8 bulan indung ngakandung tapi indung teu jadi pundung sanajan nyerina kalangkung lang lumatakan de indung tunggu rahayu bapa tangka derajat da keterangan ge anak bakal duraka ti indung ti bapa lamun kalakuan teu hade jeung pangeran pangeran teh moal ngariduan ka eta anak
2: lar
0: lamun teu anak buru mentah di hampura leuwih teu ka indung jeung bapana
2: eta nya ceuk.
0: Alah, saya kartos tu abdi pak.
2: Wahnya,
0: bagia, bagia. Nanging abdi bade tumaros ka bapa. Naon jang? Sabab naon kuring teh sok seueur ngalamun ngahurun balung, mikiran ngeunaan kana pribadi guring sorangan. Kunaon gitu? Kabeh jelema nyebutkeun si Cepot itu bin Semar.
2: Benar.
0: Tapi hanya kal jenis si Cepot tebuka indung, Pak.
2: Ya, benar.
0: Kawing teh bingung. Kabeh nyebar di mana-mana nganyatakeun si Cepot boga bapak tapi indungna teu bogaeun. Kawing teh aya nu ditaroskeun deui. Naon jeung saha aya mamah uing, Pak?
2: Benar.
0: Itu, Pak. Lain seuri. Kudu perlu diterangkeun.
2: Ya, kudu diterangkeun.
0: Ai silai.
2: Cep.
0: Cek dewek baheula tong comet tong loba omong geus sidem ku diri pribadi.
2: Nya.
0: Di HP. Da indung maneh mah ka konser ka mana-mana ge, indung maneh aranna Dewi Setiaragen. Pan eta mah ibu kawalon. Ya,
2: indung sampeuran
0: eta mah. Indung sampeuran tama indung tere cek kasarna mah. Uing malah nanyakeun indung sampeuran saha indung uing anu ngandung anu sasatna anu sayakti indung uing teh saha aranna kieu ya. Lamun si lain hayang nyaho indung aran anu ngandung sasat anu jelasna ngan omat entong-entong batur indung suku sia ulah dibejaan
2: ada ulah comel ya mehape biwir
0: rahasia
2: mehape biwir
0: kieu lalakon
2: mehape biwirnya cep.
0: Baheula dewe kungsi jadi raja keur ngora boga aran teh nyaeta Sanghyang Ismaya sejati.
2: Wah eta atuh Dim.
0: Di mana bapa jadi raja di negara Sunyaluri?
2: Di Sunyar cakulan.
0: Sawarga nu dewek Suralaya nu dewek. Tuluy. Harita dewek boga pamajikan kanungaran Dewi Kanestren Widadari nu geulis lain kaulinan endah lain pupulasan.
2: Kadang imas
0: Widadari pamajikan bapak, pamajikan dewek teh Widadari boga anak tilu, si lain si Dawala jeung si Gareng. Anjir, urang teh Dawala anak Widadari ini. Kunaon garoreng ge nya, Kak? Dewi Kanestren teh boga anak jeung dewek si lain. Harita teh masih kena orok beureum kene. Raremut juga belatung ulang.
2: Iya belatung ulang benar.
0: Barang dewek ngeuna jadi raja kadatangan nyaeta opat Sanghyang. Di antarana Sanghyang nu disebut Nur Cahya, Nur Jati, Nur Bumi, Nur Geni.
2: Bah eta.
0: Oh eta. Maksudna dewek titah turun ka Marcapada, titah turun ka dunya. Pangnabi barang lungsur ka dunya titah ngamalkeun hiji agemannya eta layang Jamus Kalimusada.
2: Leres.
0: Anu ayeuna jadi palsapah di nagara Amarta disebut lagi lambang kaagungan nagara.
2: Duh, leres kulat.
0: Tah jadi tong ngamana harita dewek barang turun ka dunya da baheula mah teu kieu rupa teh. Lain agul kaset ngalempereng koneng para wanu teu kagenam ku dewek.
2: Bener.
0: Jeung teu botak dewek. Barang nepi ka dunya robah wujud jiga ucing eueuh buluan. Anjeun. Tani ieu we buuk geus sakieu ngacung aja. Barang dewek nepi ka dunya inung si lain teh ngajerit ti sawarga ti sunya.
2: Ngajerit mi.
0: Maksud ngejeritna, Kang, da dewek teh jang ulah balik deui ka sawarga, disumpah ku opat Sanghyang borok yen ka sawarga panggih jeung indung maneh ge teu meunang tepi ka ayeuna. Ketat nya, Pak. Ketat nya.
2: Bener.
0: Tawing kumah hari tadi tinggal kun bapaknya dialungkan ku inung si lain. Dialungkan. Kamana? Kamar capada nudis alungkan tihla si lain ngan ku dewek disanga. Barang disanga ti leungit ka saimbangan aing teragrag. Sia teh irung maneh kana batu jekuk di dagor. Numatak demes sia teh jang. Lalawora tuh deh siapa, Pak? Hampur apa sararasan teh ka babaturan. Paingan demes eta irung kuring, Pak. Beuting lamun teu digagor kana batu mah uing jadi palurah di dieu. Atawa jadi bapa babi di sauing teh.
2: Hayang ngaseuh teh.
0: Kadua si Dawala nu dialungkeun. Uing nya Umaha sarua leungit kasaimbangan irung sia teh sasati kait kana pager dibedol ku aing hese nu matak dipaksa tah manjangan nu matak monyong inung ya. Aing
2: ora geus
0: nya Kang. Kolot teh tuluna lalawora hirup teh. Heeh,
2: kumaha mah.
0: Beung peda eta geus kolot meureun leumpang papariulan meun.
1: Ari ngaku geus kolot wae.
0: Nu terakhir si Gareng. Kumaha si Gareng? Kumaha si Gareng? Sarua leupas sinala tampanan dewek. Mentong kana et kana terong irungna subatak ngajenol sagede terong. Sagede kumaha terong nya, Kak?
1: Si Gareng mah ku kurudung geuna
0: geus, Pak. Kitu. Tayina geus tong nanyakeun eta, malah dewek teu ngamalkeun layang jamu sakali musada nu ayeuna teh di hari ulang tahunkeun di Amarta.
2: Eta bener.
0: Pangna sok di hari ulang tahun kente. Nah Pandawa teh ayeuna nu dititipan ku bapa eta layang jamu si Dipi Gusti lain. Naon atuh Dipi Pusti-Pusti nya? Kade, ulah salah. Jimat mah lain Dipi Gusti, Dipusti-Pusti.
1: Nah eta kade kulangan.
0: Naon sababna bakal di hari ulang tahun geun layang jamusna mah teu sabaraha, teu sapira anu bakal dibuka teh eusina layang jamus.
2: Wah eta laras nya ngajabarkeunana teh nya Kang.
0: Pangna bapa supaya bisa muka eta apan aya dewek aya layang jamus dia marta aya dewek.
1: Eta dua papasangan teh nya.
0: Kitu ta eta. Lumatak yu ayeuna urang init ka Amarta da boga kawajiban urang timulu andil kana rek muka eusi layang jamus sae pa sok bejaankeun inung ilaing mah tong dibawa ribet
1: gareng
0: si gareng ulah
2: oh si gareng mah
0: titah maturan inung ilaing kitu jang sae sabab empal pacan barang ujung ngobrol kayaan Semar kalian Astra Jingadawala sasumping narasi kumpayana anu kairing patih panusakti di negara bental ayy maragi kumayana tika pripati ka pencerot getihnya etaku Raja Astina nganyata kenti negara Astina kenuju kena musibah garwa nasiodan nukatelah banawati nuju terdamang walas itu kaya anak-anak kumbayana lunta katumaritis sumarti kangangan
3: Kang Semar tong waka ini aya sora saha eta permanakeun geus deui
2: aya saha
3: bagiakeun Kang
2: aya tamu tul
3: saha pot apal sora eta
0: salah permanakeun geus ya ulang-ulang wae
1: Oluh.
0: Sora saha? Eta teh sorana juragan kasepuhan nya eta Resi Kumbayana. Gering sia bener da wala.
3: Di mana?
0: Di jajar Sokalima Munur.
3: Amparkeun alketip.
0: Jablet alketip di mana? Sama ke barolong
1: hirup. Subuhkeun roti.
3: Bagiakeun Kang Semar. Bagiakeun Kang. Ningi. Sarang saha nu anger patih panu sakti kalebet

0: Waalaikumsalam. Dah. Gas. Semana entong milo ngomong.
1: Jangan nuju batuk salirama.
0: Atuh kunaon make mimilu mane?
2: Abdi saleh cenah nguji.
1: Batuk.
0: Abdi geus serak. Loba teuing sinen geuneun terus semong ngomongan dulu.
2: Mundur mane mundur. Wala.
1: Sakali.
0: Datang nira ringkung kunan ingkang pada tumrangan. Tumrangan lana ingkang sampun pada

0: areling kula
1: mangkailing rumingkang di bumi alam dharma ukuro wayang ragataya pangawasa adang lagak

0: mah pangabaktos si Imam teh sepuh hag ditarima.
1: Hag ditarima dik.
0: Kaula hiji sono kaduana nepangkeun ta ieu patih ti nagara bisa disebutkeun puluh itu.
1: Wah eta kulan.
0: Ieu teh patih katelah patih Pandu Sakti. Raja na tina nagara sok disebutkeun ramena Karang Kancana nyaeta Angger Pandu Wirandanu.
1: Tah eta
0: nepangkeun kaula Ki Semar. Pandu Sakti sami-sami nepangkeun kaula Ki Semar.
1: Haji
0: Jaya Lodra.
1: Jaya mah.
0: Hampir teu kenal abdi upami teu ngeunakeun diri. Ba moal moal wawuh da kakare ka dieuna ge. Kakare ka dieuna geus mah.
1: Ya tah.
0: Ayeuna tukang saha paman? Si Cepot jelema balangsak.
1: Beuteulina aya ganjelan.
0: Lamun lain disemah dagor ku aing. Semah kapihatur jelema nu tara salat. Gila mah nuntun nyahun kiblat. Anu mangerana kana batu ali.
1: Batu ali digedekeun sieuna. Nu mangeranana kana bangunan.
0: Sabar wae kak, sabar. Geuneh daulah.
1: Gendeh.
0: Urang mah narimakeun jelema kos hieu papatutan. Mane angkat ka mana? Sareng tos sumulih ti mana? Tresa rumpaheun katumari ti istimasian iber ti mangkukna. Hiji sono tina lila hayang pangih tina lawas pa angang kula ayin. Katilu perkara. Kaula teh kapripati kaponcorot getih mar nyaeta ku anggere sinuhun jakapitana.
1: Ketaris.
0: Maksudna satalina mah geus siap yaga rek luntak ka Amarta nempo Pandawa rek ngayakeun hari ulang tahun Layang Jamu sekali musada anu ka 74. Sumuhun sumuhun da abdi ge bade ka itu satalina mangan ka bujeng sumping salira hampura wae tu kahalangan ku kaula. Ih teu sarios bingah nu aya.
1: Bari mah penting mah nya. Bari mah lauk betrik teh nyedo.
0: Oge. Hapunten deui da teu aya katuangan anu mewah di dieu mah teu naon, teu naon, teu naon.
2: Aya roti teh make kecap ya kula.
0: Hayu salira seneng kana apem. Atu eta mah pangabege kaula apem nya kudu ngieun heula meureunna. Jang cicing jang.
1: Emrat
0: si goblok nu teu nyahun salat ngulon tempung ngomong nang ngareuyat. Siap mah salat nya ngareup ngidul. Apa na iwa Allah mah maha uninga goblok sia teh. Nya maha uninga geus sing umum anjing hirup mah.
1: Ya mah iya bah ya.
0: Kayak gitu akad yang nyawa kulon, ya kayak derai.
1: Abang kan datang lah burit wae itu udah.
0: Kau lah teh. Daya di kapeto na kuangir sinuhun ya kapitana ae nanti astina ker kata rajang wabah utama na garwa na siyoda na kata rajang kuabah.
1: Ah eta kulan damang wales.
0: Kata rajang wabah lain akak uuk. Ngomong kos beri santung
1: Oh iya iya
0: sahanu teu damang Angger Banuwati.
1: Ai Banuwati saha cing?
0: Ai Banuwati teh garwana siodana mah sumuhun sumuhun terang sumuhun sumuhun
1: beres bade awan
0: cing cepot ai Banuwati anak saha si Cusmin.
1: Ya anak Prabu Lahwana lah.
0: Nah si tete apa gitu pengen tersep kana golek sia. Jadi Banuwati teh putrana Prabu Salya nu keur ngora Bangbang Arasoma.
1: Eta apa kula paal riwaya
0: tetu. Ayeuna tetu damang walas kan.
1: Oh nya bener.
0: Boro nyarita katuangan.

0: Dan segala rupa teber asup
1: lebat atuh tuang
0: mun nginum kaluar deui
1: tuang bubur ya tuang bubur ya kalah diutahkeun atuh
0: lamun dibere bubur teh tuang bubur da diutahkeun deui meureun ku seueulna teu lebet kana hara
1: amun roti mah pihak tua nya mah
2: bilu sia eta mah
0: pasihan atuh roti teu beuki semua tebuki dan mereka dengan dua siki tidak
1: loba roti mabah
0: hai saya sumping ke dia punten nuka suhun weninggal ini pabri hampuran udah tanda kapal lain jadi kaulah menang panuduh nyaita tianger panu iran dan anu maksudnya kaulah teh titah nanyakan piubarin ke anjena ayena semar jadi kau latih titah nanyakan piubaran lintang tika anjir
1: kerayaran dong nanya kulan
0: sahur sahada abi madukun sanes kulan tukang ngajampe sanes
1: ya tukang panalasan lain bang yukir helep apa namanya
0: daun penyawatna panas
1: panas
0: yang selom kunan tukang utiis
1: atau acun kena kulkas
0: atau lebetkun kena kulkas cicing tong hore yang terame siya
1: dasar
0: saya malah mau lipat patahan ku aing teh kudu kitu teh guru musuh we gini ngomong teh
1: tinggang ari teh babatok
0: teh teh cicing aing teh keur serius saur saha abdi piwa sasatna teh tiasa naon-naon panu wirandanu nya eta ieu patina di baku kaula panu sakti cenah sampean teh jelema luhur ilmu leber wawani saur panuwirandanu bisa eta banowati jag-jag waringkas tapi kudu diubaran nyata kudu diangir mani ku getih jelema ulah ku getih manusia
3: getih manusia pak
0: matak nanyakan bener ente kali ya
1: iya
0: nah ngora kene ke sekolot
3: ya alhamdulillah aing malayin
1: cipir helep kan kalau tuh lah
3: ainu kolot teh seueur saha supir helep
1: peuncit.
0: Jadi kaula teh ka dieu terus rang, moal bisa jag-jag Semar lamun teu diangir mandi ku getih manusia. Jadi nu kudu ala pati teh di ala getina lintang ti sampean ayeuna.
3: Alhamdulillah.
0: Si goblok geus ka kolot teh lain melaan. Punten. Nah maka bisa jajak upami getih abdi diangir mani ka juragan Banowati mudah-mudahan.
3: Mudah-mudahan.
0: Ya mudah-mudahan ya da getih sia mah murah atuh. Da pun bapa masane darah darah naon atuh bapa maneh? Atuh boga ngaranne darahna teh.
1: Lain darah
0: oh lain a lain.
1: Lain
0: Citu Semar kumaha lamun anjeun dipetik pati di Lajiwa keur ngalandongan Banowati nyaeta keur nelasan pati mah aya patih panusati aya abdi mah sumerah diri wae
1: mangga teh
0: teuing nanging ari abdi mah kumaha sorupun anak
1: ya ieu budak utiluan ieu
0: tayi nu dua we heula upami sarupun anak cepot dawala abdi dipasrahkeun yen kedah dipetik-petik di Lajiwa moal bade ka mana-mana moal dek ngejat satunyang beas tangtos dipasrahkeun geuti abdi kasaha kaula kasih cepot teh pop
1: eta ka ganti kolot teh nya kasih antal jeung kasih emplat di kadinya
0: cing ka hareup ya naon
3: runding heula pak nah mending podaran kolot sorangan
0: si goblok aing ngomong punten punten kuring bakal karep akan mana mau bisa ngomong lain mun bisa mah duit keun ya deal
1: komersil lah kamu jadi jelema teh
2: ya jaman duit ieu aya mah lah
0: bapak kepengker heula lebet heula sok sok sok sareng abdi we urusanana teu naon
3: teu naon
0: lalaon jeung manuk bango geun.
1: Anu ngaku kopetahnya.
2: Jeung si emplat teu naon ah.
0: Kadejang haling pak.
3: iman yangan istilah nama salah mun kieu mah. Tong wanita ing dagor ku kuring mah jelema kieu. Kadeja. Anak aing mangan ieu we nu beula beda jauh jeung si ieu. Punten sepuh. Naon da, Pak? Pikeun, lamun perlu dibeli, dibeli. Mana duit? Lain teu butuh kana duit sing hideung, mah tu kolot-kolot tau diri hirup. Lamun anjeun meupeuskeun gelas-gelasna mah moal dek amek tapi nu boga gelasna nu bakal ngamek.
1: Ah, eta.
3: Tukang warung. Semar mah moal naon tapi ya kuring turunanana nu bakal amek kasia.
1: Anak mah ye.
3: Teka harti ku pikir teka hontal ku akal piraku tumbal jelema kudu diangir maniku getih manusia nah kurang satu luaya di marca pada kos lain dangiang hirup teh goblok hirup teh gak nah, wala cising siamah kebani gak jujur dong gue ngopi weh siamah kabina-bina ting temikir kolot-kolot abong kena tiba helad dorna teh jelema anu sok lukaliku nyarita ngaku-ngaku wiku tiba heula padahal sia teh loba nipu ka jelema teh.
1: Mana tukang putu
3: nih. Yo, istilahna manehna mah ngangurusi padahal tukang tarasi nya dia cicing. Samate nyambung pisan geuningan. Pengen we nuju ka Ramantara meunang atuh.
1: Eleh we teh pengen kitu. Bu.
3: Sok. Bisa sidau sasatna Semar dibawa getihna ngan syarat petik patih lah ala jiwana dawala anak Semar sebaru heje dua tilo ditemukai siun gitu aing lain jadi contoh hirup teh wiku kos gitu kalakuan kurang ajar pisan
1: tante pandita tante yip
3: barina cicing siapa diuk wadi dia
1: cicing
3: tadi mah siapa ngamera weh hirup nak. Oh, sakai deh bisa kuring masrakin nu jadi bapak syarat nasok kaluarkin hula getih satetes dina diri si dapala mana bapak entong ditempok polotot nada weh nanaona
1: weh auraan ya kelan
3: weh auraan gosunggul entong sasat kepala tewak ancurkan tewak si Semar pada ala getih keluar sinar dibikin getih bapak sia berarti panjang umur itu dibikin ayeuna bakal modar kabeh weh. Ada ada ada ada ada anjing goblok ulah ngejenggut buka aing sapis ya
1: ayangnya hobok rada bah eta bah
3: dasar jelema botak sia hirup wani kakak ulah ora

0: Dibikin ganti mama mani ayuna selamat dibikin merintah matri bayar.
1: Modai, modal.
0: Siapa yang hirup ayang modai?
1: Si Emi, yang panjang umur.
0: Hirup etanu di penta, paege seg tepanasaran demi melaan nu jadi bapak.
1: Kuduk umur, kuduk jodoh sih, ayo.
0: Nya gitu sih kak bapak, ayana dewek tak ayah bapak nunggu juga.
2: Wajib.
0: Wajib melaan. Sabab naon lamun ditinggalkeun sasatekukolot dewek nu kudu tanggung jawab.
2: Bener.

0: Agok perang jeung sia sapi. Kana jan sia rigigna kumaha gagah katempuanna waktuna gelut meletoy ya. Nyaho kana kaampuhan sia. Dewek nu ngabungan aci Braja Musti. Nyaho aya si Gatot Gaca. Rek ngomong naon si Gatot Gaca Braja Musti mah peda aing teralajo golek kitu.
1: Itu.
0: Ngomong.
2: Jadi
0: opi contoh nung orang. Opi contoh Braja Musti nempel na delengun si anjing.
1: Kamu ke Gatot Gaca percaya
0: nya. Di Gatot Gaca aing nyaho. Kukupan sanaka di Bima. Bayu rotak Bima kene. Rawe rontek Citra Yuda. Oi. Iya. Duh, hebat we. Si goblok yang sang dina naon anjing. Alah. Ai sia muntang dina naon da eueuh tatangkalan. Anya kuleungeun dalang aing. Maju sing haneh.

0: Pampura. Satarina mah dewek teh moalek dendam kanya. Satarina mah dewek moalek telenges kulantaran sieun masalah, kapaksa rek ngancam bapa dewek meureun dewek anakna tanggung jawab melaan menjadi bapa.
1: Eta.
0: Udah.
1: Ayo.
0: Udah siapa? Ampura we uing ka dieu teh ka babawa. Punaon mah kepimilueun ka babawa. Dawing matahina mau istilahna sok sering di masjid dan nguruskeun masjid.
1: Tukang ngepel masjid itu.
0: Tukang naon maneh? Tukang ngepel di masjid. Nah, mimilu ka jelema nu jahat kitu, pan dibayar aing geus tepati.
1: Ada jama butuhnya.
0: Aing teh jelema butuh, tapi kaki tu geus alus sagawe di dieu tempat.
1: Adan ari di.
0: Nu penting teh ibadahna ka pangeran teh bersihkeun hatena goblok
1: geus teh. Adan ari di loji mah, Bang.
0: Abdi teh lina masuk ceramah, nah atuh ditelulikeun. Lamun bisa ceramah, ceramah nu hade lain kalakuan teh hade hirup teh. Bisa muka di mana? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu amin.
1: Amin cenanya.
0: Goblok sia.

0: kabeh.
1: Lur.
0: Paman Komayana.
1: Nger.
0: Si Semar Lengit tanpa lebih ting lompat ke mana? Urang ayana ayah anak nak.

0: Bu Nur.
1: Nur, Nur, Nur.
0: Lamun awak kurus, letik, desa imang, aing menggede itu menggede awakna. Bangsat. Setan kapara. Iya. Tolong, tolong. Modar sih.
2: Tolong, tolong cenah.
0: Lompat ke mana? Dek lompat ke mana setan ni ke mana ke bapak si ala ala ala. Orang asra jingga di jamak masakan.
1: Iya iya.
0: Tahun ini aku Raden Gatot Gaca anu maksad badai ngawartosan Semar alatan badai ngayakin hari ulang tahun layang jamus.
1: Iya iya.
0: Dumugi kaya tapal wates nyata tumaritis. Asra jingga nuju di jamak masakan Gatot.

0: Suas semar tepi kakacau di tempat ayan laun. Si cepot di jamak. Udang pot.
1: Udah.
0: Alinaw eh, ya, Bapak Bubinsa tadi ya.
2: Ay Bapak Kodim ya kak.
0: Ay Bapak Kodim nuhun, yudagan nuhun.
2: Ay Bapak Satpol PP ya.
0: Utamina maaf di ngamu disyukurkan kagungan sifat murah je ngasih. Pasumpingan agan telat agan teka dina.
2: Telat akan telat.
0: Pada angkat ke mana kulan?
3: Enggak aja.
0: Kaulah tedik ngawartosan wa semar sasatna di Amarta. Dek ngayakin hari ulang tahun layang jamu sekalimus sada anuka 74 ya.
2: Beres.
0: Mua itu bisa muka usi layang jamu selain lamun lain bapak maneh pot. Nah telat itu. Ini tiba deka itu salutan sarombongan.
2: Bada sajungun sajungun.
0: Malayam ini tiba deka sajungun. Luntana ke Amarta. Barang abdi bada luntas pun bapak kasumpingan dorna. Dorna, dorna agan terang ka dorna.
2: Mana dorna ki?
0: Apa? Kasepuhan asina. Sumuhun.
2: Kita tanya apa? Ajau teh.
0: Maksud? Ai maksana teh nyegat heula kalalampahan bapa anu bade ka Amarta, saur dorna teh Kang wayahna we ulah ka init ka Amarta sabab naon? Kaula teh kautus nyatana ku Suyodana. Aya gan Suyodana terang? Apa? Apa? Wasyodana Raja Astina taeta ulah nanging cenah ayeuna garwana teh nyaeta nuju teu Damang Walas ka kasina teh Gusti Banuwati agan apal ka Banuwati
2: Banuwati apal
0: sih euy siang ngana nanya kuna apal jeung henteuna we
2: tes we kadunungan teh
0: pokana teh kan sanes panabi ka punggung ngayurian pilih-pilih teh apal
2: waktu si dengklok teh ba
0: kitu iya ba singkat we ai singkat nama kitu ngutamikeun cenah tiasa jagjagwa ringkas tapi kedah diangir mani ku getihna Semar.
2: Wait.
0: Aduh bener pot. Kaget agen nya.
2: Ruwasnya.
0: Ruwas meureun agan oge. Tah, abdi teh dipertahankeun. Ai bapa mah sumerah wae diri saurna teh pek kumaha wae bisa ngempun anak, upami kupun anak sasatna dipasrahkeun meureun abdi moal ngejat. Ai abdi pan panas.
2: Kesel panjang anak.
0: Ayo contoh ya model agan juragan bima teh pada ditelasan ku abdi nyeri hati mua nyepugu. Eh
2: tak ada lagi
0: kolot ke anak anak ke kolot.
4: Bela.
0: Bela. Bela. Kayak tak kayak gitu abdi kemarin gitu.
2: Jadi bela kan baik.
0: Tapi istilahnya ai korawan usajin mendekat iring wadia balad dendawa buta abdi mah teh acan arah rapal hiji hijina ujuk ujuk gitu. Eh ngaributkan itu malah itu abdi membela.
2: Jadi bela pan akangnya.
0: Ana selongkrong teh Patih Pandu Sakti. Eta abdi barang bade ngahajar pamenteuna ku anjeunna di payudon. Abdi disiamak masaka.
2: Cieu breda Kang.
0: Wah, teu daya teu upaya leng malah abdi tadi tiasa nyiter jadi lieur nyiter teh kumaha.
2: Anu anjing bari.
0: Oh, kana lagu-lagu.
2: Anu anu sebenarnya paraga teh, Pak.
0: Nya. Gagah. Barang abdi teu walakaya. Wah itu budas pisan tanagana. Kasumping asa satu kaburu sumping akan bag jawa ya atuh kan? Pokok eta di nungan yang jauh.
2: Kayak kene yang.
0: Kayak kene komo kurang orang manting ngempos.
2: Kurang orang masih betnya ba. Kurang orang apa?
0: Wayana mana si Patih Pandu Sakti? Anu bi ku ageun ditinggal. Tang tang kumane?
2: Tang tang kan?
0: Tang tang. Kang tanggung maha nyarup nak itu turutan omongan kaula bahasa kaula kade ulah nyalahan si betang tang si negelut jeung kaula.
2: Sebelah weta,
0: siap.
2: Tah kadinya.
0: Kali itu.
2: Hmm. Ya, eta weta.
0: Siap. Eh, wani aing aya dunungan ieu mah.
2: Heeh.
0: Mangga kan.
2: Anger aya dunungan ieu mah.
0: Siap weh. Mangga.
2: Kade.
0: Sarana Patih Pandu Sakti. Hei. Woi. Pandu Sakti, Pandu Sakti. Ulah colok deui ka tujuh teh.
2: Tong cepet deuing atuh. Santer teh Kang Koran.
0: Lamunnya sampean gagah sakti mantra kaula tandingan Raden Katutaja. Lamunnya gagah sakti mantra ku netandingan Cocodot Nangka. Katut aja pinten kurui bisa hai ngomong gitu tuh dalih na pinter waktu na prak-prakan
2: ya gitu ya mama kan
0: pati pandu sakti ati pandu sakti
2: ora wedi
0: maju lamunnya gagah sampean jengkaulah Gatot Kaca lamunnya gagah tandingan Gatot Kaca urang sirih tekalau dira ngakan nangka uta uger kira-kira naon sih kan ulah gancang teui urang sirih tekalau dira lamunnya luhur ilmu leber wawanen tandingan kaulah kaulah muang gejat ku satunjang biasa ini maju serang ha aduh gancang-gancang doi ngatu mama tahan deh liur kau ina
2: lagu tablo lagu tablo makianya bu
0: pemin-pemin aja lagu tablo maaplen
2: jangan-jangan lagu tablo
0: tandingan Kadijaya kaulah tandingan Kadijaya kaulah tak itu tak itu lagu Kadijaya. Ayo maneh balik deui. Ayo maneh balik deui. Ngomongna. Ngomongna setan, setan.
2: Anjo karenya bunuh
0: lah.
2: Letik karena ih.
0: Pot, balik. Hei. Kumata dina nangtang abdi. Suanten sami teu sareng agan keur ngora. Kalus ngeleyek kedungkul sia.

0: bangsat. Saya
1: kaula ngaran Katut Kaca.
0: Katut Kaca.
1: Iya.
0: Adegan. Iya lah mati berdegung. Tenaga na panas kuat setengah lawan abdi. Abdi pan tenaga itu sekolot.
2: Berapa hari kau tu sabar aja kan?
3: Aidahar makembul dong.
0: Aidahar makembul abdi deh. Sangaran andika.
1: Iya kula Gatut Kaca.
0: Katut Kaca.
1: Iya.
0: Naon maksudna make najong ka kaula
1: dabongan ngahianat turunan Uwas Semar. Beja manar kancam patir ngalagetihna Semar bener
0: bener.
1: Tuh cek abdi ge nya teu nyalahan.
0: Hapa kon wani maring aku
1: ora wani dening apa sakrebu kula diri.
0: Sobat-sobat

dala ela balay. Paingan kasohor kagagahan na karasa tinggilan na mati pisan. Tapi awas. Eleh kaulah tinata naga tapi tahan kaulah buka senjata yang disebut rawedunya. Kaulah mualang kumapalau. Tahan senjata rawedunya bakal mengket dengan angin kasih.

0: Ya.
1: Maka
0: hebat juragan Enom, tapi itu Patih Panusakti lain eleh kalaka maju bari mentangkeun senjata rawe dunya.
1: Terus kitu.
0: Hayu dewek teh rawe dunya teh asa-asa inget euy.
1: Asa wawuhnya Kang.
2: Zaman baheula ya Kang.
0: Zaman baheula.
1: Zaman Bah Juli.
0: Heeh.

0: Senjata rawai dunia bisa menjadi panah-panah rupa-rupa pan.
1: Wahai,
0: leluguna balik dari itu numengket mah sasat panah anulian. Modar sega tukasa. Paman Komayana nger. Si Semar ke mana? Bapak-bapak silakan antos bahaya ipat. Ipat ranaya tuka ke mana? Tewas sadayana nu sejenta yang nu mampu kange ngalawan salira gening nyata lintang ti angera anu gagah barang ngatut gaca benang panangan anakku senyata rawe dunya senyata ngerti anu nalian magening senyata nulian pinter ora katenger gagah ora katara. Tapi gini si Semarat ayah lengitan pelebih duka kamana initna duka kamana lumpatna sedeng genunirik arah tegetihna sintang Semarat bandra naya nger parene tieta te ayah turun sasat nasi Semar ulang ala wagetih nasi sepotuh muka tinggalin lumpat
2: sarwa turunan aneh kerja
0: Bapana ayah anakna pencit malah tegur di pencit urang kubur koropes hartin lo kubur koropes te kubur hirup-hirup iya saate si siapa apan te sami getihna dek sawari kente ken baik penting benang ken benang munur pemasok kamana adina tadi kabur kabe oke okay. Tinggal si siapa turgo goro bedegong somong tebak wangga

silawala lumpat juragan anom kabengket pandangan anakku senjata rawe dunya. Hai rawe dunya teh bisa mangrupa enam, bisa ngeluarkan panah hiji jadi dua, dua jadi opat. Nah, iya bapak dewek hadena ge kabur jeung mah dewek silawala lalumpatan. Asrat jingat kasat

0: bangsat anu padekan negara amarata. Atu jalama dikubur kropes pikilami pikir perlaya ngemasing pati dina eta tiro kubur sapada harita. Tuna anu lucu dikubur kropes asrenggah. Nya tetemu sasat na ka langit nu sasat ka dasar bumi nu katujuh.
1: Iya ibe.
0: Takut sap di dasar bumi pegawan tabuga.
1: Laras.
0: Hayang tabuga teh ramana nyata Dewi Nagagini anu diremukeun ka Raden Bima. Gaduh turunan nyata Antreja. Tujuh mayunan eyang nak nuka telah antabuga di dasar bumi Antreja maksat banding markusan. Aymargi di negara Amarta bade muka esina layang jamus. Ayan tabuga temang rupa orai nupang gede-gede na orai tapi waspada pinter ora katenger gagah ora ketar. Di payunanku insunaku anjirnya etaradin Antreja.
2: Iya, kasep tapi salam. Sampurasun yang yap yap yap yap.

0: sampingan ingkang putra Den Andrea. Soksana sujud orai tapi pinan ditawas pada permana tinggalan. Bisa mancala putra, mancala putri.
1: Mancala putra.
0: Putra bisa jadi pemegang.
1: Putri
0: bisa jadi wanita ala

0: antaraja kaulan tipayun waya panjenengan ngaturkeun sumah kaulu jengan kahunyuk jeung Hyang Mugia Nampi ya ditampi nuhun
1: tarima kulan
0: malah gining Hyang teh ngarasa kaget ruas anu taya papadana bet incu datang na ka ieu sapta pratala ka jero taneuh bari jeung rurusuhan aya naon kitu ya aya ngutamikeun waya panjenengan teh kapetok ku sadaya para pangagung utamina nu aya di nagara Amarta
2: iya ieu
0: kaula dipiwarang nyusulannya eta ka Uwas Semar utami di Amarta teh bade ngayakeun hari ulang tahun Layang Jamus akhirna teh kedah dibuka naon eusi jeung hartina eta Layang Jamus tah kuasa kitu perlu meureun ku pahlawan ku sakabeh rakyat teh ditalitikeun jeung dimaknaan oge dihartikeun naon sabab kudu Neang Semar margi ayana Layang Jamus aya Uwas Semar aya Uwas Semar teh aya eta agemannya eta Layang Jamus disanggemna Uwas Semar ayeuna bade muka anu ka 74 tina sataun sakali wajar turu pantes ngeunaan di mana dibuka ayeuna margi Pandawa masih kene polos Pandawa masih kene teu acan ninga kana harti jeung eusina eta ageman kaula teh bade lunta nyatana katumari tisna nging mayunan heula Eyang supados Eyang oge terang kaayaan di Amarta
2: nuhun oh, eta tuh nya do
1: eta kulan
0: da maneh pahlawan maneh teh yakin milu gawe di nagara Amarta teh berjuang di nagara teh ulah galideur tepikeun kana kapahlawanan anjeun tepikeun kana perjuangan anjeun ulah hukur neangan paling leuwih
1: eta kulan
0: yang ulah dipake kasempetan gawe na di nagara kop raga kop nyawa kadieukeun kamakmuran jeung kamerdekaan nagara
1: eta kula
0: reueus sabab naon keadilan lain keur pribadi tapi keadilan teh keur umum keur balarea yeuh ngan beusi aya naon-naon meureuh da segala rupa ge elmu mah geus aya di anjeun disebut perah naga gini ai perah naga gini teh pamere Eyang jeung indung anjeun si naga gini entung-entung ka jalma batu ancur segara saat dimana disemburkeun eta ka manusa karaman anu rek ngaributkeun nagara bakal perlaya ngemasing pati
1: ku perah teh bakal kitu kulan
0: ieu cenah ngan kade ulas disemur-semurkeun ka nulian ulas sagawayah nyemurkeun ka manusa tapi tempo kudu kamurkaan teu bisa disang hareupan di mana dese hidup kakara gunakeun perah teh ya
1: semurkeun semurkeun maka alok kadina
0: yuk yuk gede pangaruh teh yang jih
1: abi gede wibawa ya kulan
0: moal bade lami ngadeus ka pangaresa ayeuna keneh bade nyengkar waya panjenengan bra lugai lumulur mimit melayang rana ingkang ingkang kunuring pangkunan sasat ing antabo galumagung.

Ai margi antreja telunta padeka tumaritis padeka kenal guru. Nanging tekan tawi selami parantu sumping neka payunun eyang nanya tepegawan antapoga. Kaluar nyata nanti dasar bumi ningali ayah kuburan anak digali anak horeng astra jingga.

0: tata kasep ngulisi ini.
1: Kata tata. Nah kita mau bakar ayam lagi.
0: Kade kasep, kade kasep hirup ibu dang.
2: Benar. Kade ya. Aten bagi kisi kelah SD.
0: Astagfirullahaladzim, ampun malaikat. Punten juragan malaikat, ampun.
2: Malaikat Rahman Rahim.
0: Rumaos abdi di dunia tesuk daik ngepong. Pot. Cepot. Ampun, Ulan.
1: Main pakai jas saya.
0: Ulan disunut abdi di alam kubur. Iya kaulah lain malaikat tempuh kumani hudang. Sah gitu kaulah. Astagfirullahaladzim. Aisyik panginten jagan ke malaikat. Tapi itu tadi tadi kubur hirup-hirup ya. Usaha kudorna jadi hati. Gue yang kumbajana sumuhun. Nah jalan lantaran nanti laun panglamana dikubur koropes. Ai lantaran nama abdi teh itu bade lunta ka nagara Amarta.
1: Kadongeng.
0: Bade muka usila yang jamu sekali musada.
3: Karena ngobrol ya, Kang.
0: Da abdi teh nuju ngobrol riungan pun bapa abdi silawala oge sigareng sekeluarga.
2: Eta teh nya.
0: Nanging barang bade lunta teh ka nagara Amarta sumping manjen lorna sareng Patih Pandu Sakti. Maksud ai maksadna mah daya deui. Yen dorna teh sasanggemna yen Gusti Banowati garwana Suyodana eta teh tidak mangwalas. Ya. Tiasa cenah jag-jag waringkas. Tapi kedah dilandongan, kedah diangir mandi ku getih pun bapanya eta getih Semar. Mawi eta teh kitu pigeuleuhun kami. Ya,
2: abong dorna yang.
0: Aya abdi da turunanna, abdi teh ngamuk di dunya mertahankeun sasat pun bapa, da sadeun bakal melaan bapa lintang ti anakna model abdi. Ya. Abdi di kubur koropes, ai bapa mana selamat pun bapa mah kabur duka ka mana sareng dawala pun biang oge teu ara raya lalumpatan. Ngan abdi we nasib nu goreng. Itu ulah. Iya abdi aya di mana ulah? Aya di dasar bumi. La ilaha illallah. Bumi nu kasabaraha ka tujuh.
1: Alamat ya Kang ya, Kang lah.
0: Wayahna tu maneh pot kudu boga nyeri hate. Nyeri hate abdi teu omong-omongkeun wae ku jelema teh.
1: Ya mun rek anak buah ya.
0: Halusan kena lumicun ngadalang teh jeung tibatan sia. Loh reuy sia, sing tampiling bae. Pajak. Ai juragan mung diheureuyan reuyna.
1: Kade Kang.
0: Semah kapihat durukulan juragan oray.
1: Tong deket weh kade.
0: Ulah nyebut juragan atuh. Arek dibawa oray nama. Aneh oray bisa ngomong euy. Halus maneh pot, ya. Kunaon maneh tadi dedengian kaula teh maneh ditelas sasat dikubur koropes kudorna sumuhun jalan bapa maneh rek dipenta getih sumuhun urang ajar sade surang ajar ni goblok dorna teh kulan ya ni we hidungna teh baheula teh dorna teh ya berbotak teh dasar abdi teh hayang malas pati sebenarnya mah ai malas pati mah ulah. Ngan lamun lek ngawarah kae tegeler dang yang hempek. Anu ngubur koropes ka anjeun saha? Patih Pandu Sakti. Eta teh patihna Pandu Urandanu ti nagara Karang Kancana sabagian. Anu maksudna mah kitu we mun nyuhunkeun bade bebela ka asina kudu me Banowati ti damang piraku tumbal manusa kudu ku manusa deui getihna pan teu karos.
1: Eta.
0: Kitu kulah. Di logika lamun kitu ditumbalan ku kambing atawa ku muning atau ku sokopat me lain muning lain naon meja ari maneh hayang malas pa hayang ngawarah kadorna nya malamun bisa mahutang pati bayar pati deui ku abdi lain dikubur digantung dorna ku abdi atawa disetrum ku abdi sinemoro kuntuna ulah siate erek di paehan da karunya anak Semar. Erek di paehan da siate ulun ku maulah ka nagara Amarta bari ngasuh incu kaula til lain 1 taun 2 taun. Tuh di ditu tuh. Geura salin make baju ying. balas sakanyeri maneh ka dorna. Baju naon? Anu mah baju na hideung wae kulan. Baju salin kira kaitu. Didinya inum peurah jor weh. Hayang kalenger kuring inum peurah. Lain sapeurah-peurah na tapi eta peurah keur mantuan kana kadijayaan anjir.
2: Ayo diberes eta begitu. Ayo dibelengaran teh eta panglangang itu.
0: Sok dibere kakuatan ku kaula cepot. Lain pan biasana entong-entong diinum peurah mah lamun disemur ka urang mati pan. Ish eta mah lain keur ngahianat anjeun, keur melaan anjeun, perjuangan anjeun, balas sakanyeri anjeun kadorna. Maehan maulah.
4: Ade.
0: Da imah peurah ilmu. Peurah wawasen keur anjeun, keur mantuan anjeun demi melaan diri pribadi anjeun, komo bapa maneh anu rek dihianat. Sok nurut ka kaula. Mun hayang maju manurut. Turut ke nepot, ya? Turut ke. Kira-kira nang inum peurah abdi kalenger moal nya.
2: Kayak kemajuan moal ya.
0: Moal. Ai itu saha wanita? Ibu kaula. Oh, tuang ibunya. Dewi. Alah, Dewi.

0: Tuh.
1: Aya kitu nanya.
0: Ah, hei. Di syarat jagat pramudik sahwa dedu gagah linteng tikaulan ngarin Raden Badrelewo Lebo Badra.
1: Wait.
0: Sing saja ma ayin dan wayan di dalam dunia ku kaulah kabar diajak gelut musuh mungkin lain selain musuh diajak gelut ku kaulah hanya ngajajal kada kampung.

0: Anta boga. Hayang
1: nyaugeti sorangan ya, Den.
0: Kaula teh hayang nyaugeti sorangan nah hejo apa koneng. Keun hayang nyaut di mana ayana dorna jeung pasti panitia.

kendur. Anu sakumaha diana ti kubur kropes. Malu mas rajinga gaduh kagagahan benten serang mulian rasa ingagahan tedengen.

0: marga sompan.
1: Marga.
0: Marga arane jalan.
1: Mana?
0: Hiji leuweung anu luang leuweung leuweung simagungung si sumleng jati.
1: Ya ingge.
0: Dewi Setiaragen anu nuju lulumpatan. Kairing dawala. Yang saya dihanapun tangkal manjindra kulisuhna yin Semar Badranaya anu bade ditelasan pati.
1: Yege
0: barang bade satu juru lompatan katingali Kusri Mahaprabu Batara Kresna. Hai Kresna teh yakin bade ngawartosan Badranaya utami muatya senemuka usila yang jamus upami sane Semar Rahuda Pawana. Malih Kresna oke manusia terhing Batara.
1: Iya iya.
0: Katiti sing Wisnu supados hadir kayan dina muka isi layang jamu sekali musada.
1: Laras.
0: Hasangrup kalian Dewi Setiaragen satengahing alas tringga dengan cara.

0: Soloyo
1: terasa mah kanu bengak di
2: papa maneh dawala.
0: Aduh,
2: tiwas ayeuna teh papa duka ka mana lumpat nada pisah sareng urang mah.
3: Duka ka mana nya, Kang?
2: Hay si cepot, duka de nasibna teh.
3: Apal dirancang Akang teh?
2: Si Gareng, wah komo si Gareng mati kamari geus eueuh milu wae jeung batur.
3: Tudumuk rombongan anak ya, Kang?
2: Tudumuk ka urang teh tara melaan, lamun melaan rombongan batur pinter sia teh.
3: Mun si ieu ya.
2: Acak Setiawan sahanya Gusti Batara itu mah saha juragan Batara tresna itu kadieu haling haling, haling.

Ulah kaget. Bagian punten diren heula. Nuhun, nuhun. Satedina mah kaulah teh bade ka kenal guru wong nanging. Tepang sareng salira mangke acik. Mangga kaulah nuhun Gusti Batara.

0: Pak RT Tamin ayah.
1: Manusia nu bijaksana.

0: Gusti Batara
1: ditampinuhun acik tiabi sembah pangabaktos dawala diterima maneh dawala
0: bade angkat ka mana satalina mah kaula teh bade kakenal guru
1: mutamikeun yen sagorong nu di Selawang pantun di Kakang Semar teh bade muka eusina layang jamu sakali musada anu jadi pasapah jadi lambang kaagungan nagara.
0: Tapi acan dugi ka itu nah acik aya di satengahing marga aya di hiji ieu tempat bade ka mana sareng katinggalna rusuhan ge. Mawi aya kajantenan ditumaritis kajadian naon acik? Kakang Semar utamina bade di arah getihna kaula nu usaha kukomayana kange tumbalna Banuwati
1: aneh. Kakang Semar kumaha salamat?
0: Awi pulan ceteina lumpat duka kamana kaula teh pisah lumpatna sareng pun anak di dieu wenyang saya di hanapeun tangkal manjindra.
1: Bu, lamun kitu carana ikomayana teh geus leupas cina kawikuan jeung gelar dangia.
2: Rasianana teu aya tuh.
0: Duma eta Semar teh bali di arah geutik kang eta malna Banuwati sauna teu damang males
1: teu kaharti ku kaula.
2: Eta kulan
1: male eta we kulan bieu mah mundorna wungkul tamu anu teu acan dikenal ku abdi kakasina teh Patih Pandu Sakti.
2: Temenggung kana
1: jeung da eta cenah raja na teh wayahna cenah Banuwati mun hayang jag-jag waringkas kudu diangir mani ku geutih pun bapa kitu.
2: Eta kulan
1: cek saha dawala dorna kitu kajadian cilaka. Ngan ayeuna ki utami kaula oge dek meremanakeun ieu teh bener henteu yen Banuwati kena wabah.
0: Mawi kitu ngiringan kaula nu
1: kaula dek lunta kasina dek meremanakeun nya jeung henteuna yen Banuwati kena panyakit anu marajalela kana dirina anu teu bisa diubaran ku mangrupa ubar naon bae.
0: Tapi nama mangga ngiringan kaula nuhun
1: ngan sampean wayahna cek. Dawala kulan kade asuh indung anjir kade acuk sutiragin ulah di jauhan bising ayam mamala di tempat
0: mangga kaulan musti barang barang kesna badilunta
1: iya iya kayan rentang tipalih hidul nyata Raden Patu.

0: aya pengawa eta sanes sanes sanes eta eta saha ceuk duka kaula wala permanakeun permanakeun ku maneh jang cing permanakeun eta lain anu bakal ngancam pati ka bapa maneh teh ai beureumna mah sami
1: beureum-beureum mah galing
0: pamenteuna beureumna mah sami tak kieu ngan ieu mah geuning ngange pelengkung
1: hei
0: manusia duka saha abdi teh kana munur-munur-munur da wala saha ieu jelema tepi ka kitu mangakade agan sing priang

0: Yang gaya, yang dulu lagi, yang gaya, yang
1: beda wajah sama jagoan atau?
2: Terus nak, bat apa tangaran kau lah sana tua uka gelar manusia muka gelar batara? Saya Raden Badra Lewu Jagoan. Saya sampean Raden Badra Lewu Jagoan. Sebal tak ingin pun jelema etak.
0: Karena wangu
2: terpaksa. Matur ke jarak wan terdegle gitu, goblok-goblok tu. Di mana sampean? Kesna, kaula, urang gelut yu. Oh, rada burung sekarang. Nah, sampai ujung-ujung ngajak gelut ke kau lah, boga salah naon. Pokoknya ada yang salah, ada yang gelut deh. Bisa rati lagi.

0: ting ti soledet kana cau ngeureun sangkang cau
1: direpet ieu mana cauna dong di kardusan
0: urang gelut jeung kaula kaula tetep ga salah napa majikan matur di babawat eta teh teu salah saha eta nu tukang
1: saya
0: pada teh pamajikan anu Semar ieu ciri maneh geus cina
1: cina kering
0: tapi kaki itu ieu ponggawa
1: mau pamajikan batu cina kering
0: kaula aya di setengah ingin marga lain kaula ngelakukeun teu hade komo kikituan jeung acik Sidragen kaula teh dikakenal gerung dikenal nganyatakeun diri amarta terik muka usila yang jamu sekaligus sada nyaho aya
1: apalah
0: ngan Semarna eubeuh eta geuning apa ya apan kaula bega ga waspada perbada tinggal
1: sakti teh jagoan
0: ya, sebal teh seurina aing
2: dua pasir teh
1: sukatani nya
0: Pak Kalimantan alok sukatani sama. Lamun teu percaya aya saksi nah tuh Dawala. Mana nu ngaran si Dawala di tengah hareup? Dawala, ulah ka hareup maneh.
1: Kang. Hayang Dawala ganteng teh. Ku
0: petah. Gantengan mana si Dawala jeung kaula? Ye jelema gan alim ah.
1: Paur kan ah.
0: Paur nu Dawala sok saksi pajarkeun kaula ngajalankeun teu hade jeung inung maneh.
3: Adel.
0: Yang kadel ya.
1: Adel. Lieur ya.
0: Hei Bung, ente kenapa berbicara tidak pakai tilap? Ini bukan menjalankan sesuatu hal yang tadi diinginkan, dikernakan. Sunda wis yang ngomong teh. Lo banting cara kosnu heeh jadi mah pinter. Kalelawa. Acek mundur. Mangga kaula mundur nu sampean. Mundur. Ben. Bejakeun da wala kaula mah teuingin kalakuan naon. Iya teh jelema jujur gelar ge patara. Sombong maneh hirup. Teu nyahun itu nu tukang inung kuring.
1: Tukang kopi.
0: Anu aranna Dewi Sutrageun. Geuning ente nyaho.
1: Lain tukang kopi jadi ieu
0: mah. Kana lain tukang kopi.
1: Tukang kopi biar kau pakai gelung.
0: Kresna tita gelut tingai. Tepu-pupu kajelah mengajak gelut buat degong sombong sia. Jeng aing, weh lah hirup mah.
1: Karena kami layak
0: ya. Can ayat tanding tiba hela si Dawala bang lawan Nuki yo. Tong seserian hirup mah. Kusnu sorangan eka gagahan teh sia. Leles. Percaya ka kaula? Percaya. Aduh ampun. Padra lemo. Hayang ceger. Hayang. Lamun nya maneh hayang ceger sebut Raden Badralewo cagerkeun anu ganteng ngongko hehehe loba-loba tuh ingat tuh
1: anu loba duitnya ya
0: Raden Badralewo cagerkeun Raden Rada Gelo
1: ngapakan Rada Gelo Badralewo ye
0: tapi kaya syuk mau dicagerkeun siya
1: anu Rada Gelo mah tukang ketuk ya
0: cagerkeun Raden Badralewo wing taluk anu ganteng lupa duit gablek duit teh mana
1: modal giletik wae
2: di bablet 20.000
0: nipu wae hirup mungut
1: nipu si Angga
0: ampun Raden Badralewo jagoan anu ganteng sadunya pokona mah panggagahna cager ya aduh halo ampun
2: nyemah
0: semah kapihatur juragan Badralewo jagoan anu ganteng loba duit nu kasep sadunya pokona mah beakeun mah ku salira lah anu boga gedung tingkatan
1: gedung
0: saha gedung sa nu batur meureun nyemah sae sebarak kali nyembah?
3: Tilu kali we.
0: Hiji, dua, tilu.
3: Biu.
0: Mangga kula.
2: Pindah rombongan kan pindah.
0: Mak kade mak jelema gelo.
3: Ngomong lu leuleu siala. Mau ke jebut gelo.
0: Ya abdi mah nyebut gelo teh ka tukang ketuk.
3: Cage. Aduh. Ulah aina ulah aina.
0: Moal. Lah.
3: Cicing satukangeun kaula. Kresna ditanya mah.
0: Punten negan hargaan ieu jelema rada rada kieu segannya.
2: Naon ieu teh Kang?
3: Kula.
0: Kang. Ieu jelema rada kitu segannya.
3: Dadalah oleh curug dikitu gente.
0: Ganteng.
3: Bijakeun panggentengna.
0: Sumuhun kan sok ayeuna mah punten teh supados ulah ngalunjak ka salira ulah ngahina ka salira, salira nyembah kaya Jiakuan Raden Badralewo Jiako Kongko Kasep Kongko Gagah Ongko loba panggungan nana Ongko
3: mani di dieu cicing
0: lain
3: cicing di tukang sidang nyembah kresna
0: kan hayu tu nyembah
3: kresna nyembah
0: Gusti Batara
3: acik
0: aku salira kudu nyembah kan model kitu
3: tenang utamina kaula tengah hargaan kasidawala
0: nyangakeun sembah ka pihatur kaula Raden Badralewo anu ganteng anu gagah anu sakti
3: nuhun diuk kresna
0: sae aja wayahna nyembah sampean
2: nyembah bu
0: bu nyembah bu bu
2: ai bu
0: teu nanaon kaula rek nyembah
3: hop entong awewe teu menang nyembah lamun kaula disembah ku awewe luntur pangarti kaula diterima mana sutirakin diu
0: nuhun bagja kemayangan inaun sababna si ayi inung uing temenang nyemba ayi uing kudu nyemba ayi juragan batara nyemba ayi inung uing ulah nyemba
3: walanya orang besi luntur pangarti kaula macek guru kaula kekade dimana yang bisa pinter laku segala rupa ulah buka pamajikan hula
0: sahur saha
3: sahur guru kaula kresna
0: kaula Raden Badralewo Jagoan
3: kita agan batara siun merenya dibawa we Raden Badralewo Jagoan nanti
2: hari ke pangaruh
3: salametkeun ieu sutiragen ku anjeun
0: maksudna
3: sabab diancam pati si Semar nya eta ku Patih Pandu Sakti
0: hei bet apa salirat Jagoan
3: apa
0: saya atuh
3: ngan maneh milu jeung kaula aping jaring kaula baturan kaula batur sabab mun hayang naon-naon kaula eueuh nu ngaulaan lintang sampean guru milu jeung rombongan kaula
0: kira-kirana lamun abdi ngiring istilahna kumaha tah
3: hayang dahar di padang siap
0: nah beres ya dunungan anyar teh kieu ya abdi teh canterang di lesoran padang teh
3: loba kadaharan serba mewah aya naon ini aya hayang naon moal ti aya
0: urang dahar dirinya
3: urang lalajun dahar we
0: batur dahar aing colongo be meureun urang pasrahkeun sagalana ieu Raden Badralewo teh bade melaan katunggaran urang jigana tepi nu damel panglewakeun ka ulama dorna jeung Patih Pandu Sakti
3: sing percaya ka kaula mangga acik urang lunta kade ulah deukeuting maneh leumpangna lain muhrim
0: sing percaya acik tipayun mangga
3: ulah deukeuting
0: tipayun atuh ceuk mangga urang sareng kade
3: pindah ka disi loh
2: ngobrol ye ngobrol lah
0: ai salira teh bade melaan pun bapa teh naon kaitan dulur lain malaraya demi melaan kaula hayang gelut jeung jelema
3: beja nasipat Patih Pandu Sakti teh gagah
0: mali anu bebela ka pun bapa teh lintang ti juragan anu Gatot Kaca
3: elehnya si Gatot Kaca eleh
0: geuning terang
3: apal kalau waspada permana apan jagoan kaula
0: pun lanceuk ayeuna teh paeh
3: dikubur koropes ngaran sastra jiga dikubur koropes bener
0: betul agan leres bu hebat aing kedaek miluna jeung jelema kieu mah yeuh
3: Ayo si Gareng kemana?
0: Gareng mae nanti duka kemana nun? Anu diancam patite abdi pun bapak sarang pun lancek. Oke emak ayo nanti lelumpatan. Untungnya tepang sarang juragan Batara.
3: Wayana maneh milu jeung kaula.
0: Sae kulan.
3: Lamun cik kaula berim-berim cik kaula hideng-hideng. Lamun nolak jeung ngabantah kana pelaturan kaula, anjing bakal dipodaran ku kaula.
0: Aduh. Sae atuh agan
3: sok. Gatot Gaca kumaha?
0: Nasibna
3: kapentang ku senjatanya rawe dunya. Ayeuna tetep kabur rogot ku rawe dunya.
0: Geuning akan terang
3: apan jagoan kaula.
0: Bener hebat.
3: Milu tong baca cerita. Lamun cik kaula tuturkeun.
0: Sae atuh lamun kitu carana mah?
3: Iya. Urang teangan anu ngaran si Pati Pandu Sakti ieu.

Prabu Krishna nyatana padeluntak ka kraton. Airing dewi setiragen an memang diancam pati ku eta pati. Krishna parantos waspada karena kadijayaan Raden Badralewu kitu dina ujarit panyariosa. Aku sapnya tadi tempat paling kiduleun alas leuweung.

0: Ayan Gatot Gaca bikiti bikiti bisa wajah alat pandangan anak kaburukut ku eta senyata. Minta tulung-tulung kasangan ukur ampun jeng totobatan di satengahing marga sumpana itu kayaan Gatot Gaca. Tapi selami raten batal yang umpahinan kata-kata.
1: Dawala. Dawala.
2: Pulang.
1: Kadi. Ayah jelap manuka borokun ku tali balanjaan.
2: Pesannya tali balanjaan senjata teteh. Ngahina pisan ka batur teh. Sokisan, wing meningat gebeg.
1: Baik itu ya senjata laun,
2: rawe dunya pokoknya tenang malahan pun bapak.
1: Lah, tuh mama tahan aling. Nurut mual kakak ulah, tenurut dilelesin.
2: Ya nurut.
1: Tali laun ini nggak berukun.
2: Tali balanja.
1: Hei, Gatot Gaca. Punggawa kunaon manih leungeun teu wala kaya kaborogod geus senjata rawi dunya. Hayang ancur eta senjata, hayang selamat maneh. Cing kaula tulungan ku sampean, bisa kaula nulungan lamun geus ancur senjata maneh kudu gelut jeung kaula.
2: Ieu dunungan aing bikin dieu bikin gede hulu wae teh.
3: Walaku teh Kang ya.
1: Heh. Daik kaulah melaan ngancurkan senjata anu mengket kalangan anji. Syaratna urang ogoh pegalan pati, urang gelut jeng kaulah. Tinanaun asal kaulah disalamat kene. Bener.
2: Kade ulan ah.
1: Cicing.
2: Aduh. Eta teh sanes nanaon di negara Amartama panglima perang panggagah nasadunya ieu jelema nyaho aing eta mamatahan. Margi ijelema teh ngabogaan
1: Aji Braja Musti Braja Wisesa Braja Lamatan jeung sajabana
2: buat ijelema.
1: Apa aing ngajagoan?
2: Bener aing kituna teh jagoan banget ijelema nya. Malah ieu teh ngabogaan Aji Narantoke.
1: Uh.
2: Aduh.
1: Bener Gatot Gaca di mana salamat mana bisa hancur senjata mana kudune gelut cing kaula mangga disobian
2: rarasaan mun cerut dunungan aing
3: ngalawan ieu mah paur Kang
2: ya ngalawan ieu mah lain naon
3: olodok rasana
2: istilahna da moal teu ngalelet atuh segala-galana
3: moal teu buyutuk ngalawan ieu mah
2: yang pokona ngalawan ieu mah aduh can nyaon sih jelema ieu hay gagah mah gagah keur ngarepan urang mah tapi kan kajurukan anu mah teuing. Ya, mangganing ieu mah modal segala rupa gede, naon gede. Ngomong naon sia? Iya, abdi mah ngomongna hate.
1: Paingan kadenge ngomongna hate ku kaula.
2: Geuning eta salira bisa nanggap ngomongan abdi na hate.
1: Apan jagoan kaula?
2: Percaya, sok sia nyebut teu percaya dileuleuskeun moal. Nyamoal.
1: Wayahna Gatot Gaca. Iya. Rawe dunya ancur.

0: cek aing ge.
1: Ora wani dining apa seger pukulan dini coba-coba ulah bedegung maneh saran. Raden Badralewo Jagoan. Sekali Raden Badralewo Jagoan.
0: Tunggal meni ngentit-ngentit ngomongna teh. Tegel kali ya modar ku Braja Musti dah moal meunang ieu
1: ngobrol lawan sia
0: nah hate
1: coba-coba sok hayang diserang apa rek nyerang kaula rek nyerang kena pangartina coba-coba bye
0: cung buat negongna rubak disugut nanti. Aduh ampun lawan kan jekai kau Braja Musti Braja Wisesa Braja Laban cok tajong kau nih kadinya
1: rasa kena kurang aja ayo Braja Musti bakal nimpan kajin last coba ayo siap
0: keok pisan hirup deh
1: siap pulau pilau wero muan mana wero ayah panggungan winga. Bet ampun Badralewo kaula moal kumawani deui. Hayang cageur. Hayang bejaan ku sia da wala. Bejaan. Ayo sekretaris. Bejaan ku sekretaris.
0: Ya.
1: Da wala.
0: Kade nyariosna ulah sembarangan Raden Badralewo teh ieu teh gagah sakti mantra guna eueuh lawan anu meunang ngalawan dirina. Margi naon abdi teh mawi nutur-nutur iji aguan teh.
1: Ibut jagoan anu ulah ledek sia kai.
0: Margi iji lama teh teu teurak dibedil, teu teurak dikadek. Teu teurak ditagih deui.
1: Sia ngomong ka mana karep cicing atuh sia romongan batur.
0: Mamantahan wae sia mah ka aing teh ah.
1: Jadi kumaha?
0: Udangkeun Raden Badralewo Jagoan gitu.
1: Udangkeun Badralewo Jagoan gitu.
0: Itu nya kitu. Tambahan deh nu kasep nu ganteng. Salam dunya nu gagah pokona eueuh lawan gitu. Gitu. Itu we.
1: Mundur lah.
0: Kumata laras teh mah kitu.
1: Iya bener. Bener. Duk sapa ya?
0: Kade salahan. Kade nyalahan. Kade tak kitu bawa jagoanana gantengna ulah dibawa sote hideungna.
1: Ampun Raden Badralewo Jagoan ganteng ongkoh kasep ongkoh oge sampean anu kuat kuat ditagih ongkoh. Cek saya ngomong gitu. Dawala ais jago maha ajik. Maka nyemut kuat ditagi ayik itu gableg hutang ayik.
0: Iya ayik itu ngomong lah ah gan gatot gaca deh jerek ngadukin abis.
2: Ngadukin anak buah ya nanti.
0: Jerek ngadukin anak buah kan mah. Oidang. Rokok nepi oge. Tikang Ali duit segitu mana. Parebut jeung si Angam silih salah.
1: Aling sia.
0: Bohong ieu teu ngomong kitu. Ieu berapa akan ditagih hutang. Omong istilah dipentan rokok teh mere-mere.
1: Sagerikeun Raden Badralewo Jagoan kasep ganteng unggul sadunya teh lawan. Hudang. Ampun nyemah. Ampun nyemah. Piraku kaula kudu nyembah pahlawan. Pahlawan soti di amarta diri mas sesama. Di dia mas sarapun kaula. Dabla bejaan.
0: Tapi kan gara rokok teh. Ineng menepasea batur. Sakaya nyembah agan kadinya. Samudri disembah jelema ibu sing kasurupan. Namun bisa ma izila bari nyenget menyan. Gitu.
1: Mundur udah wala sok kita coba udah wala
0: sumuhun ku abdi piwarang nyembah salira sabarakali kali kinten
1: sekali weh iba
0: sekali weh nyembah sabungkusnya tepi ke ay itu mere itu mata
1: sembah kapihatu Raden Badralewo Jagoan jagoan ganteng ungu gagah ya diterima diuk mana
3: Ampun.
1: Ngalawan ngamek ku kaula bakal dileusin. Moal. Kulaun anjeun tapi kabeunang ku senjata eta, ku Patih Panusakti. Urang mana Patih Panusakti teh? Di Karang Kancana anu ngalugu geus sasad luluguna Rasidrona. Urang teangan kantir kaula. Mana jadi anak buah kahiji sidawala kadua we.
2: Turun.
1: Nah, orang makan dua yang sek tadi aku rombongan kaje, yang penting aja ngapa duit.
2: Benar.
1: Ya. Ayo tuturkan kau lah. Yuk, urang dengan jelema maksana urang ajak gelut anu jagoan mah. Sana es musuh gak boleh diajak gelut wae, diajak gelut ku kau lah. Sabab kau lah yang nampil dengan jelema tiga mari kes arah telengen lengen katuh kau lah. Saya yuk tuturkan kau lah. Ya, mak. Dawala. Pagih di mana jeung jelema eta buat degung na kabina-bina.
0: Kalegan ulah ngomongkeun naon-naon.
1: Bakarek aing nepu jelema ku kitu-kitu teuing.
0: Kalegan sok mencelut. Lamun abdi mah mentak teu wani ngomongkeun mana rek kumare kumaha urusan manehanna. Entong naon-naon lawan di pepatahan teh embung kan.
2: Teradaekeun
0: eta mah.
1: Ai maneh ku sieun-sieun teh ai gagah si jelema na.
0: Baru nama abdi istilahna kaganting ngagul kagagahan pan akan muncul tina kajadian gitu.
1: Ngomong lawan dia, ngomong lawan dia. Ngomong lawan dia. Ngomongkeun gaji kurang tampiling wae. Tuh cek abdi oge nya. Ya ayo ayo kurang tuh tuh. Saya teh.

0: tak badrelewo yakin milarian jalma di mana ayah jalma anu gagah sok diajak tarung jeung kairing Raden Gatut Kaca sareng Dawala anu memang nurut saparentah Raden Badrelewo anu gagah salam dunia
1: langkung cukup sauna ringkatkan wang.
0: Ulah lampai takak kocap nyata di pongpok serangeng. Aih pongpok serangeng itu nyata ayah hiji satria anu nuju tapak nut ilmu niangan pangabisan. Kakasihna nyata sang yang nur cahya. Atu di dia nur cahya utamina tapa parantus yen 40 dinten 40 wengi. Muda karena manusia ngusiatina itu kain sasumpingna nyata Raden Badrelewo manyunya.

0: Siap. Geus hudang maneh satria saha ngaran maneh? Sudah
1: maya ieu mi. Kaula cah yeun rasa.
0: Di mana?
1: Kaula mah ti kampung Pongawa.
0: Nyaho ngaran kaula?
1: Cana apal Badra Lewo Jagoan.
2: Timblut-blut.
1: Ayeuna tuh ngomong mah ulah dikitu-kitu ka hayang teh. Goblok.
0: Ngaran mane cahyeun rasa?
1: Ora pinogawe.
0: Kaula Badra Lewo Jagoan.
1: Percaya. Badra Lewo.
0: Duh, leuleus ngomongna jeung mah. Kumaha mun ngalok sia?
1: Aya naon Badra Lewo urang gelut yuk.
2: Ayo urang leutik kan. Make opatannya.
1: Make nyebut ngalat ngajak gelut ke kaula. Da kaula mah teu boga salah. Setiap jalma anu gelut teh kudu aya masalah. Dek aya masalah rek teu gelut teh jeung kaula.
0: Lamun maneh mung gelut jeung kaula tangtu maneh bakal cilaka ku kaula. Gagah kaula.
1: Rumasa kaula mah da teu bisa nanaon.
0: Leles satria.
1: Saha anu leles.
0: Cok. Kaula jadi kieu ieu. Mati. Parina
1: rombongan ieu. Moal mati kaula.
2: Pindah rombongan pindah kan.
1: Ah, bonganna geus muncrut. We ngarek melu jeung jelema ieu we ampuh lunguh tur timpuh. Lawala
3: agah geuning apal ka abdi.
1: Sanu teu wauh da maneh teh anak Semarjang, Kasep.
3: Ngeunah teh aing disebut Kasep.
2: Ku jelema ieu mah nyari hargaan.
1: Dihargaan di rombongan ieu mah kunaon di rombongan sorangan. Nah ieu jelema geuning dunungan maneh. Ah dunungan lain naon lain. Gan pindah ka dieu.
0: Ulah siapa kata kasa.
1: Moal.
2: Pindah.
1: Kaula mah pancek di dieu. Karunya upami teh aya rombongan salira kumaha teuing kaula.
3: Oh nya bisa jadi wirang aya upana boh mah.
0: Mati satria.
1: Moal mati,
0: leles,
1: moal leles. Mati lain urusan anjin, eta mah urusan nu kagungan. Umur sampean moal bisa ngatur lintang ti Gusti Yang Murbawi Sesa. Kurang ajar, lain kaula nu kurang ajar anjin kaleuwihan abong kena gagah. Leles foto wow.
3: Cek aing ge muncrut-muncrut sia. Modar sia. Raden nongtot leho sia. Jelema kurang hideung sia. Jelema notara mereh rokok sia.
1: Modar ku aing sia. Abina-bina teuing sia goblok teh aya sia hudang. Heh, dawala lan ulah dihina cicing nyeri hate abdi mah. Sok agan rek melu ka jelema nu geu ya.
0: Ya kumaha karunya?
3: Entong di karunyaan. Aya sia hudang Raden anu gelo. Raden anu eueuhna naonan.
0: Leuleus ya
3: Allah. Kunaon ka aing mati nya?
0: Oh, bujana ulah
3: nyalain kitu.
1: Cageur dawala.
3: Ah, sok siap bisa mah hudang sorangan. Ah, donungan abis teh keur kaset teh doh. Hebat loba duit anggean hade. Moga percetakan ongko. Nah, ari si. Udang sia leuleus salah.
2: Ngaji parajal-parajal aja nanti jelema teh.
1: Teu kaula ge ulah diheureuyan cageur dawala. Leuleus. Cageur. Leuleus. Cageur. Leuleus.
3: Cageur da.
1: Tobat ampun cayen rasa.
2: Kita leuleus kalah udah.
1: Alah. Tahnu matak oge ulah sombong jeng bedegong maneh badraleu da kagagahan lain nu anjin anging anjina nu boga kagagahan jeng sagalan. Nu matak di mana boga pangarti ulah luhur teuing di mana anjin boga kagagahan ulah sombong teuing. Sumerah diri anjin kanu kagungan da usik malikeun anjin tilintang tidak ilahi robi sasat gusti nu kagungan. Ulah kitu mun kabatur meunang ka kaula mah da kaula teu boga salah bete aja gelut. Hayuh rek gelut mah ampun 1000 ampun taluk 2000 taluk ka sampean.
2: Tibang
1: 2000 mah kana naon. Duit lagu teh jauh deket 2000
2: weh. 2000 ge jauh aya moal, Bang.
1: Aduh. Cageur. Ya. Nyemah maneh ka kaula zae. Semoga pihatur kaula sanghyang Cahil Rasa moal bade kumawantun ngahina ka sarira bangsa ieu. Oke kaula ampura dina kasalahan. Ngewa pahlawan gag jelema gagah kudu jadi henteu ceurik kaula. Aluh ampun kaula ampun. Kaula sasat na moal bade ngahina ka salira. Nu matak oge hirup mah ulah badego. Geuning anjeun sanajan sakumaha gagahna eueuhna naon. Ampun Cahil Rasa, elmu lain boga sampean. Ngajedog si anjing ah. Alah. Tageur sae duk. Moal bedog moal kumaha antun. Kaset dawala nyembah maneh.
3: Oh, urang mah teu dititah ge rek nyembah ka jelema ieu.
2: Bida rombongan kamu nya.
3: Rombongan. Naon sababna da jelema kalem mah kurang mantong-tong di pentas sembah saraya di pentas emang rek nyembah.
2: Jelema bageur mah nya.
3: Sembah ka pihatur kulan diterima ka sep.
2: Meunang teh Kang.
3: Denge ku sia. Ieu mah jelema

0: kapi atur.
1: Nuhun Raden tong nyembah atos. Bising luntur pangarti kaula disembah ku pangagung. Atos ditampi teu kudu nyembah. Naon sababna ai kaula kudu nyembah Gatot Kaca teu nyembah? Pahlawan utama nu wajib dihargaan panglima perang teu memelaan nagara bangsa. Lain nungkul ku sorangan gawe nu rancage Gatot Kaca melaan nagara jeung bangsa tapi ka aman santosa tapi ka temung kamardikaan nagara teh hasil karya sarerea.
0: Nuhun kula. Allah. Kurang gelut atuh yuk.
2: Kuku
0: ngajep gelut lamun anjin hayang gelut. Kenapa? Kenapa saudara tidak mau diajak gelut lagi? Apa nanyin teh rek nyangan musuh nu tangguh lamun hayang gelut mah tuh anu sasat teh ngelasan pati bapa maneh anu ngaran pati Pandu Sakti ta eta pitandingan. Oh iya. Lupa saya. Permisi. Asep Gatot Kaca kaula. Yuk. Pulang sampean ka nagara waktu

0: padahal lewo urang tuturkeun, dah tong dituturkeun jelema burung gitu malah. Medit soalna mah. Ulah kitu, da geuning eta teh musuhna si Cepot, musuhna anjeun nu kasebut Patih Pandu Sakti, da moal nu bisa ngalawan lintang ti eta jalma. Ilok meunang kitu gelutna eta teh. Cecek nu sejen ge eleh. Ulah ngahina ieu asal salira ngiringan di satungka di sapangkeureunana eta pangawan nu ngaran Padalebo moal dijauhan beusing kaliwatan ka bedegonganna pedegongna lain lumayan malah ka abdi mah ah geus nyebutna geun lain-lain jelema kurang sataun uyuhan cenah nyawa sia betaheun di sia bebeakan ngomong teh batur mah istilahna baroga mobil sama sepeda butut geus potong cenah sutang. Padahal abdi teh teu kitu-kitu si sasetna mah ulah dihina teuing jelema. Ami teh dibere naon pura den Badral boro-boro ku dipasihan. Si istilahna abdi gaduh 105.000 ku diinjam. Usaha ku Badralewo. Ai bade ngomong naon dah walah. Ieu urang tutuh sasateangan yeun eta penggawa nu ngaran Patih Pandu Sakti mangga kula. Yang ayangnya orang di dekeng ku jelema ieu mah nu leuleuh naon istilahna lampaya-lampaya geun elmuna gagah ngaluran dewa da kitu tur keneh hayangnya da Badra Lemo hayangnya kuatir mah ngalawana tur lalampahe pun satria cahya nu rasa aku sapresiko mayana Patih Pandu Sakti anu nuju milarian Semar. Aya di palih kiduleun Karang Tumaritis. Nyata ngotek tak tapi teu kapan Laksmar di mana nyumputna. Nger nger.
1: Kaula.
0: Yuk terus-terus saka. Asuk ieu leuweung. Asuk eta kampung. Di mana nyumputna sipat dananya.

0: pun nu paling haler.
1: Teu aya, Bapak.
0: Oh, ka mana atuh kaburna, ka mana atuh nyumputna, Ngem?
2: Ya, Wasadim.
0: Tapi parene tidinya ulah potong tengah-tengah. Can ka panggih Semar, can ka bawa getina Semar urang ulah warem ulang ka sina.
1: Iya.
0: Barang ngunjung ngobrol kaayaan di tempat.

sapada hari itu. Daya nu meneng, daya nu eleh, sami gagahna dua pongawa ijen patutunggalan. Nyata di eta tempat tugi karubuh tatangkala. Hatingali nyata ku raja, nyata Pandu Wirandanu.

0: saya.
1: Kaula saya nurasa.
0: Deka mana?
1: Lamun anjin ya gagah tong lek ngalawan ka Badrelewo. Lawan Badrelewo mah geus aya nya tepatih panusakti. Wiranda nu mah kudu jeung kaula urang ijin patutunggalan.
0: Padegong jelema teh leus ieu. Hapa kon wani maring kaula?
1: Pati anjin jeung Badrelewo sampean mah bagianna jeung kaula.
0: Soba-soba

0: Adia. Sanajan sapetang lirik ka ninggang kajang da moal meunang dudungan sia. Panuran Danu jeung nunungan kuring saya nu rasa Badrewo jeung patina nu ngaran Pati Panusati ente jeung saya. Ijin. Ya. Kula ajawajoan hirup. Tempo da moal aya meunang na dunungan maneh sanajan jago maneh oge. Ai batra lewoona modar sugan. Rombongan batri aja kan. Rombongan batur ieu. Tapi dunungan anu tadi nungaran cai nu rasa moal kuat ngalawan dunungan kuring.
1: Moal kiat.
0: Ieu tere kumahaan atuh eling lorna piraku. Tumbalna Dewi Banowati kudu ku geutih bapa kuring. Dititah ku saha eta? Ku eta satria panuluran Danu nitah ka kaula sabab di mana cageur da maena teh aya kahayangna rek dijeneng ka jadi raja di asina komo bari jeung kitu kalakuan teh hade. Aduh.

0: bener eta jelema satria borona mah diomong bakal elegring kalah sami kuat naja.
1: Pada kuat nya Kang.
0: 40 itu bader lewo ka dese. Karena teh eleh deh bader lewo aing nyeri hate wae nya. Wah, itu satria ka dese ku satria dunungan urang cai nu rasa. Iya, modar. Aja. Aja. Kunaon? Disisan teh naon teu ajo-ajoan. Aja. Kunaon? Talana kaula di ka mana? Hayu we ka dieu.

jogol pegal empati palih tikale. Raden Madra lewo tipalih wetan. Sami gagah nanging tak tingali ku Kresna. Raja ing Luarawati anu memang ngomong ngawartosan gatuk. Kresna kairing antre jauh ke Gatot Kaca.

antarnya gua mundur. Aneh. Aya satria jeung satria sami kuatna itu penggawa anu belah dia mah apal Badraleuweuting eta jiga nempatih panusati. Da bala. Lan. Padi. Naon? Ati tadi di dieu wae euy. Sembah ka piatur kulan. Ai maneh digero-gero ti borona mah tarik esugan teh teu hareupeun. Aya naon kulan? Ai eta satria saha? Eta teh utamina cahaya nurasa sareng Pandu Wirandanu. Ai itu patih nu itu eta patih Pandu Sakti teh. Ai nu eta mah kaula apa? Gelo teh anya. Ulah kitu, ulah kitu. Eta mah istilahna tukang ngendul. Mundur. Maha sabab moal nu meunang moal nu eleh urang pentang ku senjata cakra eta dua satria jeung dua penggawa. Mangga kula. Adi aku harepeun. Ai cakra teh pansok punten sanes abdi ngalangkungan ayana dina dada nu paling kiwa nya. Geuning mane apal? Oh, apan abdi nutur-nutur salira teh sanes sataun dua taun lukutan taun mulur. Heh, Kresna di nepak dada nu paling kiwa kaluar cakra. Cakra kaluar cakra. Sedang itu senjata ngarti jam. Cakra, coba pentah sasat kuajin benangkan dua satria jeng dua pengawal. Saha ika jadian. Edet cakra. Krrr.

taklir malam itu merapi ngaji buru juga seneng makannya. Utamina dua pengawa benang kasepat kusnyata cakra. Hilang Raden Badra lewat yang elek dari Astra Jinga. Namus kena jajantung napatih panusati. Yang elek jadi dewa narada. Tika hiangan gitu kaya.

tobat geuning ai sugan teh lain maneh cepok. Hampura kaulah sarebu hampura, asa cing alok mang hampura pot hampura. Da kaulah teh kautus ku bataragu, utamina ngadoja sina ngalah getih Semar teh kaulah lain ngalah getih na Semar. Tapi hayang apangi yang bapa mane. Itu pot itu tak kusamang ku jagat nata batara guru. Nah atuh kikituan kalakuan teh hayang pangih di mana-mana ge hayang pangih malain gitu pejabat mah turun ka marcapada da mang teh meunang bapa kuring meunang ngadukung sarerea hayang pangih jadi masalah lain gitu hayang pangih dewa jeung rakyat mah di marcapada mah sok nyolonoh rakyat da geus teu aneh ayeuna mah rakyat nu turun-turun pejabat teh. Hampura sakai deui kaula.

0: salah kalaku sakai de kula hampura papa pamaneh papa pamaneh kula moal kumani ngalaman kayana selu kula kudu nalasan pahati hampura kula hampura we gaulah sakitu utamina kula Aisyah nahonan goblok. Dewa keur ngomong di igelan. Ceceng, badra lewa nu kurang hidang. Modar ku aing di disia. Nyaonyo sia mah ku aing tadi da leyak ku aing hulu sia. Kira-kira kan dulu. Goblok paingan atuh dagelan deglina beda jeung batur. Hampura we dawala. Ulah bong kana hampura beunang dipenta kasalahan dijieun. Sok ijin jeung aing. Lah ulah kitu ah. Dulur. Dewek mah ngadoja we kitu sok teh. Dulur. Dawala. Anom. Saha teh? Iya tingali tuyul. Kadi anom Gatot Kaca.
1: Wah. Sembah ka pihak Raden Badralewo jagoan.
0: Atos ganan naon sih ah? Urang lalajuanan itu dua satria sae bleh sae ulah kitu-kitu di sieu nya moal nu bina-bina teuing hirup teh sieu hirup bina-bina

senenenggarnya tanah kayu cahil rasa jenglek dadia Semar Badranaya hilang wujud pan sasat panuran danu jenglek nyatak yen otipati jagat.

0: neneonan ai maneh nata. Ulat hayang pangih lain kitu jalana hayang pangih jeung dewek.
1: Lain kitu carana tuh.
0: Apa dewek boga tugas negara amarta poe ayeuna bakal dibuka eusi layang jamu sakali musada. Lain hayang pangih dewek malah sia kudu turun ti heula ka amarta saksian naon eusina layang jamu. Sadaya-daya ulah sadaya-daya jeung dulur mah mun hayang pangisok turun sanajan anjeun jadi dewa hargaan dan dewek rakyat anjeun pangagung kudu manunggal antara pamimpin jeung rakyat-rakyat jeung pamimpinna ulah dek pagirang-girang tampian bener Banowati katarajang wabah henteu eta mah cara kaula taktik kaula ku hayang pangih lain kitu belegung. Bina-bina teuing sia. Lah kitu tah. Kalakuan hayang make hayang pangih naon? Untung pati sia elek Raden Badralewo. Dawala? Lah. Mana pati Badralewo nu melah nagara? Tah. Diagul wae hirup teh. Tukang pedes. Bina-bina teh. Ha, sirkumaha? Ampura

Siareng yang Bapak Semar tigin en jagat nateteh yang panggih yang Bapak Dewek. Pinterna Bapak Dewek bisa mancala putra mancala putri jadi eta satria anu lumpuh timpu. Nah ini nanti waktu nak dibuka layang jamu sekali musada tadi himna prasta itu. Hai layang jamu nama ti sabaraha nanging usi nak layang jamu sekali musada ya. Rupina ialah lampahan menunggu kadira waktu setanya kapan. Hapun tenuka suhun wili ayak kalapatan ageng sinileng alit. Ya cang. Wilu jeng kantun muga sing ditiasa ditepang gendai. Dina acara nu sepertoski. Urang tula ku kembang tini disini mekar anyar pinangih tutup lawang sigota ka merdeka.

0: Ning Kang Atep, parantos
1: rengset. Teka rawas ngene waktu teh nyereleknya. Sekedap di tabu 12. Ih, hatur nuhun kanggo kapaniten sadayana anu manco teras dugi ka tutug. Ih, manis satia pisannya. Kumargi tos waktosna undur.
0: Mohon Kang Atep.
1: Urang teh kada pamit.
0: Mohon
1: hatur nuhun ka para paniten, utamina ka Ki Dalang, Ki Ujang Muhtar AS di Karawang. Baktos ti Kang Atep sapara kancanya kanggo ka keluarga besar Tumaritis 2. Singkuring sapara kanca seja lumungsur ti Jamantara, walagri lemah cai.
0: Waluya Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini Minggu tanggal 19 Juli 2027, 2026 kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin 20 Juli 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Jakarta. Hanya di Prompat RRI.
1: 92,8 Prompat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Senin 20 Juli 2026 ya, barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini kita awali perjumpaan kita dengan kajian hikmah pagi tentunya ya, Bang Po. Bersama dengan Ustaz Turkain Mutlor LCME, kita mengangkat tema tawakal bukan pasrah ya. Kita akan mendengarkan kembali kajian bersama dengan Ustaz Turkain ya, yang kami putarkan kembali ya, Bang Po, dengan tema tawakal bukan pasrah. Ya, Bang Po, yang pagi hari ini juga mungkin sedang berkegiatan atau mungkin baru saja selesai menonton pertandingan final Piala Dunia ya, antara Argentina dengan Spanyol ya, bagaimana hasilnya pagi hari ini ya. Skor terakhir tadi saya sempat melihat beberapa menit yang lalu 1-0 ya buat Spanyol. Apakah ini bertahan sampai akhir pertandingan ya? Boleh juga di-update ya, Bang Po ya. Dan di jam 9.15 waktu Indonesia Barat nanti Abang Po bisa ikuti juga obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas akan hadir bersama dengan Mpo Iin Indriani. Yang Mpo Iin ini adalah founder dari Rumah Indira. Kita mau ngomongin soal pendidikan anak berkebutuhan khusus ya. Nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po tentu ya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Sri Devi featuring Ebi dan juga Avan dengan Alhamdulillah, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah An-Nur ayat 35 sampai dengan 38 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah, dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi bersama dengan Ustaz Turkain Nurullah LCMA. Kita akan mengangkat tema Tawakal Bukan Pasrah. Abang Pok yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928, 0812-1124928. Assalamualaikum Ustaz Turkain.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Pak Ustaz?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat insyaallah.
3: Alhamdulillah. Pak Ustadz, hari ini tema kita adalah tawakal bukan pasrah ya Pak Ustadz. Ya, kadang kalau kita bicara mengenai tawakal itu, orang langsung mengartikan bahwa ya kepasrahan diri kepada Allah tanpa diseringi atau tanpa diawali dengan ikhtiar itu ya. Sementara kalau yang saya tahu kan tawakal itu adalah level terakhir istilahnya setelah kita ikhtiar ya Pak Ustadz. Jadi ada ikhtiar dulu, lalu kemudian tawakal. Nah, tapi yang jadi pertanyaan Pak Ustadz, di level mana ikhtiar kita sampai kemudian kita berserah diri kepada Allah atas apa yang sudah kita upayakan Pak Ustadz? Nah, kata tawakal dalam Islam ini kenapa sering diartikan sebagai sikap pasrah tanpa mau berusaha Pak Ustadz? Silahkan Ustadz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa al-karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Suara Budaya Bambak yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang Bambak yang dimuliakan Allah, berapa persenkah dari kehendak dan cita-cita hidup kita dapat dicapai dan diraih secara optimal. Faktanya tidak selamanya setiap usaha dan laku hidup manusia berjalan mulus sesuai dengan yang dikehendaki. Ada kalanya kita merasa kesulitan untuk bangkit lagi setelah mengalami kegagalan dan kejatuhan. Namun ada kalanya kita mudah bangkit untuk dapat meraihnya kembali dan hidup dalam kemakmuran. Lalu sibuk dan ikut campur urusan yang sudah Allah tentukan, yang sudah Allah atur, seringkali membuat manusia makin stres, makin gel dan tentu tidak baik. Padahal dengan membiarkan Allah bekerja, artinya kita ikhlas dan menerima apa yang diputuskannya, justru membuat hati merasa lapang dan nyaman, serta terhindar dari perasaan takut dan cemas akan nasib hidupnya di masa yang akan datang. Di samping menerima ketentuan Allah, tentu kita pun patut menuruti perintahnya untuk berusaha agar meraih sesuatu secara optimal. Jadi perintah di satu sisi, dan kepasrahan dan penerimaan menerima takdir di sisi lain. Artinya bahwa ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka karena itu bukan ranahnya manusia, maka kita harus pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi, yang mengatur segalanya. Nah, tentu ini yang menjadi tema kita, bahwa salah satu usaha dan kemudian kita serahkan kepada Allah, maka itu disebut dengan tawakal. Nah, ada yang menganggap tawakal berarti cukup berdoa tanpa bekerja. Ada pula yang beranggapan bahwa jika sudah bertawakal, maka tidak perlu membuat perencanaan. Ampun ini mulakan Allah. Padahal Islam mengajarkan bahwa tawakal bukanlah pasrah tanpa usaha, lainkan puncak dari ikhtiar yang disertai keyakinan penuh kepada Allah. Jadi posisinya pada saat bagaimana kita pasrah, tentu bukan soal bagaimana, tapi fase-fase yang harus dihadapi oleh seorang manusia, bahwa kewajiban mencari, kewajiban berupaya itu bagian dari kewajiban manusia untuk mencari karunia Allah. Nah, setelah itu kemudian kita serahkan karena kita tidak bisa berbuat apa-apa karena sebagai manusia bukan sang pencipta. Maka kita serahkan kepada sang pencipta untuk kita meminta kepada Allah agar semua yang kita usahakan itu tercapai. Maka posisi tawakal itu adalah kita menyerahkan urusannya semuanya kepada Allah. Nah, setelah bekerja tentunya. Nah, tentu Islam mengajarkan bahwa tawakal bukanlah pasrah tanpa usaha, melainkan puncak dari ikhtiar yang disertai keyakinan penuh kepada Allah. Nah, oleh karenanya Imam Ahmad berkata, tawakkulu amalul qalbi. Tawakal itu adalah amalan hati. Artinya, anggota badan tetap bekerja sementara hati bersandar kepada Allah. Nah, karena tawakal itu sendiri adalah diambil dari kata wakala yakilu tawakkul, yang artinya menyerahkan urusan, mempercayakan, menggantungkan diri. Imam Ibn Rajab mengatakan, at-tawakkulu huwa sidqu itimatil qalbi 'ala Allahi fi jalbil masalihi wa taf'il

0: Oleh karena itu Allah memerintahkan tawakal setelah berikhtiar. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, apabila engkau telah membulatkan tekad, artinya sudah berikhtiar berusaha, maka bertawakallah kepada Allah. Ayat ini sangat penting karena pertama adalah kita bermusyawarah, artinya bunyi planning. Kemudian setelah itu mengambil keputusan. Kemudian berusaha, lalu baru bertawakal. Nah, ini proses-proses yang harus dilalui oleh manusia. Artinya tawakal bukan tanpa usaha. Karena ada proses, planning, kemudian kita action, baru kemudian kita serahkan kepada Allah. Allah mencintai orang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Tawakal menjadi bukti keimanan. Wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika benar-benar beriman. Karena setelah itu Allah mencukupi orang yang bertawakal. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Allah tidak mengatakan Allah akan membuat hidupnya tanpa masalah. Allah menjamin Allah akan mencukupinya. Jadi semua yang dikehendaki oleh manusia, yang diinginkan oleh manusia, semua yang diminta oleh manusia, Allah akan cukupinya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi larasakakum kama yarzuqut thayra dhatu khimasun wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah memberi rizki kepada kalian sebagaimana dia memberi rizki kepada burung-burung yang pergi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Artinya, kepasrahan ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia, karena manusia itu tidak bisa menentukan sendiri. Tapi juga bukan berarti bahwa usaha manusia itu sia-sia. Bahwa Allah akan melihat setiap upaya atau usaha manusia. Jadi, bagaikan burung. Burung itu tidak menunggu makanan datang. Tapi dia terbang dan kembali hanya untuk mencari makan. Artinya burung juga keluar mencari makanan. Ini bukti bahwa tawakal selalu disertai usaha. Abang Boy dimulakan Allah. Yang kedua ada sebuah kisah seorang Arab Badui bertanya, apakah aku lepaskan untaku lalu bertawakal? Nabi menjawab, akilah wa tawakal. Ikatlah untamu kemudian bertawakal. Inilah artinya bahwa sesuatu yang kemudian mesti manusia lakukan, maka dia harus lakukan. Jangan sampai kita hanya berpasrah kepada Allah tapi tanpa usaha. Inilah definisi tawakal yang paling sederhana ketika menggambarkan bahwa meskipun dia tidak akan lari, unta pun harus diikat dulu, baru kemudian kita serahkan selebihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tawakal bukan pasrah. Banyak orang berkata saya pasrah saja, padahal dalam Islam ada perbedaan antara tawakal dengan pasrah yang keliru. Tawakal bukan berusaha, sedangkan pasrah kan tidak berusaha. Nah, oleh karenanya ini yang menjadi sesuatu yang harus kita benahi. Abang Boy yang dimulakan Allah. Oleh karenanya hal-hal yang berhubungan dengan fitrah manusia, manusia harus bekerja, manusia harus berusaha, itu yang harus selalu dilakukan. Setelah itu kemudian dia kemudian tawakal kepada Allah. Nah, oleh karenanya tawakal juga bisa menghilangkan kecemasan. Orang yang bertawakal tidak takut kehilangan dunia karena ia yakin Allah mengatur semuanya. Dan juga akan menumbuhkan keberanian. Dan terakhir adalah melatih keikhlasan. Tawakal mengajarkan bahwa hasil bukan ukuran utama. Yang dinilai Allah adalah kesungguhan dan keikhlasan dalam berusaha. Demikian tausiah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Turkain untuk penjelasannya. Dari kajian kita pagi hari ini, apa nasihat Pak Ustaz supaya kita tidak terjebak dalam sikap pasrah yang keliru, Pak Ustaz?
0: Ya, Bang Bo yang dimulakan Allah. Tentu sebagai manusia, sepanjang kita membutuhkan,

0: dan kehidupan membutuhkan perjalanan, maka kita tetap harus berusaha. Artinya kita harus merenungkan bahwa kehidupan itu bukan tentang selalu berhasil, tapi tentang bagaimana kita menjadi hamba yang taat dalam setiap keadaan. Allah tidak meminta kita untuk selalu sukses menurut ukuran manusia, tapi Allah memerintahkan kita untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan penuh harap, dan bertawakal dengan sepenuh hati. Jangan pernah menjadikan takdir sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Dan jangan pula menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk putus asa. Seorang mukmin memiliki prinsip yang kuat, berikhtiar sekuat tenaga, berdoa sepenuh hati, lalu menerima keputusan Allah dengan hati yang ridha. Begitu.
1: Ya, terima kasih Ustaz Nurkhain untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Pangeran Jayakarta. Pada 31 Mei 1619, Pangeran Ahmad Jakatra atau Pangeran Jayakarta mendirikan sebuah negara di Pengasingan. Ia membangunnya setelah istananya, perkampungan penduduk dan sebuah masjid dibumihanguskan oleh Belanda. Istana dan perkampungan tersebut terletak di antara Pasar Ikan Jakarta Kota yang oleh VOC atau company di atasnya dibangun Kota Batavia. Pangeran dan para pengikutnya hijrah ke Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur yang saat itu masih berupa rawa-rawa dan hutan belukar. Di tempat yang kini terletak di antara penjara Cipinang dan Pulau Gadung itulah, Pangeran mendirikan negara di tempat pengasingannya yang baru itu, ia menamakannya Jatinegara atau Negara Sejati. Di tempat ini, Pangeran juga membangun sebuah masjid yang kini bernama Asy-Syalafiyah. Pangeran dan pengikutnya bersumpah untuk merebut kembali Jayakarta. Sekalipun upaya ini tidak berhasil, tetapi para prajurit Islam telah berhasil selama puluhan tahun mengusik Belanda untuk tidak pernah tenang. Tambahan Kaum hingga menjadi Jatinegara Kaum karena selama ratusan tahun kampung ini hanya ditinggali para kerabat sehingga menjadi kampung tertutup. Bahkan untuk menjaga keberadaan makam pangeran, mereka selama ratusan tahun melakukan pernikahan sesama saudara sepupu. Sekalipun kini sudah banyak pendatang baru, tetapi lebih dari separuhnya masih ditinggali oleh keturunan pangeran. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, sebutan Batavia diganti menjadi Jakarta.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil." Hadis riwayat Al-Bukhari.

Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 185.

sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengulurkan tangannya pada waktu malam supaya bertobat orang-orang yang berdosa pada waktu siang, dan mengulurkan tangannya di waktu siang supaya bertobat orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam, hingga terbit matahari di sebelah barat. Hadis Muslim.

Abang Pop Badan Perfilman Indonesia menjalin komunikasi dengan Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, untuk menjadi mitra strategis mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema menjelang perayaan 5 abad Jakarta. Ketua Umum Badan Perfilman Fauzan Zidni mengatakan, kerjasama tersebut akan diperkuat melalui peluncuran Jakarta Film Commission yang menghadirkan berbagai dukungan bagi industri perfilman. Sementara itu, Ketua DPRD Jakarta Suhut Ali Nudin mengatakan, pihaknya mendukung kolaborasi tersebut sebagai bagian dari upaya menjadikan Jakarta kota global. Menurutnya, penguatan ekosistem perfilman penting karena Jakarta adalah daerah dengan jumlah penonton film Indonesia terbesar. Program ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan industri film, memperkuat ekonomi kreatif, sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja di sektor perfilman. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Alunan budaya Desa Pringgasela di Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat kembali digelar pada 19 sampai dengan 25 Juli 2026 sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara. Ketua Panitia Alunan Budaya Desa Pringgasela, Vidya Akmlaunisa, mengatakan festival tahun ini mengusung tema Sri Mananti yang menggambarkan peran perempuan dalam menjaga identitas kain tenun Pringgasela. Malam puncak acara ini akan dimeriahkan karnaval tenun, pertunjukan tari kolosal, serta visualisasi 9 tahapan pembuatan kain tenun. Program ini diharapkan bisa melestarikan budaya tenun sekaligus meningkatkan daya tarik wisata di Lombok Timur. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

92,8 Merompat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bang Po. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta. Edisi hari Senin tanggal 20 Juli 2026 ya. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi nih di Kabar Jakarta. Abang Po, buat para pendukung tim Spanyol, selamat. Spanyol tahun ini menjadi juara dunia sepak bola Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0, Abang Po ya, di menit ke-106. Wah, luar biasa ya Bang Po. Nungguin 90 menit kayaknya, aduh kok gini-gini aja ya permainannya ya, pertandingannya gini-gini aja ya, enggak gol ya. Sampai akhirnya terjadilah satu-satunya gol yang membawa Spanyol menjadi juara dunia Piala Dunia 2026 ya di tahun ini 2026 ini Abang Po. Selamat buat Spanyol ya, dan juga Argentina di posisi kedua serta Inggris yang kemarin juga sudah mengalahkan Prancis dengan skor banyak 6-4 ya, melawan Prancis ya di posisi ketiga, akhirnya Inggris ya. Itulah dia ya Bang Po. Di media sosial ya, di YouTube itu juga banyak banget ya akun-akun podcast yang menggelar live review, live comment dari pertandingan Piala Dunia. Nggak menyiarkan pertandingannya sih, tapi lebih ke mengomentari jalannya pertandingan. Wah, luar biasa. Banyak warga juga yang berterima kasih ya karena bisa menyaksikan Piala Dunia gratis di TV. Terima kasih buat TVRI. Oke, terima kasih juga buat RRI yang sudah menyiarkan acara Dengar Bareng Piala Dunia 2026 ya, luar biasa. Dan ya inilah Bang Po, memang keseruan Piala Dunia 2026 ini ya. Dan juga sekali lagi selamat buat Spanyol yang sudah memenangkan Piala Dunia 2026 ya, luar biasa. Dan ini menjadi akhir tentunya juga perjalanan dari rangkaian Piala Dunia 2026 ya, dengan keluarnya Spanyol sebagai juara dunia 2026. Oke, ngomongin soal sepak bola nih Bang Po. Sekarang ini juga di media sosial lagi rame banget ya Bang Po. Viral nih, video yang viral Liga Aspal ya, yang belakangan ini lagi rame di media sosial. Kalau kita ngelihat video viral Liga Aspal di media sosial tuh rasanya campur aduk ya Bang Po. Di satu sisi kita senang ngelihat anak-anak main bola dengan guyup kayak zaman kita dulu. Tapi di sisi lain miris sebenarnya, karena mereka terpaksa main di aspal jalanan akibat lahan kosong yang makin habis digulung sama beton yang ada di Jakarta. Nah, kalau menurut Abang Po yang ngelewatin masa kecil dulu dengan bermain di kebun, di lapangan ya, ada yang main di sungai, ruang publik kayak gimana sih yang paling Abang Po rindukan gitu di tempatnya Abang Po sekarang ini? Dan menurut Abang Po aman gak sih ngebiarin tradisi main di jalanan ini terus berlanjutnya Bang Po? Ya meskipun emang sebenarnya Liga Aspal ini juga bukan yang di jalanan umum yang dilalui sama kendaraan banyak gitu ya. Emang ini jalan kampung sih, tapi menurut Abang Po gimana nih? Aman gak ngebiarin tradisi ini terus berlanjut nih? Kita dari sisi keamanan juga ya Bang Po ya. Boleh komentarnya Abang Po di WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 021-350-4510. Abang Po, Abang Po yang melewati masa kecil dengan bermain di luar ruangan, bermain di kebun, bermain di tanah lapang, ruang publik kayak gimana sih yang paling Abang Po kangenin nih di masa sekarang ini ya Abang Po? Kasih tahu ya, WhatsApp 0812-112-4928.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayah juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

Abang Bo, ayo buka line teleponnya 02135045100 0812 1124928. Selamat pagi buat Kong Dani yang ada di Kemayoran, Pak Tatang Suparman yang ada di Tangerang, dan juga buat Abang Po yang pagi hari ini udah dengerin siaran NPR 4 lewat streaming di rri.co.id atau lewat aplikasi RRI Digital. Buat Abang Po yang dengerin lewat 92,8, tadi kami juga dapat informasi ya, ada sedikit kendala nih di siaran NPR 4 lewat FM 92,8. Ya, Abang Po yang gak mau ketinggalan, kalau misalnya di 92,8 belum muncul siarannya, bisa lewat aplikasi RRI Digital. Kalau belum download aplikasi RRI Digital, download dong sekarang. Selamat pagi buat Kakung Jo di Lamandau, Kalimantan Tengah, Pak Anda di Tangerang Selatan, kemudian Pak Entong Mahrum di Parung, Pak Herman Ganesa di Parung Panjang, Ibu Siti Maisorah di Kalianyar, dan juga Bang Haris yang ada di Kalianyar, Aki Adi di Jonggol, Ibu Alma di Citrep, Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur, ada Bang Nurdi di Bogor, Ibu Tami di Limo Depok, ada Bang Wahyu di Cibubur, ada Uni Siska di Sumatera Barat, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi Pamukimin, dan juga Ibu Yati di Surakarta, Bang Yogi di Palembang, Mas Bayu di Cibubur, Ibu Pipin di Ciawi. Terus ada siapa lagi nih? Ada Mpok Asi di Cawang, selamat pagi. Bu Ismawati di Tegal Parang, Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor, Mpok Iren di Tangerang, Bang Haris di Kalianyar, Pak Tupar di Yogyakarta, Mas Lama Tursani di Magelang, ada Mpok Rini di Bintaro, ada Unilinda di Kedoya, ada Bang Husen Kucek di Tajerang Bogor,

Usen Kucek namanya. Tukang laundry apa gimana? Namanya Usen Kucek lagi. Iya dah, ada siapa lagi tuh? Ada Cak Apip di Madura, ada Ibu Eti Rustam di Ciracas, Kang Omen di Narogong, Bang Iwan Santoso Kemayoran, Ibu Sri Haryatun di Ciledug, ada Sari di Mataram, terus juga ada Kang Orek di Jember, Ibu Wulan di Bekasi, ada Mpo Iis dan Ningsi di Bekasi Selatan, Ibu Ani di Depok, dan juga semua Abang Po yang lagi dengerin siaran Perempat pagi hari ini. Ada Pandang di Cilengsi dan juga Aki Adi yang ada di mana? Pondok Gede. Ada Akira yang ada di Ciledug juga, ada Panana Dukat di Pasrebo, ada Pak Haji Amsar di Kalideres, dan semua Abang Po yang lagi dengerin siaran pagi hari ini. Ibu Wigati di Wonosobo, Ibu Umi di Pesanggerahan, ada siapa lagi nih? Bu Ani di Depok tadi udah kita senggol ya, udah dah kalau gitu. Yaudah, pokoknya semua Abang Po yang lagi dengerin siaran yang perempat pagi hari ini, bagaimana di 92,8 apakah sudah terdengar? Kalau belum bisa lewat streaming ya di rri.co.id atau lewat aplikasi RRI Digital Abang Po. Sampaiin juga komentarnya Abang Po pagi hari ini, obrolan kita ngomongin soal bola nih, karena emang hari ini pagi ini banget, tadi itu jam 5 ya, jam 5 waktu Jakarta, akhirnya Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 Abang Po. Ihi, ngomongin soal sepak bola ya, video viral belakangan ini Abang Po di media sosial tuh lagi rame soal Liga Aspal nih. Ya kalau kita nonton Liga Aspal atau ngeliat video Liga Aspal tuh rasanya kayak campur aduk aja gitu ya. Di satu sisi kita seneng karena ngeliat anak-anak main bola dengan guyup kayak zaman dulu. Tapi di sisi lain ya miris juga karena mereka terpaksa main di aspal jalanan akibat lahan kosong yang makin abis digulung beton. Nah kalau menurut Abang Po ya, ruang publik kayak gimana sih yang paling dirinduin di tempat Abang Po sekarang ini? Ceritain nih di WhatsApp 0812 1124928 atau ke telepon studio 0213504510 ya, langsung aja telepon Abang Po ya. Selamat pagi buat Pak Aan di Surya Kencana Bogor yang juga udah pantengin siarannya Pro 4. Selamat pagi buat semuanya Abang Po juga. Selamat pagi semuanya ya. Bang Gilang di Kerawang, selamat pagi juga. Dan buat semuanya kita tungguin ya komentarnya ya di WhatsApp 0812 1124928.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Iya.

Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Kabar Jakarta, Abang Po. Aduh, selamat pagi Bang Haris yang ada di Kalianyar. Selamat pagi juga Pak Aan yang ada di Surya Kencana, Bogor. Katanya sih hadir Pak Aan, siap. Sawah kosong nih Bang, yang habis dipanen. Apalagi kalau lagi musim kemarau tuh Bang. Waduh, iya. Nah, apa tuh? Terus di sisi sawahnya ada yang nanam timun Bang. Pura-pura jatuh sambil mentik timun. Muda, beh. Ada aja. Bisa-bisa aja modusnya. Paan, paan. Ya, itu dia Bang Po. Kalau kita lihat nih video viral Liga Aspal di media sosial belakangan ini, rasanya campur aduk ya Bang Po. Di satu sisi seneng anak-anak main bola dengan guyup kayak zaman dulu, tapi di sisi lain miris karena mereka terpaksa main di aspal jalanan akibat lahan kosong yang makin habis digulung beton. Ngomongin soal ruang publik Abang Po, kalau menurut Abang Po ruang publik kayak gimana sih yang paling dirinduin di tempatnya Abang Po sekarang ini nih? Kalau tadi Pak An katanya tuh sawah ya, sawah kosong yang abis dipanen buat main bola biasanya gitu. Bisa aja deh Pak An ya. Pak Lutfi di Tanjuralang Bogor, selamat pagi. Terima kasih Bang. Informasinya Pak Lutfi nih, frekuensi radio belum stabil, saya monitor di Tanah Serial Bogor. Iya nih Pak Lutfi, belum oke nih, gak tahu ada apa deh ya. Ntar kita tanyain deh ke teknisi deh ya. Pagi-pagi hari Senin kayaknya mungkin ketiduran ya. Lo nih nyalain pemancarnya abis nonton bola. Ah udah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat miris ruang terbuka atau ruang gerak untuk aktivitas anak-anak sangat terbatas karena kebutuhan akomodasi, baik di perkotaan maupun juga di perkampungan Bang. Alhamdulillah saya nyisihin ruang buat anak-anak main kriket Kota Depok Bang, atau buat siapapun yang mau latihan dengan 2 net ukuran 30x6 dan tanah datar 15x12 cm. Karena anak masa pertumbuhan perlu gerak buat mencapai kebugaran dan soft skill untuk masa tumbuh kembangnya, untuk menunjang kecerdasan akademis, sosial, emosional, dan religinya. Terima kasih Bang Arif. Oke deh, terima kasih juga Pak Lutfi. Kalau Cak Afif di Madura katanya nggak ada tuh. Apanya yang nggak ada? Apa yang nggak ada? Mas Selamat Tursani di Magelang, selamat pagi. Kalau saya sih Bang, main egrang Bang sama kelereng asik banget Bang. Tapi orangnya udah asik sama HP sekarang dan juga main game. Halamannya juga udah berkurang buat bangun rumah. Ya sedih deh, hilang tempat mainnya. Gak apa-apa ya. Nah kalau Abang Po gimana nih kira-kira nih Abang Po ya. Kalau Abang Po, menurut Abang Po ruang publik kayak gimana sih yang paling dirinduin di tempat Abang Po sekarang? Kasih tahu ya di WhatsApp 0812-1124-928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu, ya udah deh ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.

0: KBT jam 7.
1: Abang Po, Reza Syabana, Santoso Putra, dan Nadia Ramadita resmi terpilih sebagai Abang dan None Kepulauan Seribu tahun 2026 setelah berhasil menyisihkan 28 finalis lainnya pada malam final yang berlangsung di Plaza Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Pak.